0: Ya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis. Supado sehat diri, biasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya, sakedap we.
1: Diponis penyakit kronis, gak usah menangis, minum aja alpa propolis. Penyakit hilang otomatis karena alpa propolis, khasiatnya fantastis.
0: Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-30. Wilujeng ngadangukeun sora.

0: anak tapi wejang tuang eyang.
1: Dayang Sumbi ngawidian. Oh hatur nuhun ibu, amanat ibu pada diestokeun pisan ku abdi.
0: Nyabral sing salamet karitu atuh.
1: Sang kuriang amitan terus tempungan bi Umi teu poho menta idin ka bi Umi atuh bi Umi oge bungaheuna keur harita teh lantaran sang kuriang teh tetela taat ka sepuh hormat ka saluhureun. Sanggeus meunang idin sang kuriang miang jeung utusan teh ngabujeng kana rangon anu dicalikan ku Kangjeng Raja. Barang datang oge kanu dituju para penggawa jeung para paningaran sakumna. Olohok bengong kata jiku sang kuriang anu gagah sembada kasepi karesepeun. Anagek calik gedengan raja estu surup naker bregwai putra mahkota anu pantos jadi picalonan raja anom. Anu baris ngegentos Kangjeng Raja sungging perbangkara anu beki sepuh wae. Bagea kasep. Kumaha tuang ibu. Aya berkah di bidian eyang, alhamdulillah di bidian eyang ite. Syukur ari kitu matu. Tah ayeuna coba gunakeun pangabisa hidep. Nages tebi ka mana kapinteran dina ngagunakeun jamparing teh. Eyang hayang nyaksian ieu teh.
0: Oh unjuk sumangga eyang.
1: Sang kuriang atuh henaker geus kitu mah sarerea tatan-tatan megat uncal anu baris lumpat ka Tegal. Harita teh para paningaran anjing jeung legi geus dititah ngoyak leuweung ngahudangkeun sasatoan ngakepahkeun anu keur nyarumput cina bariji lalumpat harita teh. Geur sada nu moro nu ngagero ting jorawok sora kohkol awi meniratok. Anjing manting ngamanirage kaayaan di leuweung geunyileung sataun dua kali geus anger matuh atuh pasti Kangjeng Raja teh moro ka leuweung tutupan. Leuleut sawatara waktu kurbas kurbas aya anu gogorobasan picil tina jero leuweung pucunghul uncal jalu tanukna manira ngeteng luak lieuk bari ngahegak bangun anu capé nakranan ret ka kenca ret ka katuhu ganeng ku sora anjing ganeng ku sora paningaran di tukang komong ngakuruh asa kainit uncal gugup hijih jina jalan pirumpateun iwal ti ka tengah Tegal paranti nyatuanana pesat uncal lumpat tarik mani nyemplung murut Tegal. Kangjeng Raja awas socakna geus ningali kana uncal. Sang kuriang kumaha eyang tuh tenyo tuh tenyo tuh ku hidep uncal jalu maju ka dieu siagakeun jamparing hidep coba rubuhkeun eta uncal nu kadumpat teh
0: mangga eyang.
1: Sang kuriang memener jamparing tarikna ditarik lalaunan awak rada dengdek panona peureum sabeulah kusukna keranan dayang kena kena sasaran. Para penggawa jeung para menak nagara anu calik gedengan Kangjeng Raja simpe kabeh melong ka sang kuriang anu keur metakeun jamparing. Barang uncalna geus deukeut cepret besar jamparing melepas tina gorewa cerup nancep dina dada uncal lengak kulipapru uncal calu rubuh ger mula rajo surak ngakuruh amal-amalan kabeh muji kana kapinteran sang kuriang harita teh.
2: Wah hebat. Tenyangka urang orang. Waduh, budak ora kene hebat oi. Nya dah. Ah. Hebat oi, waduh. Tusangka yuk. Waduh, Deden Sang Kuriang. Waduh, hebat oi.
3: Nya hebat oi, hebat. Hebat.
1: Bagus. Bagus, hebat pisan anak ini. Bah, kudu kitu. Kangjeng Raja muji ka Sang Kuriang atuh meni lebeh liang irung Sang Kuriang teh bunga seubeuh ku pamuji. Dengan katuhu ngaragamang deui kana jamparing dipasang deui bisi aya uncal datang. Tekung sidila purudul aya lima uncal picil tinu bala. Atuh para penggawa tatan-tatan kupkap kana jamparing sewang-sewangan dilelempeng dikeceng hayang keuna kana uncal. Preng ulah sang jamparing ngahujanan uncal ker anu surak kulitik cungkel bu uncal teh larubuh taya anu mangapulia. Sang kuriang beki sumanget jamparingna teu aya anu gagal kabeh keuna kana uncal. Hiji uncal aya anu keuna ku opat atawa lima jamparing lantaran aya nama pongkawa geus pada meta. ti hari tamah ger nu surat taya reureuhna uncal jol-jol barijil tina rungkun nu moro beuki rame anjing manting patemalan uncal brabrua rubuh geus aya belasna. Kitu jeung kitu we tepi ka sore puluhan uncal geus ngayang di Tegal geus saeutik nu rubuh ku jam paring sangkuriang Kangjeng Raja ka cida bunga heunana basa moro geus lekasan anjeunna sasauran. Sangkuriang kumaha yang hidep geus beunang dipercaya tetela geuningan boga bakat boga kapinteran anu luar biasa boga kapinteran anu luar biasa tah isuk jaganing pageto hidep baris jadi pahlawan anu ngabela ka sepuh ka balarea bral geura mulang ayeuna mah tepungan Kangjeng Ibu Hidep boma ulah leleda di jalan isuk jaganing geto eyang rek nempo ka saung sumangga eyang tangtos diestokeun pisan ku abdi eyang. Cek sangkuriang atuh henaker harita kene sangkuriang dijajapkeun deui ku dua ponggawa dianterkeun ka saungna Dayang Sumbi teu poho di bahanan uncal hiji keur oleh-oleh guareun Dayang Sumbi jeung Bi Umi. Kira wanci asa rasang kuriang geus tepi kanu dituju pangawal mulang deui Bi Umi tuturubun turun bari ngabagiakeun ka sangkuriang.
4: Aturan bagi asumping kasep eta naon meninggal bugi gak gitu eta teh
1: Bi Umi nunjuk kana uncal manilintuh menang moro Bi paparinti Kangjeng Raja mana ibu
4: aya di luhur biasa nuju ninun tuang ibu mah
1: sadiakeun samarana Bi urang ngarecah daging uncal geura jeung kuring ye
4: mangga Ujang mangga
1: Bi Umi pak pikpek nyayagikeun samarana pikeun ngasakan daging uncal ari nu ngajagalna sangkuriang mimiti disisit di alak kulitna tuluy dipisahkeun antara daging jeung tulangna jeroanana jeung sajabana dagingna sawareh dikeureutan di wadahan terus dipoe sabagian dibikeun ka si tumang anu cita tadi satya nungguan kamanehanna.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sae teh, Bu.
6: Sareng ibu Popon.
5: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
6: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
5: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
6: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
5: Ieu panyawat tos sakalami, Bu.
6: Atos sataun langkung.
5: Sate acana kang ngejabot tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae Ibu pengobat?
6: Nya biasa ibu teh angkat ka dok. Dicek-cek ke apotek janten terang ibu teh keduh panyawatna.
5: Eta kumaha perubahanan teh, Bu?
6: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
5: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun nganggo naon, Bu?
6: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
5: Tah kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
6: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobot teh pasake geun teu puyang jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui biasana mah kan pemiwapah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
5: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha Bu?
6: 345
5: upami ayeuna satus konsumsi jamu tetes alfa propolis
6: dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
5: Alhamdulillah jantan ibu saatusna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur bunya.
6: Mohon alhamdulillah.
5: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
6: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang taras siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
5: Ibu ningal apa propolis di manten, Bu?
6: Di radio.
5: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
6: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari upami tiasa mah saket samatan Bojong Soang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabet, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alpaproni setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
5: Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
6: Mohon.
5: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
9: Kena debu nih, dan gatal lagi.
8: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
9: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
8: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
9: Aman gak nih?
8: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
10: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
11: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Daging nasawareh dikeretan, diwadahan, terus dipoe, sabagian dibikin kasih tumang, anu cerita tadi satya nungguan kemanehanan. Eleut sawatara waktu, geus melenghir pasakan Bi Umi, seungit ngahudangkeun rasa lapar. Geus dia Bi Umi mandep ka Dayang Sumbi pok nyarita.
1: Nyai, ilaha bade buka saum. Naya naon kitu Bibi?
0: Dayang Sumbi kalah malik nanya.
1: Nya maksud teh bilih nuju puasa keneh. Itu Bibi tos masak daging uncal, kenging si Ujang Moro. Aduh kebeneran Bi, kuring rek buka poe ieu, tapi kelanangnya nungguan surupanan poe. Nya saya gikeun we urang dahar ngariung geura jeung kuring.
0: Cek Dayang Sumbi rek buka puasa.
1: Mangga nyai gelis, mangga mangga. Ku kadudu anu gelis ieu teh saum wae, tirakat wae. Atos atuh palain naon deui atuh gelis ieu teh. Henteu Bi, kewajiban abdi bae ieu mah. Abdi teh hayang ngabersihkeun hate Bi, ngabersihkeun diri Bi kana maha kawasa Bi. Ku kaduduhnya nya nuhun atuh mangga mangga. Di bajeng we atuh neneng ieu teh.
0: Angin leuweung nebak kana dang daunan. Manuk recet di sarada, panon poe geus tungang gunung. Sakedeung deui rek surup, malah ngeng sorat tongeret. Kawas anu ngabejaan yen poe geus samporet tereh kasidih ku peuting. Akhirna, reup sareupna. Sora cicir cai cangkas jeung babence patemalan. Sora bagong ting salagora, sora maungan tinggal laung reup peuting di langit bentang baranang. Ari di jero saung aya pelita. Mun cara ayeuna mah lampu, lampu cempor atawa obor atawa aya lampu cempor cara baheula. Palita nyengcelak nyangan anu keur bala kecelakan ngadahar daging uncal. Sang Kuryang dipuji ku Dayang Sumbi, bisaan geus bisa meunangkeun uncal. Bi Umi dipuji deui, pasakanana ngeunah mata ngahudangkeun rasa lapar. Atuh puguh we sarerea suka bunga sebeh ku daging uncal menang moro Sang Kuryang haritate. Urang nyarioskeun dina hiji mangsa haritate Dayang Sumbi jeung Bi Umi keur ngawadul ditepas di saung ranggon teh. Ari Sang Kuryang keur ngadeluk ngarautan awi dijieun jamparing maksudna teh. Dari jamparing teh tina awi diluruhitan. Awi, awi bebekan didamelkeun jamparing anu didamelkeun pasir, ai pasir pasar maksud teh, pasar mah keur sumpit, pasar mah. Ieu jamparing mah khusus memang keur gonewa. Paranti mana? Kurutak aya anu sumping, taya lihat Iwati Kangjeng Raja Sungging Perbangkara geuning datang ka dinya ngalongok Sang Kuryang Dayang Sumbi jeung Bi Umi. Atuh puguh we duanana ting rarenyag tapi bunga sabab kasumpingan Kangjeng Raja ti nagara. Buru-buru duanana deku cedok nyembah bari ngabagiakeun anu name sumping.
1: Wirujeng sumping Gusti, haturan sumangalingih.
0: Cek Dayang Sumbi sopana keranan. Aduh bagja temen Dayang Sumbi, syukur sarerea sehat, sehat sadayananya. Teu aya kuciwana, mana budak kaula geus sayang tepung ieu teh. Kangjeng Raja naroskeun Sang Kuryang putu ka memeutna.
1: Itu nuju ngadamelan jamparing kaula nun.
0: Nya. Keun budang calukan ku amanya. Kangjeng Raja nyaur Sang Kuryang, nyapuguh Sang Kuryang, meni ngarenyag red breh aya Kangjeng Raja, cul pagawean buru-buru ngadeukeus brek deku terus nyembah. Bagja temenan kasep eyang bunga nanyukayan hidup anu beki gagah beki kasep beki celugnya oge pinter deui. Kangjeng Raja muji ka Sang Kuryang nu memangna rai poe teh asap beki gagah sembada kasep ieu budak nurun ka indung atuh da indungna sakitu gerisna Dayang Sumbi jatuh.
1: Berkah pangdua jeung eyang ieu oge. Alhamdulillah eyang, berkah sim kuning teh.
0: Nya bener. Da ayeuna kieu Sang Kuryang. Sumuhun. Kumaha eyang? Ku eyang geus kasaksi kapinteran hidep didangagunakeun panah alias jamparing. basa hidep milu moro di leuweung tutupan. Da ayeuna eyang percaya ka hidep anu beuki gede beuki pinter. Hidep ku eyang dibere wewenang. Meunang moro sorangan di jero alas bandawasa, moro sato anu dibutuhkeun ku hidep jeung inung hidep. Ngan omat sing inget kana amanat ti eyang. Amanat kumaha eyang? Tah, ulah di ala eta sasatoan teh sakamakama, tapi kudu make aturan. Sato nu di ala ulah keur ngumbar kahayang, ulah keur ngumbar nafsu. Komo bari nafsu mah ulah pokona mah. Jadi kitu. Jadi sakleu deui eyang amanat, sato nu di ala ulah keur ngumbar kahayang alias ngalajur nafsu, tapi kudu bener-bener keur nyumponan pangabutu. Dahareun hidep jeung inung hidep katut bi umi. Tak kitu. Eta nu di ala ku hidep teh. Nu dimenangkeun di ala keur saheulaanan mah bangsa manuk bae. Ngan upama inung hidep buka tirakat meunang ngala uncal sakali-kaliun mah. Tah sakitu maksud kadatangan eyang ka dieu teh. Tak kitu sang kuriang. Kitu dawuh Kangjeng Raja nyanak hiji bewara anu kacida matlak bungahna. Boh keur sang kuriang, boh keur Dayang Sumbi. Duh eyang, hatur rebu nuhun eyang, laksa ketik kabingahan, abdi nampi kana timbalan jeung eyang. Oge sejadi estokeun pisan, sadaya piwejang moal dilalaborakeun. Hatur nuhun eyang. Ceuk sang kuriang, tah, kitu we lah. Eyang banget percaya ka hidep. Sarata ieu leuweung ku eyang dititipkeun ka hidep wayahna. Moal ngandelkeun ka penjaga leuweung, moal ngandelkeun ka patugas leuweung ge mah. Bisi talobeh sabab hidep aya di jero alas. Hidep mah sapopoe aya di jero alas bandawasa, di jero leuweung, aya di tengah leuweung. Nu sejen mah teu aya anu dimenangkeun asup ka ieu alas bandawasa. Kitu apanan. Oh, nampi kaulanun eyang. Ya syukur atuh. Kitu maksad kasumpingan Kangjeng Raja teh. Sasat ngaragragkeun hiji putusan yena sang kuriang geus dimenangkeun moro di jero leuweung tutupan sarata diidinan init sorangan. Atuh puguh bae sang kuriang teh kacida bungahna da puguh resep pisan kana moro. Sanggeusna ngobrol saperluna Kangjeng Raja amitan teras mulang ka nagara. Kalawan dijajabkeun ku sang kuriang tepi ka mumunggang. Sang kuriang ngajanteng bari mencrong ka Kangjeng Raja anu beuki lami beuki tebih nyorang jalan anu mudun mulang ka nagara Galuh. Bahagia temenan aing dimenangkeun moro sorangan. Jadi haratina moal aya anu ngahalangan, moal aya anu ngalarang. Sang kuriang seuri ngabudalkeun ka bungahna terus mulang ka saung dituturkeun ku si Tumang anu teu oleh satia wae si Tumang. Kacaturkeun isukna sang kuriang geus sagedang dan gondewa geus disoren wadah jamparing nangko dina tonggongna talina meulit kana tak-tak pageuh naker. Si Tumang ngadangong di buruan nungguan sang kuriang anu rek init moro. Brek sang kuriang deku payunan ibuna pok ngomong. Ibu,
2: aya naon sang kuriang?
0: Kaula nadepi doa jeung ibu, abdi bade ka tengah alas bandawasa, Bu. Bade moro kanggo nyumponan pangabutuh. Abdi hoyong neda daging manuk, Bu.
2: Sang kuriang anak ibu, ibu moare kahalang-halang ngan ibu amanat.
0: Sumuhun, amanat kumaha, Bu?
2: Kade ulah kamalinaan, sarta ulah wakak kanu jauh bisi kalangsu. Mun geus meunang, buru-buru mulang kasep.
0: Itu saur Dayang Sumbi rada hariwang bisi anakna kamalinaan. Mangga diestokeun pisan, Bu. Sejak diestokeun sareng diparatoskeun ku abdi, Bu.
2: Bral atuh sing hasil kelayan salametnya.
0: Nuhun, Ibu. Cedok nyembah deui jung cengkat red ka bi umi nu direret Surti pok ngomong.
1: kade sing atos-atos kasepnya di leweng teh tu seueur itu sareng jenareng ieu ieu teh sing atos-atos nu kasepnya.
0: Mangga Bi. Sang kuriang unggeut terus malik juturun kaburuan cegug cegug cegug. Si Tuma ngagogog tangun anu bungah na keranan buntut na kupat kepot cerining bungah rek dibawa moro ku sang kuriang. Jerut sang kuriang kana lemah si Tumang dipelong geus kitu bral miang asup ka jero leuweung geledegan. Sang kuriang kukurusukan dinu bala nyuai-nyuai keun radamu leuweung bari alak ilik kelayan ati-ati. Korobas si Tumang lompat ka nu bala cegug cegug ngagogog sekor sora bagong kurubug jeleng kalaneuh. Si Tumang balik deui sang kuriang ukur ngareret teu sieuneun ku bagong. Terus lembang deui beki jauh ti saung satu leuweung beki reang di sarada madakung si aya maung anu gaur ngan anggang ti sang kuriang nya akhirna jog anjog ka hiji tempat.
3: Hei orang Sunda, orang Sunda kamarana ye tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cecurhatan tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami ya panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah takinten.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawita mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos eueut propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos. Aya setahun obat diabetes.
1: Berarti ayeuna majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nutadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio pis dina radio pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar Bu nya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin kokos rekan wae.
5: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
4: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Iya Ce, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya tes Ce.
5: Tetes mata, tes mata, ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
5: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi 2 tetes, Ce. Dianggena 2 atanapi 3 dinten sakali, Ce.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
5: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananna.
3: Dapatkan
6: Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Duleuweung bekireang di sarada, madakung si aya maung anu gaur ngan anggang ti sangkuriang. Nya akhirna jok anjog ka hiji tempat. Tangkal kaina gede luhur, pucuk nah teu kaciri bakat ku luhur-luhurna. Cahaya panon poe tetemus bakat ku kanlelna dang launan. Sangkuriang tetangahan, gonewa geus dicekel karimasangkeun jamparing. Ari situ Mang Jempe teu wani disada, bisi ngagamahan kanu diporo maksudna. Aduh, tuh aya manuk gede yeuh. Lintuh cigana ieu manuk teh. Cek sangkuriang tuluy nyaput jamparing paritangah negeskeun manuk. Leungeun memener jamparing tali gonewa ditarik. Terus dikeceng, dilelempeng kana manuk anu keur enteup didadahan kai. Bari ngelak disada bangun gumira. Duh, wayah nak manuk kuring butuh ku dagingna ieu. Awas. Tepret. Syut. Jamparing milepas. Trep. Kana dada manuk gerapak. Kalayan. Gerapak. Kalayang. Kupra kahanap. Sangkuriang seuri paroman marahmay sabab jatela jamparingna mati jeung beuki pisa deui meni asa ngaranyed kana leungeun ari dekeuna mah kajeleng si Tumang luncat muru manuk anu karek muragep digegel jangjangna dibawa ka hareupeun sangkuriang sanggeus deket sangkuriang deku nyabut jamparing nu nancep dina dada manuk. Lintuh Tumang ieu duh aduh. Anjing jeung nu ngarati ngagogog harita teh sakali terus manuk teh diasupkeun kana enong. Saterusna sangkuriang maju deui neangan manuk anu rada badag anu sakira loba dagingna. Kitu jeung kitu wae poho kabalik daresep ulin di leuweung atuh. Inget soteh geus leupeupan. Ciang-ciang geus rame cari cangkas wate malan. Deguk, deguk, situ mah ngagogog ngabejaan yen geus burit harita teh. Eleuh, geus burit Tumang ieu teh duh. Teu karasa pakat ku betah ieu, pakat ku resep ieu Tumang ieu. Hayu ah balik ieu. Cek sangkuriang tuluy leumpang gancang muru ka saung bari rebo ku manuk meunang manah harita teh. Gancangna carita jol ka saung kaayaan geus sareupna. Dayang Sumbi geus reuwas lantaran anakna kabalinaan. Ari Bi Umi tedek cicing garos singsat aja geler sieun kuma onam atuh barang jol sangkuriang datang teh Bi Umi meni wangwengong gawok pisan gegewek pisan Bi Umi mah.
1: Aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh ala ala ala eta Raden. Nah ujang Raden Cecep aduh bet kamalinaan teuing. Mani teu inget kana balik. Ulah kitu kasep ulah kitu ulah kitu ulah kas ulah kitu kasep anak king. Bisi nyasa buran ke yeu.
0: Kitu cek Bi Umi, tuluy nampanan manuk saendong hasil morok tea. Duh, hapunten Bi, tubuh teu apa jalan kuring teh teh. Cek sangkuriang bari nyerapkeun gonewa.
1: Cek ibu oge ulah jauh teuing kasep, ulah jauh teuing ulina. Bisi kapahung kurang teu apa jalan.
0: Dayang Sumbi neuteup, hatena ngemplong geus nenyo anakna datang deui harita teh. Kulantaran geus biasa hirup di leuweung, oge resep ulin di leuweung, sangkuriang jiga anu katagihan. Harita oge sangkuriang geus init deui bae, padahal daging manuk anu kamari oge can beak apan. Cukup keur sapoyeun mah. Tapi poe ieu sangkuriang teu jauh ulina teh. Kitu we dedeukeutan sarta niatna oge lain moro tapi ukur ulin ngabang berangkeun hate cenah. Kitu jeung kitu we kalakuan sangkuriang teh ulina teu ka mana-mana iwal ti kaleuweung jeung kaleuweung. Unggal poe papangih jeung rupa-rupa sato, maung, bagong, badak, singa, sakapeung mangih oray anu kacida gedena. Tapi sangkuriang geus bisa ngajaga diri nyaho kana pibahayaeun. Sangkuriang init jeung si Tumang, mawa gonewa jeung jamparing, mawa enong keur wadah manuk meunang moro. Kitu biasana geus teu aneh deui harita teh. Tumang, anjing ngagogog. Cek urang mah newalan meureunan. Hayu ah, urang ulin deui lah ka tengah leuweung ayeuna mah urang ulin we tong bari moro tumang ye. Hayu ah terus atuh si Tumang nuturkeun ti tukang nuturkeun sangkuriang harita teh biasa we bari ngadutun kupat kepo teh buntutna. Harita teh di satengahing perjalanan sangkuriang jongjon leumpang dituturkeun ku si Tumang malah mah bari ngawih ngahariring hatena bungah kacida mani asalugina teu aya anu matak bingung keur manehanna mah harita teh. Duh bungah kacida ieu aduh kuring yeuh asa betah di alam pileuweungan ieu. Duh eueuh gangguan eueuh nu matak hariwang. Duh hayu ah Tumang, tuturkeun kuring ye, Tumang ye. Duh. Aya hiji rupa kembang raranggeyan tapi leutik. Rupana bodas kacida. Matak lucu liwat caking. Hanya kala teseungit. Lamun kurang diambung. Kitu soteh tiberang adi segmungguh tipeting sumelebar nyambuang asapa karangan. Tumang ngamti mana henteu Tumang anjing ukur merong bari tangah ngamti henteu mana naon lagu bieu teh eta teh pupuh sinom nu bieu teh cek cara manusia mah ngerti itu ayo mana pupu sino maja teh gitu yuk ah urang nembang deh yuk eling eling murang kali kudu api jeung bereseka ulah odoh kapanganggo mun kotor gewat sesehan soeh gewat kaputan kanu buruk masing butuh kanu anyar masing lebar. Aduh ya aduh yuk ah Tumang ah orang teruskan ya lalampan orang ya terus sang kuriang bari kakawihan teh harita teh terus ngandutun norobos kanu bala asup ka jero leuweung tapi barang gok kanu rada bala sang kuriang balangah tekanya hoan ujug-ujug puring kalaya orai sagede leungeun orai welang anu mati kuluna cenenge weh rek macok kana binti sang kuriang gaceng cekung cekung situ mangagogok aya orai geuning Tumang gabru eta situ mangarontok orai puringkal orai teh buburingkalan meulit kana awak situ Mang gebug sang kuriang reuwas malik bari nyabut camparing anabreh mata kaget situ Mang keur galungan jeung orai welang anu mati kacida. Aduh kumaha yeuh alah situ Mang ieu dipeulit ku orai orai hideung ieu aduh aduh aduh kumanya aduh sang kuriang bingung naon anu kudu dipilampah hese nudunganana sabab awak si Tumang dibulitan ku orai rek dipanah bisi kena kan awak si Tumang rek digebuk nyakitu keneh da awak si Tumang buni dibulitan ku orai oraina panjang jeng gede ngan beheng orai pageuh digegel ku si Tumang ngonci telesop deui harita teh. Oh Tumang kade sia eh kade begatkan di korona tah orai teh hayo duh bingung ieu kudu kumaha nulunganana Tumang yeung maneh teh aduh isi di jepret jamparing isi kena kamane aduh alah bingung ieu tuh Tumang ieu terus si Tumang ogoh begelan pati muncek jelema mah jeung orai teh tateh hari tateh langsung orai makehan ngapulitan awak si Tumang waduh cek sang kuriang bari taki-taki panona mencrong ka si Tumang anu keur galungan kuriti kuriti ka hilir kurempal kurempal ka wetan kurolong ka kulon si Tumang gugulingan orai tetep meulitkeun awakna kadenge sora napas si Tumang manis secegor sukuna kekejet kawas sakarat padahal keur gelut hayang lepas cina beritan orai Sang Kuryang bingung. Kumaha mantuanana ngan basa situ mang nyangkre dinakar Sang Kuryang ngadeketan. Maksudna rek neuteuk awak oray ku peso.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Bu Enas.
3: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu linggi di palihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik, ya, Bu?
4: Mm-hmm.
3: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
4: Lami tos 12 tahun.
3: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
3: Teh robihna
4: ya. Teh robihan.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
4: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
3: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembeh hiji.
3: Nembeh hiji alhamdulillah.
4: Kadua sareng bade ayeuna.
3: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
4: Mohon.
3: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
4: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
3: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna saranti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
4: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
3: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
4: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
3: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
3: Ternuhun ibunya. Bidong hati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tambah sehat. Bagi rezekina tambah lancar, Bunya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
7: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
7: Tesma Aini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinan geus sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mintan.
6: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
7: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
6: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace FM.

0: orang kuriang bingung. Kumhaman tuanana ngan basa situmang nyangkret dina akar sang kuriang ngadeketan. Maksudna rek nektek awak korai ku peso. Duh. Aduh, tumang. Aduh. Pasti kena hirup keningan aduh. Wah, ieu mah yeuh. Duh. Sok sing kuat maneh. Duh, karunya teuing aduh. Aduh, kudu dikumahakeun ieu. Duh. Tapi samemeh laksana porosot awak oray teh ngenoran. Malah tuluy ngalumuk daya-daya. Kuniang situ manghudang jijibrig bari ngalesotkeun beung oray. Cegu panggogog. Si horeng oray teh geus teu bisa walakaya. Kuluna pegat beuheungna sapat ku sihung situmang. Syukur maneh tumang. Aduh. Alah reuwah si aduh. Aduh, sugan teh maneh bakal paeh dibelit oray imah yeuh. Alus hebat tumang, hebat. Aduh. Aduh imah yeuh. Sang kuriang narik napas jero. Lugina hate bungah nenyo si tumang salamet. Ari si tumang kutap ketap buntutna kupat kepot ngadeketan ka sang kuriang bangun anu sukma hate geus bisa nyelametkeun sang kuriang tina bahaya oray mati. Aduh bagja teman syukur tumang maneh jadi pahlawan anu kecil gagahna. Aduh hebat tumang kadieu tumang. Oh si tumang agalekan. Mun teu aya maneh kumaha boa aing teh imah ieu tumang ye. Ceuk sang kuriang bari ngusapan hulu si tumang. Atuh puguh we maninga henen si tumang teh. Bungah nu caya papadana asa nikmati usapan ku sang kuriang. Lain ogoan ngan asa bagja kamilabina lantaran memang aya hubungan batin anu teu kaciri jeung teu karasa ku batur antara sang kuriang jeung si tumang. Da si tumang teh memang bapana sang kuriang. Aya hubungan anu kuat antara si tumang jeung sang kuriang teh. Anu ngan kanyahoan ku si tumang bungkul jeung Dayang Sumbi. Sang kuriang mah teu nyaho-nyaho acan. Atuh sang kuriang nepakan tongong si tumang, atuh si tumang ge nemongkeun ka bungahna ngagogog lalaunan bari buntutna teu cicing kupat kepot. Suka bungah nenyo sang kuriang geus lepas tina bahaya. Duh, tumang, cegug anjing ngagogog bari melong. Hayu ah, urang init deui tumang, yuk ah. Urang leumpang deui yeuh. Urang terus kana lampahan tumang hayu. Ceuk sang kuriang bari nangtung rek nuluykeun lalampahanana. Si tumang ngicrik paneuri nutul kalayan satia. Kitu kaayaan sang kuriang jeung si tumang. Estuning dalir satia, silih belaan, silih talingakeun masing-masing boga rasa yen dirina ngabutuhkeun pitulung ti nulian. Panon poe geus dengdek ngulon. Cahayana geus semu koneng. Sang kuriang inget kana amanat indungna, buru-buru mulang deui ka saung bari mawa oleh-oleh keur ibuna, daging manuk jeung jantung cau pasakeun bi Umi harita teh. Kacaturkeun sorena, sang kuriang jeung Dayang Sumbi katut bi Umi ngariung dicaangan ku palita anu seuneuna kakalincesan ketebak ku angin peuting. Nu maloncor tina sela-sela bilik, sang kuriang inget baik karena kejadian tadi pok nyarita ka indungna. Ibu, aya naon sang kuriang? Tadi teh abdi mangih kareuwas, Bu. Kareuwas naon anaking? Kumaha? Dayang Sumbi ngajenghok, kitu deui bi Umi mani molohok. Si Tumang, Bu.
1: Kunaon si Tumang? Kumaha? Kunaon kumaha? Kumaha si Tumang?
0: Dayang Sumbi beki reuwas. Lantaran atuh dapuguh ka si Tumang teh nyaah pisan. Sarua atuh jeung ka anakna ka si Tumang teh. Geus teu beda-beda antara manusia jeung sato. Komo pikeun Dayang Sumbi mah sarua wae antara manusia, sato jeung makhluk-makhluk alam anu sejena. Sarua bae. Si Tumang teh jadi pahlawan, Bu.
1: Pahlawan kumaha, Kasep? Nya pahlawan kumaha? Dimaksud kuno hidup teh ieu teh.
0: Atuh da geus nyalametkeun nyawa abdi, Bu. Tadi aya oray mati, oray belang sagede leungeun. Leuwih malah mah sagede bitis cigana mah. Sigana rek macok ti tukang, Bu. Ngan untung aya si Tumang. Eta mah si Tumang kerut jeung oray, Bu. Oray paeh beungna sapat digegel ku si Tumang. Aduh, nyawa abdi katulungan ku si Tumang, Bu. Sang Kuryang nyaritana polos, narangkeun sabarakana, atuh mani ngarahuh Dayang Sumbi teh. Ngemplong hatena ari ngadangu kitu mah, ngan jadi ngarakacak Dayang Sumbi teh. Ari rasuk kabelaan si Tumang, pantes kituna teh. Da lain mulian atuh si Tumang teh. Apan si Tumang teh sasat nu jadi bapakna Sang Kuryang. Tapi tegeruh teu dibeja-beja, pok nyarita nu sejen.
1: Ye Ujang Kasep, anak ibu, nu matak ari ulin teh ulah sok kamalinaan. Ulah jauh-jauh teuing, ulah unggal poe teuing deui ulin teh. Sakali kalieun mah cicing di imah baturan ibu.
0: Kitu ceuk Layang Sumbi bari melong ka Sang Kuryang.
2: Cumuhun, Bu. Lah, enjing mah moal kaleuweung

0: apan menang moro kamari oge aya kene. Nah loba-loba teuing atuh. Atuh sajaba ti kitu da ibu mah teu kudu unggal poe ngadahar daging. Ari keur tapak mah komo, keur tilakat mah komo. Ibu teu meunang ngadahar daging anu nyawaan kasep.
1: Kitu ceuk Layang Sumbi ngabejaan ka anakna yen tuang daging nu nyawaan teh ukur sawaktu-waktu mun buka puasa keur Layang Sumbi mah.
2: Eleuh. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kabeurangan karangan Kiliksa bagian ka-30 urang tunda heulanya. Urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saya namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkatnya Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop nya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kadupa nyawa teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae sawur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh.
3: Karena salira umpamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat lada lami mah tuh ayah. Yang ngirangan gitu.
2: Radang ngirangan ya. Jantan pas pertama ngalet alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak ieu
2: teh. Majeng sehat ya.
3: Sehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngalet landong alfa propolis alhamdulillah majeng ka sehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa polporit.
2: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Tang yang wanawan wae, Bu.
2: Ah, gak usah gala rupi, ay obat mah gitu, terus kadoer atos.
1: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teh acan di angok cai panas gitu teh acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, tada sampai tinggal pret, gening kitunya. Tada vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, aduh gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umurna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu tos karaos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah kitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: puhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Nah, tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya probihanna teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Mohon.
2: Nyasa entos eta mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis.
1: Mohon.
2: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge tersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mah mam teh teh kersa.
1: Wae. Iya.
3: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh kitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal wae
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakinta ge.
2: Eta mah gitu apa propolis mah nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Nya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya probihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya probihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos probihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan yang naon wae, Bu?
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos kadokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembesep sabaraha botol, Bu?
2: Nembesep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio. Radio PIS Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang tehlinanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teacan aya pirobihan.
2: Teacan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintengnya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sena ngalet landong alpa propolis panyawat teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sena ngalet landong alpa propolis alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa tinggal pret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, sudah sampai tinggal pret, gening kitunya. Setelah vertigo, habis puyeng wai, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang gunaan wai, Pak?
2: Wah, tosku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng teh karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal gitu teh lah sakatun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku ga bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengisian karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh genep banyak sekali ngalaminnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata seperti bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumnya Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya itu arti abdi mudah-mudahan bapak saat tasna konsumsi iya landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki
2: bagi
1: sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terus lami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, acan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapak mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayo mah yang enggak ada mangwe pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket-caket desa Janggala, mangga bilih ayah anu karawas. Sapertos pun anak, ususnya radang, terus terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cebiannya mangga. Insya Allah pun anak oge terus sakinkan ayah.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Hot FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
6: Abdi Ibu Entin.
5: Ibu Entin teh linggih paling mana?
6: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
5: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
6: Abdi atos yuswa 73.
5: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Abdi ngawitan lambung,

0: saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atau komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh terdamang tak sabaraha lami.
0: Abdi mah tos lami lah karena setahunan langkung.
1: Salama iya ibu pengobatan yang wanawan wae bu sate acan ku alpa propoli.
0: As lo segala rupi ai obat mah gitu tos kadoer atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu jantena.
0: Upami nuju karaos teh anus panas palawangan pengker payun teh panas asa anu bade hoyong micen ka apekan gitu. Teras pegel ngari gitu upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasa damang gitu kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
0: Nganggo alpa propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis?
0: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol bu?
0: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
0: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes alpa propolis.
0: Ini uninga nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
0: Kapalawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alpa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan amin apa?
4: Iwa Santi wa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
4: Neme sabotol. Neme setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper si tahu ke dokter teh saya harapan
4: mohon dan ternyata faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bay anu palih katuhu itu
3: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
4: anu ningali kene anu teningali mana kiri
3: tos nganggo tes ma ini kuma apa karaosna
4: siapa nantos nganggo tes ma ini nama oke setengah botol anu tadi nganggo black tea aja nama aja remang deui gitu numawi aja na oyong ulah remang wungku oyong jelas deui itu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS
4: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes ma aini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya nih dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
2: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat, atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah, khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Iya.
2: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
2: asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Galat. Waduh. Jadi ini kehebatan dari Alpha Propolis kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
4: Abdi, nami teh Jeje Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
3: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
4: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pemi telepat mah.
3: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
4: Lami eta pemi jantung di 2018 upami nusanesna mah lamayana paling lah ya sataunan.
3: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus padok herbage sok kadang-kadang nyobian.
3: Salami pengobatan eta Bapak naon nu karaos ku Bapak, Pak?
4: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana boboge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
3: Bapak ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
4: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos ting nyeri pami di lebetan teh. Apukeun pami di lebetan teh nyeri emam ge ayeuna mah alhamdulillah Terus jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya sakedik mae naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsana ge alhamdulillah tepatos ka ieu teh vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas janten teh ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol nyobeun teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
3: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis Pak?
4: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sore bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
3: Uninga alfa propolis di manten Pak?
4: Abdi teh di radio.
3: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepatus Bapak mangga Pak.
4: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung adamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang anu kaduana miten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan da tidi ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minten orangnya tadi insya Allah sehat deui minten.
3: Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Yang mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah itu berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Nah, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
6: Saya khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Mahani. Ya, asma ini ya.
2: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
2: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
2: Padahal kan itu cuma debu sedikit atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
2: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
2: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi? Ya,

0: Cewek sarpakin laka nalayan iya marica disapeng kerenana ngajajar ngabaris beres ulat dia balak tamtama sikap pedang tamsir gada bini tanah sapra libu gunir ngandika coba ting marica
1: gaulah nggak hatulkan sembah bakas gusti
0: ditarima marica ulah lupa ting nyembah hari mana sakedeng sakedak sakediknya mah
1: tidak kedah kehidupan kata atanana
0: dina lebah dia tingali bener wae geningan tersalah tinu laporan cai kaya nana beki dia beki gede ayana kaulah bakal ngayakin tindakan ka urang maespati bangsat kabejakin sila di negara maespati teh aya hiji jago ngarana teh pati suana. Nah, eta si Suwana. Marukan aing nek sieun meureun tak kusi kurang aja. Sarajan kabejakeun sakti mandraguna. Punyeuh elmuna. Kuadek sieun kaula sarpa kinaka sarajan bari pangawakan awewe. Rasakeun Suwana, Suwana rasakeun.
2: Rasa maneh budayut kan.
0: Lamun teu salah mah eta teh Suwana teh eta teh minantu bahajan.
1: Canes gusti eta teh urang pasantren jati sampurna umpami telepat mah
0: keneh maneh apa
1: da abdi mah sok terang we kulan kitu tah sok miser komik
2: nggih tina komik eta mah
1: tina komik anu dikarang ku Patutun nggih
0: tak kuasa kitu menta supaya siapkeun wala dia balak kalayan kalayan dina waktu ayeuna menta supaya rusak deui itu kampung-kampung hancurkeun padesaan rusak durukan durukan.

0: Kebeneran deh itu ayah doma bikangen sar. Wah siap waing. Mangkaning bajir dimanfaatkan di sate kurang aja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna jam hotel TS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
2: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
1: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sabot?
2: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
1: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene, Pak.
2: Mohon kawitna mah saeut-saeut ngaleut Alpa Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
1: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
2: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
1: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
2: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
1: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh ieu teh

0: ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bani ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas we nya panya.
1: Mohon
0: pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah tos aya ka kaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan?
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten?
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: lebur ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah. Sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, nah, amin. Gitu.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Kapratane pun para narpati klien patisuan.

0: Narpati Soda kaget ningali jaman ulung patah. Kiri Lusi lan paingan.
1: Kiri
0: hartina gunung.
1: Lusi
0: cacing paingan nyata tersangka sarbuk sabarang nyamuk saderek. Saderek Linggapati ulun. Surya mak itu tinggali kayan. Ayo ulah cicingan, ulah dia balad tam-tama. Mas Pati siapkan.
2: Ayo,
0: terus.

0: kurang ajarnya kudu aku tilu aing rugi tinya ditengahnya jipo eueuh. Ka sebelah teh sia kurang ajar anuh kilap. Karalun malum kasihun meninggalin di pamri Gusti Abdi dirampok ku para Narpati.
1: Diantarana?
0: Diantawisna bae Surya Maketu Chandra Maketu Klinggapati sareng Sajabina. Nu nonyok angen anu najong bujur anu nyekek. Oh, sareng Sajabina entong boro jelema katunggul-tunggul mirung ngarampok. Eta teung teuing ngagira.
1: Haling, haling, haling, haling.

0: make taleungeun duana na kahanap. Aduh si Ki aing eueuh hiji. Kurang ajar sia make najong kahinya jadi aing si Ki eueuh.
1: Eueuh bar si Ki salakna
0: kan. Aduh si Ki salakna eueuh.
1: Kuatir.
0: Dulu ieu pangih dina deukeut Ti Koro.
1: Aduh. Bonok laki tama juri.
2: Marisa,
0: kaula nungkula.
2: Anu mana si Surya Maketu?
0: Hei Suryana, ay Suryana, Surya Maketu.
1: Surya Maketu.
0: Suryana patah, ay.
1: Hei.
0: Chandra Maketu, Kalinggapati. Ayo sing harapan ieu Senopati sanajan bari istri.
2: Anu mana?
0: Tu itu nu ngabedegah tiluan kolon haling, haling kurang patarang.

0: falatam tama maes pati duwi kapabala taklir pinang urang malulu kakeunaan ku panah-panah pusaka sarpa kinaka.
1: Iye nggih.
0: Atuh ieu Surya make tu Candra make tu Klingga pati duwi ka jungkel jempalik
1: tobat.
2: Aduh, da wala euy.
1: Cilaka.
0: Naon? Tingali dulu. Amuk-amukanana awewe dulu. Najis aing ngabuka pamajikan kitu ah.
1: Ya buat tegalan agan.
0: Bisa jadi telat risiko sakeudeung jo jebrede ah, lemah kureun.
1: Jadi alungkeun mereka.
0: Wah, moal teh dibebas-bebas aing buka pamajikan kana kitu mah.
1: Mending kene boga pamajikan ka Teh Julia.
0: Ah, lamun ayah hiji lalaki nu daekeun ka nya ah wilujeng TBC we teh mah.
1: Ning ka abdi kang moal teh pondok umur.
0: Tiba datang teh meureun duit teh ditanyakeun teh.
1: Ya.
0: Aya anu kuat jago weh.
1: Mau anu kuat teh kan?
0: Jago. Kuat sataun ge jago da eta memaksakeun maneh meureun.
1: Aya kitu.
0: Alah. Lah naon? Sarpa kira ka amuk-amukan leuleu. Buru-buru urang laporan ka Gusti Sumantri ka Gusti Patiswana. Buru-buru atuh ka itu. Kakang Ajat Sudrajat nya tigang Maluku.
1: Eta. Adi dawe teh.
0: Iye. Urang laporan buru-buru kitu minta panah pusaka. Lain urang sakalian minta kenteng.
1: Sakalian minta udud sakalian kan.
0: Eta we urang Kakang Jajang kan kasari jadi.
1: Takadinya we, we.
0: Urang ieu urang ngecrok beusi.
1: Ya sakalian kita semen.
0: Karena beusi urang nyen panah.
1: Ieu tumak.
0: Urang nyen tumak di dinya di buru-buru ieu.

0: Hayang Tumampara.
1: Iya nggih.
0: Balasan balik ti Patisuana dugi ka gempar waladya bala tamtama Alengka. Nyeta kasebetan ku ieu Sakra Baswara pusaka Patisuana.
1: Duh.
0: Cing jarung ka kaya. Aduh, tobat. Ulan kunaon tingali awak kaula boborot getih tingali ieu pigeulang aduh Gusti engga beungkeut tetah getihna ulah duwi ka ngucur lain nitah kaula pangmeungkeutkeun aya sumuhun punten urang beungkeut heula aduh Gusti aduh ieu getih saya tebak kejeng nyabak eta sagala lu punten sanes jabak ka jabak ulah gempur ampun
2: raja
0: abdi mah teluh beraja ta eta tinggal eta balawah rija balawah rija ta eta eta behana kaluarkeun heula eta keun porosokeun heula ieu ngahalangan bilih ieu teu pageuh nalianana tah siap make eta beha diporosokeun cumun bi eta talina bilih eta punten
2: teu kopi kali
0: teteng dia ieu teh Gusti deklit atapi
2: mamong-mamong sia kurang ajar.
0: Tobat teuing kumaha geus ke kayana haling dek laporan kalau jadi lanceuk. Marah. Prabu Dasamuka. Barang nampi laporan tim marisan nafsu ngaguduk-guduk amarah teu kawadahan. Abong kena sasatna saha kadua gaplo. Wayana laporan sarpakinah ka boborot getih timul nafsu nadasamu kaid hapsi.

0: tersangka si Nyai Adi Akang nepi ka boborot getih.
1: Utang pati bayar pati, utang wirang bayar wirang. Rasakeun siapa pisuana.
0: Kuasa rumah kabisa mutuskeun jiwa raga di kalintang tiye pusaka pedang kaula.
2: Cadu mungku pantang mulang ieu pedang cadu asup deui kana sarangkana lah.

Iya make tu Sandra make tu Klingga Pati Sadayana. Kesirik ngajrit maratan langit wacak maratan jagat kuayana. Pati suana ngagelenseng disabetku pedang dasamuka. Nanging Pati suana sekeseler ti pertapan jati sampurna. Pinuh ilmu jemar panalar imas takana tiasa hirup. Tur ieu awak lauge ujug-ujug cengkat anak keris. Ieu mastakana ngagege keris pon kitu deui ieu pandanganna awakna nyekel peso sareng sajabina dasamuka dugi ka olohok bengong. Hai modar dasamuka.

0: keajaiban nepi ka kitu dulu. Anu disebut aneh tapi nyata dulu.
1: Benar tetekulan.
0: Itu sirahna dulu, mastakana patisuana dicengkat budak-budak eta ngapung dulu.
1: Hei.
0: Muringkak bulu punuk teh mah euy pala laur teuing alah.
1: Nepi ka kitu.
0: Lah kumaha geus kieu dulu hayu sih.

kalresan pisan ieu. Dasa muka teh luncatna kalebah dija pisan nyaketan buaya bodas anu keur moyan. Nanging dasa muka mah salamet. Atuh ieu Pati Suwana anu sasarengan sareng mastakana patutur-tutur ngudag-ngudag dasa muka. Nyaketan kana gajah atau kana ieu buaya pinasti kesayang tumampara. Ku ieu buaya bodas ieu Pati Suwana nyaeta dicapluk dugi ka ngemasing Pati tumakaning perlayana mastaka sareng salirana.

0: kesok kerasana.
1: Nuhun kakang. Rayi nunggu-nunggu waktu kieu. Hayang babarengan deui jeung jadi dulur ti dunya nepi ka akhirat ti lahir nepi ka batin. Ayeuna mangsa nalaksana urang babarengan deui kang. Aduh, rayi. Keun weda akang mah geus ningalkeun jasa. Ka nagara jeung ka bangsa. Pon kitu deui kaula hayu urang babarengan deui jeung kaula. Itu jalan ka gedong molongpong pijalanan urang mulang. Mulang ka alam asal. Alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna. Hayu urang sasarengan deui keun. Kaayaan di jagat raya pramudita.
0: Hayu atuh rayi lamun kitu mah sarana rayi.
1: Pihak Alengkah Dwirija eyah-eyahan yen netelakeun Pati Suwana gugur.
2: Sorakna.
0: Pati Suwana roboh gugur.
1: Gugur gugur.
0: Silaka dawala.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tepangkeun sareng bapak saha namina pak?
4: Pak Ujang Supar.
3: Linggi pilihan mana pak?
4: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
3: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
4: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Di sampean teh baraal. Gula darah rada tinggi.
3: Berarti dong paling karaos teh tinu sampean banyak.
4: Mohon mohon.
3: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak. Sata acan ku propolis.
4: Terus kamar mana? Hanya kadoer guys beberapa kali. Keras herbal nusanesna. Nah tekanan disebatkan. Nah anu cocok teh iya. Alfa propolis.
3: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
4: Tainan teh tos neme hiji kan neme sabotol bapak ngal eta-eta tos rada ipis ieu teh. Betak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
3: Nembe CF sabaraha botol ku propolis? Janten nembe sabotol bapak atos majeng kasehat.
4: Majeng kasehat tos robih pisan gitu.
3: Kuning ati manten pak alfa propolis.
4: Bapak sok ngupingkeun radio.
3: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga pak.
4: Tah ka para wargi atos sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok rupina.
3: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan han saatosna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
4: Amin amin amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, tetes Aini, iya
7: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak?
8: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
7: mata
8: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: iya, bertahap iya. Ya Pak ya. Iya hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
8: Keempat hari.
7: Empat hari udah merasakan perubahannya.
8: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
8: Pada beli obat, obatnya kan tes ma ini,
7: ya,
8: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tip pengguna Jabodetabek Alfapropolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alfapropolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos. Ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak-malik teh kitu. Alhamdulillah, tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atau sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur lingkung ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh. Bilih aya panyawa sapertos abdi kieu nya. Mangga nyobian ngagaleuh Alfapropolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu, namung da teu aya karaosna geningan. Tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya. Alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya, ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggi di Palimana, Ibu?
2: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng plek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilu sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten
1: teras. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonan karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatos Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya setahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayeuna majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos siap seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nota dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anota dina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radiopis lewat dina radiopis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikan nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh penyawat diabetes sareng plek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar Bu nya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mah alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: engga sami-sami bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panyawat di tahun 2008 saliran ati nu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dawih deui. Da terasek dugikeun ka tos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ya, sang tos ieu mantan faktor kitu sarua bateh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugi ka naon pingsan saurna teh dugi ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teu dua keung 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge na dan sariuk kop temuhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisa duka ka mana da.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang 6 botol ge teh acan, iya teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng saepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Manusia selalu berusaha untuk mencapai apa yang menjadi cita-citanya di dalam kehidupan ini. Segala daya dan dana, seluruh waktu dan tenaga, segenap kemampuan dan kekuatan dikerahkan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Ada orang yang di dalam berusaha mencapai cita-citanya tetap berpegang teguh kepada kaedah dan norma-norma yang harus dipatuhinya, baik itu norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, lebih-lebih lagi itu menyangkut norma-norma kehidupan beragama. Artinya, di dalam mencapai cita-citanya, dia tetap menghormati dan mentaati halal haram, mengenal hak dan batil, tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Tetapi di lain pihak, tidak jarang, bahkan banyak sekali, orang-orang yang di dalam usaha mencapai cita-citanya terjebak dalam prinsip menghalalkan segala macam cara untuk mencapai satu tujuan. Tidak ada lagi kaedah dan norma-norma yang harus ditaatinya. Ia tidak peduli dengan halal dan haram. Ia tidak kenal hak dan batil. Ia tidak tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Segala cara dilaksanakan asal tujuan tercapai. Maka lahirlah orang-orang yang mengambil jalan pintas dan potong kompas dalam usaha mencapai apa yang menjadi cita-cita dan tujuan dalam kehidupannya. Begitulah kita lihat dalam kehidupan ini. Yang di bawah ingin cepat naik ke atas, sementara yang di atas bertahan tidak mau turun dari tahta dan singgasananya. Maka terjadilah benturan-benturan nilai dan kepentingan. Terbentuklah klik, klin, grup dan sindikat-sindikat yang menyerupai mafia, di mana nilai objektivitas sudah sangat sulit ditemukan. Yang celakanya lagi, lahirlah budaya jilat-menjilat, upeti dan lain sebagainya asal tujuan bisa tercapai. Sementara itu yang miskin ingin cepat menjadi kaya, sedang yang kaya ingin menjadi lebih kaya lagi. Kalau boleh tidak hanya sekedar dia saja yang kaya, anaknya harus kaya, cucunya tidak boleh miskin dan kere, bahkan cucu daripada cucunya pun harus jadi orang-orang kaya. Ini keinginan yang wajar. Setiap orang tua tentu tidak ingin meninggalkan anak cucunya dalam keadaan miskin dan terlunta-lunta. Yang tidak wajar kalau keinginan itu membuat orang lalu menghalalkan segala macam cara, menyalahgunakan fasilitas yang dimilikinya, apalagi kalau dia berada dalam satu posisi di mana seharusnya dia memberikan contoh dan keteladanan. maka akibatnya timbullah krisis wibawa, yang dari krisis wibawa ini mengendurlah disiplin. Sesungguhnya orang lalai, orang tidak mau berdisiplin, karena di mukanya, di matanya, dalam pandangannya tidak ada lagi orang yang dianggapnya berwibawa. Dan wibawa itu hilang oleh karena orang merasa tidak ada keteladanan yang patut dijadikan contoh dalam kehidupannya. Inilah sesuatu yang kurang dirasakan di zaman kita sekarang ini. Bukan kurangnya teori, bukan kurangnya segala macam kaedah dan dalil, tetapi yang kita rasakan sekarang ini kurangnya contoh dan keteladanan dari orang-orang yang seharusnya memberikan contoh dan keteladanan itu. Berangkat dari sejarah dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberhasilan yang beliau peroleh, salah satu dasar utamanya ialah satunya kata dan perbuatan. Tidak bermental ganda, tidak bermain minyak di atas air, tidak menggunting dalam lipatan. Lidahnya adalah hatinya, ucapannya adalah perbuatannya, dan apa yang beliau ajarkan kepada orang lain, beliaulah pelaksana pertamanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sementara itu pada sisi lain, yang miskin ingin cepat menjadi kaya, maka ia terjebak dalam prinsip tujuan menghalalkan cara, cara apapun saja dilaksanakan asal dia bisa segera menjadi kaya. Maka salah satu jalan yang banyak dilaksanakan orang untuk mencapai kekayaan tanpa harus peras keringat dan banting tulang seperti umumnya orang adalah melalui satu jenis permainan yang umumnya kita kenal dengan nama judi. Ada dua bentuk dan pola daripada judi, walaupun seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih, peradaban manusia semakin tinggi, maka jenis macam judi yang dimainkan oleh manusia ikut-ikut menjadi canggih. Tetapi pada umumnya ada dua jenis macam judi itu. Pertama, ada judi yang dilakukan secara langsung, dalam arti seorang petaruh berhadapan dengan bandar atau orang berhadapan dengan orang. Dari judi yang dilaksanakan secara langsung ini, efek negatif yang segera bisa kita lihat dengan nyata, pertama, timbulnya rasa dendam dan permusuhan. Walaupun orang nampak duduk berhadap-hadapan, walaupun kelihatannya mereka tertawa satu sama lain, tapi yakinlah itu cuma sekedar kulit saja. Pikiran yang ada dalam benak tiap-tiap orang yang terlibat dalam perjudian tidak lain ialah bagaimana saya bisa mengalahkan lawan main saya. Akibatnya tentu bisa kita pastikan, akan timbullah dendam dan permusuhan bagi yang kalah, akan timbullah rasa sombong dan menganggap remeh orang lain bagi yang menang. Yang kedua, lalainya orang kepada apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya. Orang bisa lupa kepada anak dan istri. Kalau kepada anak dan istri saja sudah bisa lupa, apalagi kepada yang lain, sebab anak dan istri memang merupakan bagian daripada kehidupan kita. Konon lagi saudara, konon lagi keluarga yang lain, anak istri saja bisa terlupakan oleh penyakit dan permainan yang bernama judi ini. Yang ketiga, hilangnya rasa sayang kepada harta. Harta yang didapatnya dengan peras keringat dan banting tulang, mungkin pergi pagi dan pulang sore, setibanya dia di meja judi, apalagi uang tadi sudah bertukar dengan dalam bentuk koin, maka rasa sayang kepada harta itu tidak akan pernah ada lagi. Tetapi saudara-saudara, bagaimanapun juga, judi dalam artian langsung semacam ini hanya melibatkan orang-orang tertentu. Artinya selektif. Ada judi yang lebih berbahaya daripada jenis ini, perjudian massal. Taruhlah rolet dan kasino itu judi. Tetapi judi jenis rolet dan kasino ini bahayanya hanya untuk orang-orang tertentu yang memang sudah mapan, kelompok elit. Masa iya bocah angon di kampung main rolet? Apa ia yang tinggal di pinggir kali kenal kasino? Ya entahlah kalau kasino Prambos ya. Dari judi masal semacam ini lahirlah penyakit yang dinamakan tulul amal. Tulul amal, orang yang terlalu panjang angan-angan. Bukan tidak boleh orang bercita-cita, sebab cita-cita itu perlu. Katanya manusia tidak makan masih bisa hidup 1 bulan lebih. Manusia tidak minum masih bisa hidup 3 hari lebih. Tapi manusia tidak punya cita-cita 1 jam pun dia tidak akan bisa hidup. Karena faktor yang membuat kita bergairah menghadapi kehidupan, faktor yang mendorong kita untuk tetap berusaha dan tegar menghadapi resiko, karena adanya cita-cita di dalam kehidupan kita. Tetapi cita-cita tanpa direalisir dengan usaha, cita-cita yang tidak berangkat dari kemampuan yang ada, pada akhirnya hanya akan merupakan cita-cita yang mengawang, tidak akan terwujud dalam kenyataan, dan akan membentuk manusia menjadi orang yang tulul amal, panjang angan-angan, terlalu muluk keinginan, tidak berangkat dari kemampuan dan kesanggupan yang ada pada dirinya sendiri. Maka penyakit inilah yang telah menghasilkan dan melahirkan penghayal-penghayal kelas berat, tukang-tukang ngelamun kelas tinggi yang hidup di angkasa luar. Dan sejarah belum pernah mencatat ada orang menjadi kaya karena judi, itu belum pernah. Saudara lihat saja orang kaya yang namanya Adnan Khashoggi, orang kaya yang namanya Henry Ford, orang kaya yang namanya Aristotle Onassis, orang kaya yang namanya David Rockefeller. Itu seluruhnya menjadi kaya bukan karena mereka terlibat dalam perjudian, tapi karena kerja keras, peras keringat, banting tulang. Dan itu dimulai sejak mereka masih remaja. Sehingga memang ada pepatah, ini baik sekali saya kira. Berpikirlah kamu di waktu pagi, bekerjalah kamu di waktu siang, makanlah di waktu sore, dan tidurlah di waktu malam. Berpikir di waktu pagi artinya belajar di kala muda. Bekerjalah di waktu siang artinya amalkan ilmu itu kalau sudah dewasa. Makanlah di waktu sore, hari tua nanti tinggal menikmati hasilnya. Tidurlah di waktu malam, maksudnya kalau mati, matilah dengan tenang. Logikanya berkaitan. Kalau pagi kita tidak mau berpikir, nanti siang kita tidak akan bisa bekerja. Kalau siang kita tidak mau bekerja, nanti sore makan apa? Kalau sore kita tidak makan, alamat malam tidak bisa tidur. Itu logika. Kalau di kala remaja dan muda kita hanya santai saja, maka hari dewasa kita akan menghadapi hidup ini dengan penuh kebingungan. Kalau hari dewasa penuh dengan kebingungan, alamat hari tua terlunta-lunta. Kalau hari tua terlunta-lunta, kita tidak akan bisa mati dengan tenang meninggalkan alam fana ini.
0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga ada pepatah mengatakan, many a great man start as a newspaper boy, katanya. Banyak orang besar yang mulai pekerjaannya dengan menjual koran. Artinya berangkat dari A. Banyak pengusaha mobil yang memulai pekerjaannya dari tukang cuci mobil, tapi lalu bertahap dan tegar menghadapi kenyataan, sehingga proses demi proses dia hadapi dengan tegar, dengan tabah, dengan sabar, dengan ulet, sampai kepada membuahkan hasil. Kita ingin pintas, kayaknya mau, usahanya tidak mau. Senengnya mau, peras keringatnya tidak mau. Ini tentunya akan melahirkan kontradiksi di dalam kehidupan. Maka dari jenis perjudian massal semacam ini, lahirlah penyakit tulul amal, panjang angan-angan, terlalu muluk cita-cita. Bayangkan saja kalau ini terjadi secara massal, menimpa nasib

bintang di langit, malas berusaha. Kalau ada temannya kerja jadi buruh kasar, bawa hasil yang merupakan jerih payah dan peras keringat dia, satu minggu bergaji 10-15 ribu, diketawain. Apaan gaji lu 10 ribu 15 ribu? Entar gua nih kalau tembus 100 juta, entar. Yang 10 ribu dan 15 ribu keringat orang itu dihina, itu dicela. Tetapi dia selalu menghitung, entar nih gua. Entarnya, wallahu a'lam. Saudara hadirin yang saya muliakan, timbullah sikap malas. Padahal di tengah negara sedang membangun di berbagai bidang kehidupan. Maka sifat malas ini merupakan musuh kita. Baik mengejar kemiskinan, baik mengejar kebodohan dan keterbelakangan kita di sektor-sektor lainnya. Alangkah akan terganggunya roda pembangunan di negara kita ini jikalau sebagian besar rakyat dihinggapi oleh penyakit malas, yang malas ini dilatar belakangi oleh penyakit tulul amal, terlalu muluk angan-angan, yang angan-angan ini dininabobokan oleh keinginan untuk mendapatkan untung yang besar tanpa peras keringat dan banting tulang. Sasaran yang lebih jauh, dan ini yang paling kita khawatirkan, hancurnya kubu-kubu pertahanan moral daripada bangsa kita. Kita sependapat bahwa lebih penting daripada membangun jembatan adalah membangun manusia yang membangun jembatan. Bahwa lebih penting daripada mengaspal jalan raya adalah membangun mental manusia yang melaksanakan pengaspalan itu. Dengan kata lain, membangun dan mempersiapkan manusia pembangunan. Tanpa itu, maka saya merasa khawatir kalau nanti kita tidak akan sampai kepada target yang kita harapkan oleh karena kandas di tengah jalan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam sebagai agama yang mengajarkan manusia untuk berusaha dan mengeluarkan segala kemampuan untuk melaksanakan segala usahanya itu sangat membenci sifat malas, sangat membenci sifat tulul amal atau panjang angan-angan, dan oleh karena judi melahirkan dua sifat itu, Islam sangat menganjurkan pengikutnya untuk menjauhi segala macam jenis perjudian, baik yang terang-terangan maupun yang dilakukan secara samar-samar, tidak ketara, judi canggih sesuai dengan canggihnya teknologi daripada manusia itu sendiri. Ini adalah penyakit yang meracuni masyarakat manusia dari sejak berpribadi, bertetangga, berumah tangga, sampai kepada berbangsa dan bernegara. Dan kasus-kasus yang timbul sudah cukup banyak, yang tidak mungkin lagi kita katakan hanya sekedar bersifat kasuistis, bersifat kasus-kasus kecil saja. Sebelum riaknya naik ke permukaan, marilah kita membuat benteng untuk masing-masing pribadi muslim memelihara dan menjaga diri jangan terseret dalam permainan yang bernama judi, apapun bentuknya, bagaimanapun cara dan ragamnya, karena jelas bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Taruhlah kita barangkali kemarin-marin hanyut dalam arus perjudian, tetapi hendaknya kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang mukmin adalah seorang yang apabila dia melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Dengan sikap semacam itu, kita tidak lagi akan mengulangi kesalahan-kesalahan lama, dan grafik kehidupan kita dari hari ke hari akan makin menunjukkan hal-hal yang baik dan positif adanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau ABRI masuk desa, rakyat beruntung. Kalau jaksa masuk desa, rakyat bahagia. Kalau koran masuk desa, rakyat ikut jadi cerdas. Tapi kalau judi masuk desa, rakyat kiamat.

pembangunan akan terbengkalai, roda perekonomian akan lesu. Karena mestinya orang membelanjakan uang untuk sesuatu yang dia perlukan, akhirnya dia belanjakan untuk sesuatu yang dia tidak perlukan, karena gambaran, khayalan akan mendapat keuntungan yang jauh lebih besar lagi. Padahal istilah orang-orang tua kita dulu, lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti ngimpi. Artinya, uang yang 1.000-2.000 rupiah itu lebih baik dibelikan beras, dimasak, makan bersama anak dan istri, terasa nikmat dan halalnya, ketimbang beli kertas lalu ngelamun, menghayal, menghitung yang bukan-bukan. Itu kertas dibolak madep ulon, dibolak madep mudik, diputar sana, diputar sini, akhirnya palanya ikut muter. Kira-kira apa yang cocok? Masih belum puas kertas dilihat, orang gila ditanyain. Sudah tahu waras, orang gila yang ditanya. Masih belum puas nanya orang gila, tidur di kuburan. Allahu Akbar. Padahal di rumahnya tempat tidurnya empuk, anget, gak ada nyamuk. Kuburan, tidur di kuburan. Dampak-dampak negatif yang semacam ini pada gilirannya mau atau tidak mau akan menyeberang kepada garis akidah, membahayakan dan mengancam nilai-nilai tauhid yang kita miliki. Sudah kertas dibolak-balik tidak puas, orang gila ditanya. Orang gila ditanya belum maram, tidur di kuburan. Barangkali ada bisikan. Saudara hadirin yang saya muliakan, memang walaupun wahyu sudah berhenti, tapi Allah masih memberikan ilham kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Tetapi ilham itu bentuknya positif. Kalau saudara pagi-pagi berniat, tahu-tahu datang pikiran nanti malam mau ngaji, ah itu namanya ilham. Kalau saudara sedang merenung, tahu-tahu datang pikiran, ah saya mau sedekah, itu namanya ilham, bentuknya positif. Tapi kalau ngelamun, tahu-tahu datang pikiran nomor sekian sekian sekian pasang, itu bukan ilham, itu belis. Saudara hadirin yang saya muliakan, tidak puas tidur di kuburan, cari yang lebih paten lagi, dukun ditanya. Nah, saya ingin menuduhkan persoalan. Apa tidak boleh orang ziarah kubur? Apa tidak boleh orang pergi ke dukun? Ini dalam kaitannya dengan judi, karena ini penyakit yang sudah merajalela, mewabah di kalangan masyarakat kita di lapisan yang bawah ini. Saudara hadirin yang saya muliakan, ziarah kubur bukan saja boleh, malah dianjurkan oleh Nabi. Tetapi ziarah kubur yang dianjurkan oleh Nabi itu dengan tujuan, pertama, agar orang ingat kepada mati. Kafa bil mauti wa'izah, kata Nabi. Cukup dengan mengingat mati menjadi pelajaran bagi kamu semua. Maka etikanya diajarkan, kalau saudara ziarah kubur, sampai di depan pintu kubur itu kan, assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insya'allahu bikum lahikun. Kami satu saat insya'allah pasti akan menyusul kamu. Kalau kamu sekarang berbaring di sini, satu saat kami akan berbaring di sini. Ziarah kubur mengingatkan orang kepada mati. Orang yang ingat kepada mati, gaya hidupnya lain dengan orang yang tidak ingat mati. Nah, orang kalau enggak ingat mati, gaya hidupnya enggak terkontrol. Kalau dia berkuasa, Fir'aun. Itu enggak ingat mati. Kalau dia kaya, Korun. Sudah gambarannya enggak merupakan gambaran-gambaran yang baik. Orang yang ingat mati, dia berkuasa, dia berlaku adil. Suatu saat saya akan mati dan ini akan dimintakan pertanggungjawab. Orang kaya ingat mati, dia akan

0: Kan jadi pemurah. Kenapa? Kalau saya diberikan ilmu, pertanyaan akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau saya diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat cuma satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi jika saya diberikan harta, pertanyaan akhirat ada dua, hartamu kau dapat dari mana, kau belanjakan ke mana? Depannya ditanya, belakangnya ditanya, dapat dari mana, dibelanjain ke mana? Sebab dua-duanya berkaitan dengan kegiatan. Kadang-kadang dapatnya dari jalan yang baik, tapi keluarnya ke tempat yang tidak baik, itu pun tidak betul. Atau dapatnya dari yang tidak baik, tapi dibelanjakan untuk yang baik, itu pun tidak bisa diterima. Oleh karenanya, dengan mengingat mati, gaya hidup seseorang jadi terkontrol karenanya. Yang kedua, dianjurkan kita untuk berziarah kubur itu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwis, kata Nabi. Orang yang sudah meninggal itu di alam barzakhnya adalah seperti orang yang tenggelam di lautan menunggu doa dari keluarganya yang masih hidup. Apakah itu anaknya, kemenakannya, cucunya dan lain sebagainya. Adapun yang kalau kita ziarahi itu kuburnya orang-orang yang kita tahu merupakan orang soleh, orang yang berjiwa bersih, yang kita kenal ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada salahnya kita bertabarruk, asal jangan dengan satu keyakinan bahwa dia secara mandiri bisa mendoakan kita. Dia hanya bisa melakukan itu hanya dengan izin Allah. Nah, umumnya orang kalau sudah ziarah ke kubur-kubur keramat itu Allahnya kelupaan. Itu yang dikhawatirkan merusak dan mengganggu akidah. Sehingga di awal-awal perkembangan Islam, Nabi pernah melarang orang ziarah kubur itu. Ini bisa kita simak dari hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Dahulu aku pernah melarang kamu untuk ziarah kubur. Adapun sekarang kalau mau ziarah, ziarahlah kamu. Kata-kata dulu aku pernah melarang kamu itu menggambarkan bahwa pada permulaan perkembangan Islam, nilai keimanan para sahabat masih rapuh, masih lemah, masih memerlukan pembinaan. Sehingga kalau mereka sering ke kubur, dikhawatirkan mereka minta kepada kubur. Nah, tetapi tatkala nilai keimanannya sudah mapan, sudah kuat, kata Rasul, fazuruha. Adapun sekarang kalau mau pergi berziarah, ziarahlah kamu. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi jangan melupakan Allah. Saya bisa saja berkata, kalau saya misalnya pakai cincin, lalu saya bilang, saya sejak pakai cincin ini, jangan anak gadis, nenek-nenek melihat saya lemes. Atau sejak pakai cincin ini, dagangan laris benar. Cincin itu yang menggelincirkan akidah. Untuk tidak tergelincir, orang harus tidak melupakan Allah. Dia bisa berkata, alhamdulillah Allah memberikan keistimewaan kepada batu cincin saya. Batu cincinnya tidak apa-apa, Allah yang memberikan keistimewaan. Ini dalam bentuk yang langsung, dalam bentuk yang tidak langsung kita bisa lihat misalnya. Kalau petani ditanya, oh ini bisa panen besar ini rahasianya apa? Pak, oh pupuk urea, pupuk urea. Nah, Allah, Allah nomor 16. Seorang petani yang baik keimanannya, dia akan berkata, kami bisa panen besar karena izin Allah. Lah, kalau pupuknya, pupuknya mah pakai pupuk urea, izin Allahnya dulu, baru kemudian pupuknya nyusul. Jadi sebenarnya bukan cuma pergi ke dukun yang bisa merusak keimanan, pergi ke dokter juga bisa loh merusak keimanan.
1: kalau berkeyakinan bahwa dokter itulah yang memberikan sembuh, kenapa akidah saudara tidak tergelincir karenanya? Dokter hanya memberikan obat dan resep, sembuh, sembuh itu datangnya dari Allah. Ini yang diungkapkan lewat lisan Nabi Ibrahim alaihi salam, wa idza maridtu fa huwa yashfini. Apabila aku sakit, dialah Allah yang memberikan sembuh. Memberikan sembuh. Jangan juga menyalahartikan ayat ini. Ada ayat begini sakit terus nekat. Udah enggak usah berobat dah, memang penyakit dari Tuhan, ntar waktunya baik ya baik ya. Udah. Ampek terus dah. Orang yang berobat saja belum tentu sembuh, apalagi yang tidak berobat. Sama juga orang enggak sembahyang kita ajakin ngotot, lu juga yang sembahyang belum tentu masuk surga katanya. Lah yang sembahyang belum tentu masuk surga, bagaimana cengoran lu yang enggak sembahyang? Saudara hadirin yang saya muliakan, kaum muslimin yang berbahagia. Jadi dengan demikian, maka jangan menghilangkan Allah. Kita ajaran pokok dalam Islam adalah ajaran tentang tauhid. Lah, tauhid ini menyangkut mengesakan Allah baik di dalam zatnya, baik di dalam sifatnya, baik di dalam perbuatannya, baik di dalam beribadah kepadanya. Tauhid dalam ibadah itu ada. Tauhid dalam zat artinya zat Allah itu tidak tersusun, tidak terdiri dari bagian-bagian yang bisa dipecah-pecah. Ya seperti kita ini kan ada kepala, ada kaki, ada tangan. Allah tidak tersusun zatnya dari bagian-bagian. Esa zatnya tidak bisa dibagi-bagi. Esa sifatnya artinya Allah itu sifatnya tidak pernah berubah. Sejak dahulu sampai sekarang, Allah itu cinta kepada orang beriman yang melakukan kebaikan. Dan Allah benci kepada orang kufur yang melakukan kejahatan. Mustahil satu saat Allah berubah. Orang kufur yang berbuat kejahatan didemenin, orang mukmin yang berbuat kebaikan dikeselin. Misalnya tahun 2000 Tuhan giliran jengkel sama orang mukmin. Itu mustahil, dia esa di dalam sifatnya. Lain dengan sifat kita manusia, sifat kita ini kan relatif. Ada saatnya kita senang, lain saat yang kita senang betul kita caci maki. Hari ini kita caci maki, besok kita puji. Lihat teman kaya, habis kita omongin. Boleh jadi dia kaya, kenapa? Dukunnya 36. Begitu kita habis caci maki begitu, dia datang ngasih duit sama kita. Cacian itu bisa berubah menjadi pujian. Lu ya emang bukan main dah. Sifat kita itu relatif, bisa terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia, Allah juga esa di dalam perbuatannya. Artinya di dalam menciptakan apapun yang akan diciptakan oleh Allah, di dalam melakukan apapun yang akan dilakukan oleh Allah, tidak terikat kepada faktor lain, tidak memerlukan bantuan lain. Dia adalah mutlak. Nah, kemudian kita mengesakan Allah dalam zatnya, mengesakan Allah dalam sifatnya, mengesakan Allah dalam perbuatannya, belum tentu berarti kita mengesakan Allah dalam ibadahnya. Sebab banyak orang yang yakin betul Allah itu esa, teguh dengan pendiriannya. Tuhan lu siapa? Allah. Allah bagaimana? Esa. Bagaimana kalau dua? Kagak. Tiga? Enggak. Mantap. Soal tahlil paten. Tapi dalam ibadah kadang-kadang dia tidak mentauhidkan Allah. Ini makna wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Kami tidak memerintahkan kepadamu kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah, dengan ikhlas. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas itu artinya apa? Beribadah hanya untuk Allah saja. Nah, kalau hanya untuk Allah saja, lalu kita minta berdoa di depan kuburan orang yang soleh, apa syirik? Tidak syirik. Kalau kita berkeyakinan bahwa orang tempat kita memanjatkan doa itu hanya bisa mendoakan kita dengan izin Allah. Dia sendiri tidak punya kekuasaan apa-apa. Tanpa izin Allah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tidak menyebabkan orang menjadi syirik. Sama saja dengan kalau saya berkata tadi, alhamdulillah Allah telah memberikan keistimewaan kepada batu cincin saya. Apa salahnya Allah memberikan keistimewaan kepada benda-benda mati? Allah memberikan keistimewaan kepada Hajar Aswad, benda mati. Allah memberikan keistimewaan kepada Masjidil Haram, benda mati. Allah memberikan keistimewaan kepada Ka'bah, benda mati. Orang tawaf keliling Ka'bah, sembahyang di Masjidil Haram, sujud menghadap kepada Ka'bah, apakah jadi syirik? Tidak. Kita tidak menyembah Ka'bahnya, kita menyembah yang punya Ka'bah itu. Nah, di sini kita lihat bahwa fungsi Ka'bah hanya merupakan wasilah. Tapi kalau Allahnya kita hilangkan, jadilah kita penyembah batu. Hanya saja batu itu berbentuk empat bernama Ka'bah. Sa'i, orang yang melaksanakan haji, lari-lari antara Safa dan Marwah, amalan apa itu? Seakan-akan kita menghormati bukit-bukit, gunung-gunung. Tapi bukan itu yang kita tuju dalam pelaksanaan sa'i itu. Yang kita tuju adalah ini perintah Allah. Allahnya yang diutamakan. Maka hal semacam ini tidak menyebabkan orang menjadi syirik dan tergelincir dari tauhid. Tapi kalau ziarah kubur dengan niat cari buntutan, cari nomor yang cocok, ini niatnya saja sudah salah. Nah, kalau berangkat dengan niat yang salah, sampai di sana saya yakin, seyakin-yakinnya amalannya pasti salah. Lah, kubur yang diziarahin bukan kubur orang soleh. Ya mana ada orang soleh ngasih kode buntut. Ada juga orang salah, bukan orang soleh itu. Kadang-kadang dia nggak tahu kuburan siapa, nongkrong aja di situ. Memang sulit, saudara-saudara. Mental ya, namanya mental. Kalau memang mental, sudah mental judi, apa saja bisa dijudiin. Jadi orang gak perlu sebenarnya pemerintah terlalu gini, gak usah. Kembali saja kepada mental. Kalau mental memang sudah mental judi, apaan aja bisa dijudiin. Pulang tengah malam nabrak babi, aha, babi yang keluar nih. Mobil lewat nomornya bisa dijudiin. Bajai lewat, bajai bisa dijudiin. Mental. Kalau memang mental sudah mental judi, apapun saja bisa dijudikan. Saudara hadirin yang saya muliakan, lalu bagaimana dengan dukun? Ya, saudara hadirin, pergi ke dukun hakikatnya sama dengan pergi ke dokter. Orang berusaha melaksanakan yang namanya syariat, hakikatnya kembalikan kepada Allah. Syariatnya kita laksanakan. Tetapi, nah ini tetapi, yang pertama saudara harus tahu betul dukunnya itu. Bayang apa enggak? Agamanya kuat apa enggak? Sebab, ya tentu tidak ada dukun yang jelek. Karena pada umumnya, penyakit dukun itu kan nyohor. Iklan lewat koleha-kolehanya. Kita bisul kecil datang. Kita dukun, ah ini si kecil kemarin bisul kayak kelapa, 5 menit baik. 5 menit, padahal kemarin kagak ada yang datang. Diolah sedemikian rupa supaya orang mantap. Jadi jangan asal sembarangan. Kadang-kadang lihat potongan dukunnya aja kita ngeri. Mukanya sudah kremot, gak pernah tersentuh air wudhu. Jangankan air wudhu, mandi aja jarang. Yang kayak begini yang dipegang mati-matian, yang dipercayai habis-habisan. Akan kita kemanakan tauhid kita ini? Apalagi kalau perginya sudah dengan niat mencari nomor yang jitu. Itu saya katakan lagi tadi, berangkat saja sudah dengan niat yang salah. Orang berusaha silakan. Sama juga kita ke dokter. Oleh dokter kan setelah diperiksa penyakit kita, lalu dianalisa, oh ini penyakitnya ini. Kemudian diberikan obat. Lah, obat itu kan tentu ada aturan minumnya tuh. Yang kapsul ini sehari 3 kali, yang tablet ini sehari 2 kali. Kalau kita minumnya kelebihan, overdosis namanya. Saking pengen cepat baik, sekali minum 10 tablet. Ya memang enggak sakit-sakit lagi, tapi enggak hidup sudah. Habis. Kita pun dalam melaksanakan amalan hidup beragama begitu. Saudara datang kepada kiai, orang-orang soleh meminta amalan, wiridan, itu jangan sampai overdosis. Tidak sesuai dengan kemampuan pribadi. Wong masih SD sudah minta matematika kelas SMP, celeng. Baru SMP sudah minta diajarkan filsafat kelas perguruan tinggi, semaput. Kenapa? Daya tampungnya enggak kuat. Emang ukuran secangkir, minta disiin seember, ya luber. Lebihnya enggak cukup. Kenapa? Yang diberikan, yang diamalkan tidak sesuai dengan makomnya, tidak sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Saudara hadirin yang saya muliakan, akhirnya apa? Mencelakakan dirinya sendiri. Ngawur. Baru sembahyang seminggu udah ngaku ketemu malaikat. Oh, sembahyang ditemenin malaikat. Lah sembahyang baru seminggu mulai. Tuh malaikat iseng amat. Ya walaupun kalau Allah izinkan tidak mustahil, tapi kan tidak logik. Orang yang melaksanakan ibadah puluhan tahun memerlukan riyadhah dan latihan, khusyuk dan tawadhu, penuh tazallul, merendahkan diri di hadapan Allah, belum tentu mendapat karunia yang semacam itu.
2: 102,4 Radio Peace FM.
1: Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi dengan kata lain, yang pertama, lihatlah dulu kualitas dukun yang akan saudara datangi itu. Ini kualitas black atau kualitas white? Aspal apa cat putih? Sehingga jangan sampai kita salah pilih. Sebab biasanya orang kalau sudah hanyut di kali, rumput pun dia pegangin. Dia tahu kalau rumput tidak akan bisa menahan bobot badannya, tapi karena posisinya posisi terjepit, rumput pun dia pegang. Ini satu gambaran psikologis betapa orang dalam keadaan panik, kepepet, kejepit, yang tidak mestinya dipegang pun akan dipegangnya juga. Walaupun dia tahu itu tidak akan bisa menahan bobot badannya, namun dipegangnya juga. Oleh karenanya, yang pertama, lihat dulu kualitas dukunnya. Yang kedua, saudara-saudara, jangan berkeyakinan bahwa dukun itulah yang memberikan permintaan saudara. Si dukun hanya bisa dengan izin Allah. Nah ini kuncinya. Kalau izin Allahnya dihilangkan, dan ini yang jarang. Bah, biasanya kalau kita diajak ke dukun, di sono aja noh paten banget. Abah ano, abah ini, abah ano, abah-abah. Lah, lalu pikiran kita kan terfokus. Dikala itulah kita mulai menyampingkan Allah. Di situ yang dikhawatirkan nilai tauhid kita jadi tergoyah karenanya. Bahwa orang yang kita datangi, yang kita kenal kesolehan dan ketakwaannya, hanya bisa memberikan pertolongan dengan izin Allah. Dengan izin Allah dia doakan kita dan doanya kabul. Dengan izin Allah dia penuhi hajat kita dan hajat kita jadi terlaksana, jadi kenyataan. Dengan izin Allah. Sebab Allah itu memberikan keistimewaan. Ada waktu istimewa, ada tempat istimewa, ada jam istimewa. Kenapa sih sedekah hari Jumat dengan sedekah hari Kamis pahalanya kok lebih besar hari Jumat? Karena itu waktu istimewa. Kenapa untuk sembahyang sunnah dianjurkan sepertiga malam yang terakhir? Karena itu waktu istimewa. Kenapa doa di Multazam, di dekat Hajar Aswad, di Hijr Ismail, di Raudhah dikabulkan Allah? Karena itu tempat istimewa. Memang kadang-kadang ada orang berkata, kalau mau berdoa kenapa mesti di kuburan wali, di rumah juga berdoa Tuhan dengar. Betul, Tuhan dengar, bahkan tidak berdoa pun Allah tahu isi hati kita. Tapi soal dikabulkan atau tidak itu hak Allah. Dan Allah memberikan fasilitas kepada tempat-tempat tertentu dan istimewa. Dan itu diajarkan oleh Nabi. Di Raudhah perbanyak doa. Kenapa? Itu tempat yang mustajabah. Artinya Allah memberikan keistimewaan kepada tempat-tempat tertentu. Dalam konteksnya dengan ini, makom para aulia, para wali, para ulama soleh, tidak ada salahnya kita berdoa di sana, bertawassul. Bukan meminta kepada si kiai, bukan meminta kepada si ulama, bukan meminta kepada si wali, meminta kepada Allah. Melalui tempat yang orangnya kita yakin dekat dengan Allah. Walaupun Allah tidak memerlukan perantara, itu jelas. Allah tidak memerlukan calo, memang. Tapi Allah menyediakan waktu dan tempat-tempat istimewa. Itu harus kita manfaatkan untuk mendekatkan diri dan berdoa kepadanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya kembali dalam konteksnya dengan dukun yang akhir-akhir ini jadi populer karena merajalelanya judi sampai kepada desa-desa, pedesaan-pedesaan terpencil, yang akibatnya menjauhkan orang dari nilai tauhid. Padahal benar kalau orang berkata kazzabal munajjimun walau sodaku, tukang-tukang ramal itu bohong walaupun benar. Kalaupun betul, kebetulan. Itu maksudnya bohong walaupun betul. Betulnya betul kebetulan. Maka para remaja itu biasanya gemar kepada membaca bintang Anda minggu ini. Kan begitu toh? Nah, apa Aries, apa Virgo, apa Leo dan sebagainya, dan itu memang menarik untuk dibaca. Rezeki sebelah kulon, asmara anget. Saudara hadirin, hal yang semacam ini boleh saja untuk dibaca, tapi tidak untuk diyakini kebenarannya. Boleh saja untuk dibaca, tapi tidak untuk diyakini kebenarannya. Karena meyakini kebenarannya sama saja dengan mendahului Allah.
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Dan itu bisa menggelincirkan nilai-nilai tauhid kita. Tauhid dalam ibadah saya katakan tadi, menyembah hanya kepada Allah, bermohon hanya kepada Allah dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Allah, baik berupa waktu maupun tempat-tempat tertentu dan orang-orang. Kalau waktu dan tempat saja ada yang diberikan keistimewaan oleh Allah, padahal tempat itu benda mati, apalagi manusia yang merupakan makhluk hidup. Saudara hadirin yang saya muliakan, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sehingga dengan demikian kita tetap menjaga nilai-nilai akidah, dan dengan ini syariat kita laksanakan tanpa membuang hakikat. Sebab hakikat tanpa syariat itu kosong. Syariat tanpa hakikat juga tidak ada tujuan. Yang penting hati bersih, enggak sembahyang enggak apa-apa. Mana bisa begitu, Mas? Kalau memang hati bersih enggak usah sembahyang enggak apa-apa. Nabi Muhammad dulu berhenti dong sembahyang. Sebab beliau orang yang hatinya paling bersih. Nah, orang yang hatinya paling bersih saja sembahyang yang enggak berhenti, masa kita lalu mau berhenti? Yang penting kan kita bisa dekat dengan Allah melalui perasaan, banyak-banyak ingat. Apa itu sembahyang? Macam-macam. Itu hakikat saja tanpa syariat ia tidak bisa. Syariat saja tanpa hakikat juga gerak lahir yang tanpa roh namanya. Kita melakukan sholat tapi kita tidak tahu untuk apa kita sholat dan kenapa kita sholat dan siapa yang kita sembah di dalam kita sholat. Sehingga dengan demikian keduanya tidak bisa terpisahkan satu sama lain, seperti halnya kulit dan isi. Barangkali pernah saya ingatkan, kulit penting, isi pun juga penting. Hakikat penting, syariat juga penting. Dan kita jangan salah mengartikan, terjebak dalam ucapan-ucapan yang masih memerlukan penafsiran, sehingga lalu kita cenderung mendiskreditkan dan menjelekkan para wali. Misalnya ada ucapannya Syekh Abdul Qadir Jailani yang berkata begini, barang siapa yang masuk ke rumahku lalu ia memakan makananku, maka ia akan masuk surga. Ini kalau ucapan ini dipahami secara apa adanya, ya jelas orang bisa tergelincir. Tapi kalau ditafsirkan secara betul, siapa yang masuk ke dalam rumahku, di mana rumah Syekh Abdul Qadir, di mana umumnya rumah para wali, di masjid. Jadi siapa yang masuk ke dalam rumahku, masjid. Lah kalau sudah di dalam masjid, makanannya apa? Getuk. Tentu saja tidak. Kalau sudah di masjid itu ya makanannya ya wirid, zikir, tahajud, baca Quran, paling kurang iktikaf. Jadi siapa yang masuk ke masjid lalu dia sujud, wirid, zikir, ya jelas saja surga. Jangan membaca ucapan ini lantas rame-rame nyari bekas rumah Syekh Abdul Qadir. Rame-rame masuk ya rumah kecil. Saudara hadirin, kita terlalu terpaku kepada materi ucapan dan melupakan filsafat daripada ucapan itu sendiri. Dalam kondisi yang sedemikian, sangat boleh jadi orang lalu tergelincir karenanya. Oleh karena itulah, saudara-saudara, saya kembali kepada satu prinsip. Bahwa sebenarnya, dengan tidak perlu menyalahkan pihak-pihak lain, mari kita kembali kepada sikap mental kita sebagai muslim. Kalau mental memang sudah mental penjudi, apapun bisa dijudikan. Tapi kalau mental itu tidak ada, walaupun di kiri kanan dan depan belakang banyak dibuka tempat-tempat perjudian, saya yakin kita akan mampu menahan dan menjaga diri. Sikap mental inilah yang memerlukan pembinaan dari kita semua. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bisa bertahan dari segala gempuran-gempuran yang datang dari luar karena adanya prinsip ketahanan mental itu tadi. Sekali lagi saya ingatkan, bahwa judi selamanya tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan. Judi tidak akan membuat orang menjadi kaya. Judi tidak akan membuat orang makin akrab, berteman dan bersaudara. Yang jelas, judi melahirkan permusuhan dan dendam, membangkitkan rasa malas, memulukan angan-angan tanpa mau peras keringat dan banting tulang, melalaikan orang dari tanggung jawab dan kewajibannya, membuat ia lupa kepada anak, istri dan seluruh keluarganya, dan pada akhirnya dia akan terjebak dalam satu permainan yang makin menjauhkan dia dari proses kesadarannya sebagai manusia. Sebagai uraian penutup, marilah kita renungi firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisyaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam keselamatan, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan kamu mengikuti jejak-jejak setan, karena setan adalah musuhmu yang nyata dan jelas. Judi termasuk jejak-jejak yang ditinggalkan oleh setan untuk diikuti oleh kita agar kita mendapatkan kesengsaraan baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Semoga Allah selamatkan kita, Allah selamatkan seluruh bangsa kita dari penyakit-penyakit judi yang melahirkan efek-efek negatif dalam kehidupan. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara pi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Ibu Sahana Mina Ibu.
1: Sahana Hasanah.
0: Alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Di Desa Baregdeg, RT 1 RW 2.
0: Ibu teh tos ngeliat Alpa Propolis tos sabar botol.
1: Sabotol. Namun setengah geus tos karaos enak bobot tibra.
0: Oh saya tuh Ibu, Ibu kunaon kitu panyawatna?
1: Lambung, keras, nyeri sirah, badan nyeri, sareng sesak.
0: Anu paling enakeun, anu paling karaos naon Ibu ayeuna?
1: Ayeuna kan tuun aya dina tuul sekedik, dina pandangan sekedik kengkerang. Cengkring.
0: Ayah asalnya kunaon gitu ibu tuh karena?
1: Tuh rematik so dokter mah.
0: Kumaha teh ibu karaos teh teh enakeun atau kumaha?
1: Nyeri uhun.
0: Pas atos ngaleut Alpa Propolis kumaha enak karaosna?
1: Ilah rampang, bobo tibra gitu emam ageung gitu kumaha.
0: Ayeuna ibu teh mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Ka 2 botol.
0: Ngalajengkeun mana ibu? Anu teh karaos?

0: Uur sarung panangan.
1: Ibu teh sok ka puskesmas ngangge obat dokter atau teu aya?
0: Mana ibu mah ka Bandung ge diterapi kantos, diterapi anu dibakar ku batu giok ke kantos. Dasar ulah batu teh cenah saya tapi da teu aya karaosna gitu. 2 tahun ibu ka mana-mana lalanong, ayeuna baru kenging ieu. Alhamdulillah.
1: Tos ka mana-mana berarti ibu mana? Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
0: Warga-warga anu aya di desa Baregbeg anu gaduh penyawat kawas ibu mangga raoskeun meser apa-apa polis ka studio radio pis.
1: Mohon pisan ka ibu Haji Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kemis ditabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundalen. Ngebahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: ujung ungi.
1: Ujung mancok di bumi lah masing-masing.
2: Pancok.
1: Pancok. Sanes pancok.
0: Pancok mah Pak dulu ngan atuh.
2: Kalau kopi dinten yang mana mik teh itu tuh ya?
1: Halo, halo, halo. Des.
2: Tercik.
1: Sekilang lagunya.
2: Kirang cakat no itu ke daerah ada cakat.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Ayo nyobain namanya.
0: Ada.
2: Oke, boleh jeung wis ada yang na. Kayak mungkin no etannya bacanya. Si gue ini baca ini.
0: Siap.
2: Seperti biasa di tiap hari Senin sarang Kamis aya gelarana Sunda Land.
1: Leres.
2: Oh. Aya lagu-lagu Sunda.
1: Leres.
2: Aya lagu-lagu Sunda Land.
1: Mm-hmm.
2: Ya. Informasi nu dipidangkeun ku bahasa Sunda.
0: Bahasa Sunda.
1: Leres.
2: Oke. Okay. Aya di TikTok wah sur langsung ikal aya.
1: Narongkap ba. Alhamdulillah robbi alamin.
2: Adi Sunda Land.
1: Wilujeng
0: wangi
2: Sunda Land.
1: Wilujeng wangi Kang Pidi.
2: Aya Safira Dasti.
1: Wilujeng wangi teh Safira.
2: Sapu ikan.
1: Ikan.
2: Aya media tuh naon aya M tanda tanya Denizar Gazawa banyak.
0: Jadi urang gabung ka sadayana.
1: Sing ramang sarehat Paranjang Yuswana arang rezekina amin.
2: Terus aya saya tanya kelawah seueur pisan ya.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Tos
2: aya kali gila terus aya bungsu terus aya Yayang. Aya Kiana terus juga aya Sai Bekti aya kucing dogua. Aya JHN, aya saya Todamo, aya Safira Dasti tadi udah aya Anjar Butenzong.
1: Leres, Wilujeng
0: Wilujeng Wilujeng gabung.
2: Aya Siva Nuranisa, terus Oscar Patih, terus aya Madia tuh Sakia, aya Nizar Kad, aya M tanda tanya. Terus aya Sumanto,
1: Kang Sumanto,
2: Sumanto. Aya Indriati 988,
1: Indriati,
2: Aya Fajrio, terus saya Orang Jago,
1: Orang Jago,
2: Aya Meme Junaidi,
1: Junaidi,
2: Aya Bilkis 07, Aya Aya Uce, Aya Turka,
1: Udah. Oh, Wilujeng mangga sadayana. Wilujeng mancok di
0: Wilujeng ngadangkeun di radio masing-masing.
2: Dina TikTok.
0: Dina TikTok. Wilujeng ningalikeun sareng ngadangukeun. TikTok mah.
1: Bukan resep.
2: Ayeuna teh sasi Agustus nya. Sasi Agustus tuh pasti nama bulan nu sakral.
1: Leres.
2: Bulan nu sakral bagi orang Indonesia.
1: Leres.
2: Agustus pasti kan orang Indonesia termasuk Pak Pidin pasti terang lagu ya. 16 Agustus tahun 45.
0: Lagu naon sih kata?
1: Hari genep-belasan. Tidak ada salah. Genep-belasan.
2: Benar, genep-belas Agustus tahun 45.
0: Mana ya isuknya?
1: Ayah komandan, dulu jangkau komandan.
0: Sih kan umur yang ya.
1: Sih udah ramang sekarang.
2: Udah ramang ya. Insya Allah.
1: Pada iya-nya 17-an.
2: 17-an.
1: Menembeknya kami 11.
2: Tapi di atas Agustusnya. Jadi 17-an teh. Atau Agustusan gitu ya.
0: Agustusan.
2: Kegiatan pesta rakyat sesana tanya.
1: Leres.
2: Nadilah.
3: Mamariah.
1: Nadilah. Kemerdekaannya.
2: Leres. Nadilah kukana teh. Kangge memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Nah, pasti jatuh nama di 17 Agustus ya.
1: Masa 16? 17 nanya?
2: Esok na.
0: Enjing na. 16
2: berarti enjing na.
1: Leres.
2: Mendapan 18 berarti kamari. Nah, kegiatan itu biasanya ngaliputi upacara bendera. Terus perlombaan diayakan di lingkungan setempatnya.
1: Leres.
2: Juga ngayas
1: masing-masing.
2: Ngayas rumah.
0: Kaca-kaca.
2: Terus ditutup.
1: Masang bendera.
2: Ya gitulah sur. Nah, terakhirnya biasanya ya malam kesenian.
0: Ya malam kebiar.
2: Kebiar gitu.
1: Anak-anaknya.
2: Nah dina penyelenggaraan kegiatan iya teh. Berasal tina iuran warga. Dikoordinasi ku pemerintah RT setempat biasanya Laras. Gitu.
3: Tapi di NT Pak, ada di NT. Mungkin kekompakan itu mulai karurangnya di tiap lembur ya.
1: Iya,
2: bedanya.
3: Jadi terus berkenaan yang RT keren sampai langsungkan ternyata ya butuh pembiayaan gede.
1: Laras. Iya. Sirkulir deh, sirkulir deh. Ya, proposal deh, proposal deh. Gitu.
2: Sari setan lah, maksudnya
3: mah. Mudah-mudahan mah masih bisa meriah.
1: Laras.
3: Ayo si sup. Non si sup lah deh.
2: Proposal deh, proposal deh. Kan emang tidinya.
1: Namanya. Nanti bakal mikir-akhir rongginan.
3: Jangan gerakan etana, kadang jadi SOP.
2: Nah, etan.
1: Laras. Dari masyarakat untuk masyarakat.
3: Regenerasi nanu patah, nanu putus. Terus, nanu bahagian ngelakuin nanu gitu aja, nanu bahagian bosen.
1: Laras.
3: Udah regenerasi.
2: Jadi kan
0: panitia nanya
3: rada-rada tiisen
2: bang. Soalnya anu geraknya ti bolo ti 20 tahun yang lalu nepi ka ieu eta we
0: gitu nya. Tadi.
3: Ieu bang.
2: Oke, tadi teh aya Amanda Collection teh sambal aya Mbah Ajo ya.
0: Mbah Ajo.
2: Cangkicang.
1: Cangkicang.
0: Cangkicang.
1: Cangkicang woman.
2: Tiani Novia.
0: Si Gilis. Ada lagi.
2: Paingan kamu ceng leungit.
0: Itu keduaan dipake.
1: Injem lah deh asana dong atuh kuanya.
0: Disangka kamu ceng, lain kamu cengnya. Sapu inyu.
3: Cenggaling.
1: Kamu cenggalingnya mah deh. Kan dibikin akadekeunnya. Getek.
2: Terus aya Muhammad Sobri.
0: Muhammad Sobri.
2: Saya Kang Herman. Oke.
3: Kang Herman. Ada
1: ADMS,
3: tapi
1: Muhammad Sobri. AS sih, Akeo Sobri.
2: Ya, Hermania Story, oke ya. Ya, Alif Arifin, 218.
1: Arif. Kan Sarip, pilih yang kemarin, Sarip.
3: Arif.
1: Arif.
3: Oh, Arif.
0: UESan.
3: Arif, sudah.
1: Amin, amin, akan Alif.
0: Yang lain, yang ini Sarua.
1: Membaca TikTok.
2: Nah, ini titik yang menduga saya
0: titik namian. Oloh titik
2: asaka suat-suat hayang enggak wih cendanineng kalembur
0: kalembur
3: kayak kena di bola kerupuk
0: geramudi ke Agustusan
3: dimana di lembur mah yang mengusap kerupuk na hese jadi rada di hese kena ke lomba naba jadi si balap kerupuk teh maka helm tutup
1: kaya nama
2: ini helm buka.
1: Eh kaya anak umat
0: pakai masker biwirna pakai masker
1: asa kudu dicobaan.
2: Terus saya Alifa Arifin ya.
0: Alifa.
2: Assalamualaikum Mamang Sundalen.
1: Waalaikumsalam Kang Alifa.
0: Alhamdulillah.
1: Mungkin.
2: Oke, dilanjeng ya.
0: Yo.
2: Jadi
3: istilah
2: kota ditetah
3: nu tapi malah karung aja kok.
0: Ah, eta mah geus.
3: Malah karung tuluy.
2: Tuluy di karung.
3: Kurupuk
0: kan
3: fisik kuat.
0: Semua indungnya
1: lecer. Ah lompat kalecang
2: saya mah. Itu triathlon eta.
1: Ke mah ajakan ah. Kolam kurupuk.
2: Kurupuk teh nu kumaha kitu?
1: Eta padang ti bagong nih kan.
2: Eta mah ieu.
0: Kropak
2: katel. Tuh balap karung jadi sakarung. Terus saya Tini underscore Raffi.
1: Biru jangongi.
2: Biru jangongi. Ayo Celeste.
0: Celeste.
2: Celeste.
1: Celeste.
0: Balistik.
3: Asal kudu diayakin balap karung sakarung. Tapi sama-sama istri.
1: Lima-limaan ya.
3: Lima-limaan.
1: Dia sakarungnya limaan.
0: Wah,
3: sama istri.
0: Kadut nu gede. Oh, ayah karung gede kita.
1: Kadang lo dako emang jero karung.
0: Asuk dua.
2: Tuh, sahur nu titik ngamang di Jepang ada sesah milari orang Sunda. Cing kirimkeun ka dieu 10 orang Sunda.
3: Oh,
2: orang mah cenah.
1: ICU si Teru. Anu moto. Kucai Mas.
0: Lama tamudun
3: mah Arab. Di Jepang ya perkampungan Sunda tuh kan.
2: Di Jepang cenah.
0: Saya nah, ya, komunitas paling.
3: Karena di Jepang kayak perkampungan Arab.
4: Abi keturunan Hokage ya generasi ya. 22
0: itu. Perkumpulan Afrika.
2: Nah, Hokage.
4: Hokage Shinamatsu keringanan.
2: Di ganunya lah.
0: Tentara peta
4: di kampung di Jepang dah kirim ada orang Jepang abi. Akihito.
2: Akihito.
4: Sarang ini kita.
2: Nah, istilah 17-an teh asalnya tina tanggal hari kemerdekaan yaitu tanggal 17. Nah, tiap tanggal 17 diayakan upacara bendera di Istana Merdeka di Jakarta.
1: Leres.
2: Ya, kegiatan ini biasanya diliput langsung ya ke TV nasional. Ya, pemerintah daerah ge menyelenggarakan upacara bendera biasanya di alun-alun daerahnya atau di lapangan lah. Gitu. Nah, di hari-hari menjelang 17 Agustus, warga teh sok ngayakeun kegiatan ngahias lingkungannya gitu ya. Terus penghiasan ieu teh meliputi bersih-bersih halaman, perbaikan pagar,
1: laras.
2: Terus ngecat ulang tembok nu geus kusam
3: gitu. Bah, wajib bah, ya, bah, bendera, Bah.
2: Ya, wajib.
0: Bendera umul-umul.
2: Bah, ralai wapidin ge mun kusam mah dicat.
4: Alhamdulillah atas engke
0: sampai di cat, Bah. Di kana ieu kan umul-umul tapi langsung.
4: Sieun lak mah sieun.
0: Ditaekeun ka luhur.
4: Aing teh kaca-kaca.
2: Nah, di jalan teh biasanya dipasang umbul-umbul,
1: terus
2: hiasan kertas bermotif merah putih.
0: Oh, merah putih.
3: Tapi Bah, tempat kamaran luhur ke gapura.
2: Gapura geus lila tapi.
0: Gapura ieu tina daun-daun caringin.
4: Ya bisa pon ieu. Ya
3: make banner tah. Tapi sih hari ieu hut RI
4: gitu. Oh, RI ke-81.
2: Nah, gapurannya biasanya dihias ke motif berbodas atau merah putih ya.
1: Laras.
2: Terus ornamen berkaitan dengan proklamasi. Nah, tiap rumah
3: ge
2: biasanya masang bendera merah putih di halaman. Bendera mah wajibnya di
0: desa. Wajib.
2: Ngomong-ngomong bendera gitu.
3: Eta jeung salian teh eta teh bang buruncing ini ya. Nomor lumuran cat merah. Benar gitu Belanda karena gue buruncing.
2: Risok tepercantan gitu.
0: Tapi bang buruncing jerona ya bedilan gitu.
4: Lain tapi nomor sekat kan tukang sakwara asnya. Rupa-rupa karena ya nomor usung cai-cai di plastikan.
3: Ya kan ayah fenomena-fenomena.
2: Mana yang apa mah disambat kira? Yang ditanya bener sih.
0: Bebegiknya, kau sih tahu nggak bebegiknya? Ngan bebegiknya di dia iji.
4: Dua. Ayunya nih. Nak bebegik ini. Ayinung nak. Anak-anak. Bagong bagong itu banyak anak bagong.
0: Bagong edan.
4: Apa ngedit?
3: Anak teri bagong.
4: Ayin minatu bagong.
2: Nah, menurutkan sejarawan yaitu JJ Rizal
1: laras.
2: Ya, tradisi lomba 17-an teh muncul mulana teh di tahun 1950-an kan.
4: Awal-awal teh.
2: Tahun 50-an. Nah, perlombaan-perlombaan ieu teh diayakeun sejak hari ulang tahun Republik Indonesia nu kalima, berarti ya tahun 50-an. Gitu ke masyarakat. Nah, pas itu masyarakat teh hayongnya memeriahkan perayaan HUT RI.
3: Putri.
2: Anu cara yang menyenangkan lah gitu. Dan perlombaan 17-an teh diselenggarakeunna ku seksi pemuda atau seksi wanita atas koordinasi ketua RT gitu dulu mah gitu nya.
3: Seksi wanita.
2: Seksi wanita. Sekali bahaya wanita seksi mah.
0: Bahaya.
2: Haroyongeun di teh pasti lah. Balik jeung api-api embung.
0: Di jeung embung. Oh, we mah embung kan geulaan we. Berarti teu normal
3: embung. Setia tanya teu normal.
4: Sis beki kawet enggak ada sih.
0: Nah, orang mah lauk beki.
4: Menang kalah.
3: Maksudnya.
2: Arek, sebagian lomba teh diayakeun di waktu sebelum 17 Agustus ya. Sementara sebagian lomba lain diayakeun pas tanggal 17 Agustus nah. Gitu. Nah, lomba-lomba eta teh diikuti ku anak-anak ataupun orang dewasa ya, di lingkungan barudak setempat gitu. Barudak sareng pemuda dewasa oge kan. Henteu pemuda oge.
4: Leres. Aki-aki mangke.
2: Dan nah, terus tuh kolot yang disebut pemuda juga wapi
4: pasti abi oge nan.
0: Remako bah, remaja kolot.
3: Aki-aki. Sorae ini main bal.
4: Oh, make sarung yang nya.
3: Lain pasti temut aki-aki.
4: Keren kalau ngomong, semua kasih emang.
2: Nah, lomba-lomba nu diayakeun ayah olahraga, permainan, keterampilan gitu. Ya disesuaikan ku keadaan setempat gitu ya. Di antaranya ya badminton,
3: badminton.
2: Badminton,
3: suatu jantung.
4: Iya.
2: Nah, itu olahraganya. Selain olahraga ya memasak oge, terus merajut, terus menyusun bunga.
4: Enak nih.
2: Merajut. Terus kemana baru dak mana? Dan kalaci di sini, kalaci di
4: sendok.
2: Terus ngasupkan benang
4: karena jarum, kayak anu karena botolnya.
2: Tapi biasanya dia lomba kena pas 17-an di hari H gitu.
4: Balap kerupuknya yang
2: namanya. Ya lomba teh biasanya diikuti ibu-ibu, bapak-bapak, baru dak ngasadayana. Nah, lomba permainan lu diselenggarakan teh biasana ya balap makan kerupuk, terus balap karung, terus tarik tambang,
4: naik jambe,
2: ya, terus
4: jarang enak banyak
2: ibuk bantal,
4: jambe nagus eueuh
3: tuh. Jambe nagus selahana eueuh.
4: Naik tiang listrik kuna.
2: Terus saya engrang.
0: Engrang.
3: Eta nu
0: jujungan. Dina awi.
3: Apa bisa main engrang tuh?
4: Jagoan. Sok ajeleng.
3: Saik di dong.
2: Jungkiran. Terus sepak bola sarung.
0: Sepak bola sarung.
2: Terus sepeda luhureun eta balong.
4: Oh, balong. Metrek
0: teh. Sepeda air.
4: Poli.
2: Mantap geus.
4: Poli anu hareupna make ieu.
3: Geus jalan
2: eta. Nonton.
3: Lawang.
2: Resep nonton lah bagi hiburan.
4: Pasti nyala madu jalan tehnya.
0: Cien labuh na ngajegang.
3: Nah, eta urang teh.
0: Aduh.
3: Mau labuh na kitu atuh kebelet.
4: Lumayan.
0: Lumayan seueul.
4: Kana bajigrong.
2: Oh, cek bebe emang beda naik miluan mah balap karung cene hadiahnya 10 juta.
4: Ah orang mah menikah naik miluan lomba ada hari ya kue tambang masak bal.
0: Balap karung finishnya di Bekasi.
3: Mana?
2: Tuh ya kalangan nih.
3: Sami itu. Kita canak kok sama.
0: Oh iya, saya kalangan ini.
2: Terus di beberapa tempat 17-an teh diisi ku kegiatan pawai.
4: Terus alegoris.
3: Orang sok aya
0: ngejar karnaval.
4: Karnaval pawai alegoris.
2: Pawai.
3: Hari jadi jeung 17-an.
2: Terus tah itu aja
3: pamit teh. Pawai
4: jarang kan
3: 17-an.
4: 17-an teh ayeuna per lingkungan, ayeuna per RW, ayeuna kelurahan.
0: Aya, aya.
2: Per kelurahan. Aya sasak aya teh nya.
3: Kan baheula mah muter.
4: Mah kumpul mah ayeuna mah di kelurahan masing-masing deh
2: kitu teh.
4: Di abiogenan.
3: Aya di urang di Ciamis sok aya kana teh pendopo.
4: Duka ieu teh perwakilan nu kakumaha biasa sok aya perwakilan teh tiap kelurahan.
2: Ayo wapidin sok unjuk naon?
4: Biasa jadi bagian. Iya ada apa bagian
2: ieu teh. Dan teh di gaya kan. Iya
3: bagus.
0: Iya ibu bagiannya.
4: Oh, batur nu aya we ku aing dibenyeng si akeh geus ieu aya
2: sih kan teh. Teu kudu dihias ya.
4: Henteu teh kudu rek ieu.
0: Ieu aja bebegik sih emang.
4: Jarang kahiji langsung.
3: Bebegik jeung bebegik.
0: Bebegong.
4: Uy, mau bagi kiri riwa.
0: Tinggal pakai celana panjang.
1: Jadi enggak pakai
0: ieu cicing di juru.
2: Pawe-pawe nate biasa di nyandungiringan teh nu ngarangge kostum. Biasanya pakaian adat atau kostum bertema perjuangan. Gitu.
3: Kalau anak cangcut di luar itu Superman.
0: Superman. Nah hanya itu Superman cangcutnya di luar. Itu mau dijero.
1: Kamu dijero malin Superman atau dah Superwoman.
2: Taya. Grades pot cene jika vokalis The Bojack banyak
1: vokalis tapi mah iya vokalis iya sudah lain
3: The Bojack yang vokalis The Bojack tere
0: tapi apa vokalis nama The Bojack
1: abi mau bagi gak
2: nama Sunda
0: iya mah mau bagi gak
2: sah grades pot nih aduh kangen Kang, soal kan
1: milujeng
0: mengiyak, cok milujeng nonton
2: weh. Ayo nama Sundalen sok filarian di YouTube ayah Sundalen.
1: Ayah lagu-lagu na Sundalen.
2: Etan nyanyi na sami.
0: Balap
2: sami. Etan juga bebek.
1: Wah jelaskan ni aduh bahaya lu begini nak. Riri wah.
3: Ayah di Maku baru gitu teh. Jika pemain buat yang sama. Rud kulit.
2: Rud kulit.
0: Ya, Pak. Hari.
1: Lain rud kulit ya, Maang. Rud jit.
0: Pak, hari mau bagi Pak kasar teuing. Orang-orangan sawah.
2: Kos.
0: Tuh,
2: celester lah kene. Nyimak wae kuningan mah.
0: Alhamdulillah. Dulu jomongi kuningan.
3: Kuningan, orang tua kuningan.
2: Gira Despot mantap Kang bangkitkeun deui ya.
0: Amin.
2: Ada di polo-polo nya. Di
1: polo.
0: Si polo. Tap tap tap.
2: Sundalen Band dina YouTube-na
1: sarasakeun.
0: Sundalen Band.
2: Lagu-lagu enakeun.
1: Seurang lagu-lagu nama sarai
2: mun. Aduh. Terus,
3: si Kang kata babak gitar sih narada deket kira Kang.
1: Jangan jangan jauhan ada mau
0: di sini. Kau mau dia kira ya? Ya bukan saruan.
1: Lagi terus mah mau dicipok ya? Mau di jeje.
2: Nah, cuma kenalan kan abis hari Riri wah.
0: Abis bebe, nah abis bebe. Bebe ging.
3: Jeng jujur jujur blend.
1: Bim bim biman.
2: Lanjut
3: Pak.
2: Nah, selain nu pakai kostum ge, ayo ge nu kendaraan anu hias gitu ya, biasa sepeda,
1: motor,
2: hias, terus mobil ge bikin bus-busan naon gitu kan bikin.
3: Kan bala mah aya Kang eta mah BJM sebenarnya. Jorok keji BJM naon? Beca jadi Mercy.
2: Tapi juga
1: BCT kan ayam BCT jadi wajah
0: jauh.
2: Tuh salah celeste irah kakuningan cerita.
1: Oh, insyaallah salah sama ada jumatan. Ada waktu sebaiknya.
0: Insyaallah kami ayah waktu
2: saya tur kan itu pasti di bejaan celeste.
1: Siap. Ya.
2: Tapi kadinya.
0: Siap. Main di wartosan mau main di kuningan.
2: Iya. Nah, ini bagian malam kesenian. Wah, iya
1: tadi
2: tunggu-tunggu
1: ini acara anak.
2: Nah,
3: malam puncak.
2: Ini malam di puncak
0: tuh. Ini sih sana sama di Bogor.
1: Jadi puncak Garut.
3: Para terhimpun memeriahkan teta malam terakhir. Sudah mulai dari Sumatera ke
2: 18 Agustus. Tapi karena soalnya Sabtu kebagian jadi sanggus nol.
3: Dua minggu hari. Jadi gue asopino tilembur iya nunggu sayang dayo.
2: Gitu.
1: Jadi pul 2 bulan.
3: Jambe yang guru yang akan opat dari setangkal itu mesti gara lo
1: pasti yang perebut itu buk-buk ya pas mikirin uing ya.
2: Nah, malam kesenian biasanya diselenggarakan di puncak, merupakan puncak kegiatan acara 17-an. Gitu. Ya biasanya diselenggarakan nya bikin panggung di tempat terbuka. Biasanya di halaman balai desanya gitu. Ya, kegiatan itu biasanya dibuka ku sambutan ti ketua RT.
1: Leres.
2: Atau para pejabat ti kecamatan. Ya, Wapidin RT sana.
0: RT iya, Pak.
1: Mantan RW. Kepala desa.
2: Kepala desa apa STPDN?
1: Kelurahan. SMPW ali, Pak.
2: Lurah itu.
3: Jabatan politik.
2: Nah, acara penyerahan hadiah di bagi para pemenang lomba ge diayakan pas kegiatan eta. Gitu. Jadi di puncaknya teh Pak Pidin jawara naon? Jawara ping,
0: jawara ping.
4: Tare suah aing mah aya olahraga ping.
0: Jawara lebay.
3: Iya lama ember gitu.
4: Hadiah-hadiah nama nukar itu udah bangsa sabun.
2: Cek takoyaki mang entang mah.
4: Eh, mang
2: entang kribo.
4: Mang abur.
0: Dua bebegik.
4: Nama mang entang. Anu bade meser takoyaki mang kantun ka stadion.
0: Meser wae sering ke Pak Pidin kudu meser Pak Pidin.
2: Tapi sanes GBL aja.
4: Sanes.
0: GBL.
2: Tah, CLST Kang Sundalen tahun sabara terbentukna cenah. Kang diwalar ke Pak Pidin.
4: Kuang paling tepat. Nah, Pak Pidin kan tadi.
3: Sundalen 2004.
0: Opat.
3: Rilis 24 akhir 2025.
2: Rilis teh 2025.
0: 25 awal. Awal dibentuk akhir
3: ayeuna
0: awal.
2: Henteu rilis mah Oktober, September, September.
0: Tah eta rilisna.
2: 25 nya rilis.
0: Gitu. Keluarna.
2: Ya.
3: Ayeuna menuju ka
2: album kedua.
3: Album kedua.
2: Wah, udah ada udah belas-belas lagu.
3: Ada itu sekarang lo makin ya kan? Berkarya keras. Kalau keluarkan lagu ge, berundu-berundu.
4: Amin.
3: Terus usia sakit. Itu iya. Jadi nubahula dikeluarkan ayah nama maksudnya.
0: Di alam antrian pokoknya sama lagu-lagu nanti. Oke,
2: gitu. Mantang, bebegik suka mantri, cerita dua anu.
3: Ayo dia mah, kaum.
0: No iya mah, bebegiknya suka istri, yang suka mantri.
3: Iya mah, beci, bebegik cileur. Sarang, jahu. Besa, bebegik caguling. Beca-beci ya.
4: Beca-beci. Anjir, wang aja nak tuh, engke doi.
0: Najis,
4: siapa mau
0: menampakkan
4: aing dinah hati sudah sublah aing.
2: Nah,
3: sudah mae akur atuh ngajakna sing bener.
4: Oh, geura atuh nyeneh mah.
3: Eh manehanna.
4: Bade wae damel duet.
0: Mung.
4: Najis wae.
2: Ge disambung deui.
0: Yo, sambung ke.
2: Dulu nih.
3: Oh iya,
4: tapi di jam depan Isa kasadayana.
3: Beri kira.

Hei orang Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sarang Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Yo, 102.4 FM Bis Radio Ciamis. Hai orang Sunda.
1: Halo orang Sunda.
0: Orang Sunda kamar mana ya?
2: Tak ini.
1: Ada yang lebih beres depan. Bisa.
0: Terus Sunda Wangi Sadayana. Comeback again.
1: Comeback. Before after.
0: Yo.
2: Epic comeback.
0: Sir Celeste. Joss lah suaranya. Suara Pidin.
1: Joss juga.
0: Wah Pidin tean.
1: Oh. Sama pagi sawah.
2: Pokoknya seluar daerah.
1: Alam. Alam. Alam dunia.
2: Vokalis alam gaib.
0: Ya, nah tadinya masih di malam kesenian ya. Jadi puncak nanti kan biasanya ya nanti nabi nanti nanti
1: ayat hiburan ya.
0: Nah hiburan terus buka sambutan dari ketua RT terus di pejabatnya.
1: Terus
0: penyerahan hadiah gitu kan. Nah selain eta ayo oke pentas ini dimainkan ke barudak. Terus remaja sereng orang dewasa. Nah pentas itu biasanya berupa tari daerah,
1: calu,
0: tari modern, terus baca puisi, terus aya band oke. Ayo oke musik tradisional.
1: Terus kesenian daerahnya.
0: Sereng pertunjukan drama.
3: Drum band. Radio bis nyala.
0: Halus.
2: Gitu. Alhamdulillah.
0: Oh, luhurna ininya. Radio pisingnya di Kuningan, mantap.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, berarti kan di Kuningan radio oke nya, Kang Celeste nya. Oh, mantap.
1: Salam baktos.
2: Abi ge kaduh eta wargi di Cantilan. Cantilannya. Kuningan.
0: Oh, Kuningan.
2: Ancaran.
0: Oh, mantap.
1: Anu ti bapak ti mana eta?
2: Ah, ya weh mau bejaan. Yang kue apa?
1: Kepo.
0: Wah kepo ya mas.
2: Halo.
0: Kepo.
1: Anu
0: kepo.
1: Di bapak nuka opatnya masalah mas.
0: Nah drama anu dipentaskan di malam kesenian teh biasa nah. Tema nanti perjuangan ngelawan Walanda.
1: Walanda.
0: Serang Jepang. Terus. Perjuangan biasa oke atau anu memiliki unsur sejarah. Misalnya ya Jakadolog, terus Malin Kundang, terus Tunajaya, Untung Suropati ya pokoknya nu sejarah-sejarah nu ngehits lah gitu ya.
2: Batuk.
0: Acting drama kan jujung aya drama. Dulu ge bahasa pake bambu runcing ge bari batuk gitu.
1: Mana menang teh nya.
0: Oh, ini mah cenah ngalawan MBG cenah kan naon. Terus menurut peneliti Barbara Hadley, perlombaan di 17-an teh sana suatu kegiatan yang bersifat persaingan individualis. Jadi ieu mah nguatkan rasa keterlibatan dina rangka mengsukseskan seluruh rangkaian kegiatan. Jadi lebih karena hiburan gitu. Jadi sana persaingan lah ya mah ngehibur weh gitu.
2: Jadi,
0: walaupun dina rangkaian itu aya nana mina teh
1: perlombaan
0: ya, kan ya diaradu lah gitu, dilombakan
2: balap
0: atau pertandingan gitu kan ditandingkan, tapi semuanya kayak hiburan
1: unsur
0: gitu.
1: Hiburan anaknya
0: laras anu di ya nanti anu di candak nama lebih ke hiburan
2: mempererat silaturahmi
1: dari masyarakat oleh masyarakat sehingga, untuk masyarakat
0: wapidin basket kayak hiburan
1: gitu. Sama ya. olahraga
2: usul hiburan.
1: Mensana incorpore sano.
0: Naon itu teh?
1: Di dalam tubuh yang kuat terdapat
2: usup yang
1: cepat. Nah usup.
2: Apaan mancing tadi?
1: Enggak mancing mah omah.
0: Tapi dah kayak mah geus dikonversi kana listrik. Nyetrum kayak. Nah. Terus nah nih tadi teh.
3: lomba musuh
0: kan? Lomba
1: ngobeng.
0: Ayah ngobeng, ayah nan ngubiak nan.
1: Ngubiak kami nanti ngomong. Nyewakan anak bagong biasanya. Nyewakan anak bagong.
0: Kan datang saya jadi ketawa.
1: Iya iya anak naik.
3: Biasanya ngobeng.
2: Iya bapak bagong.
3: Nanti jam 10 bah. Lohor nanti lohor.
1: Isi lohor bisa buat
3: ibu-ibu. Nyewakan iya nanti. Dan kurang.
1: Kurang.
0: Kurang.
1: Kayak. Dinara.
0: Ya gitu.
1: Rangko dong. Garuente.
2: Orang ngelaletik nih kan.
3: Ebi. Yang lagu.
2: Ebi.
3: Kilo. Nah gue kilo.
1: Sama-sama deh, Mbah.

0: Dah kan aya nu Intel teh. Ya
1: pada nu dilalawur
2: tah. Dan eta yeuh. Hansip
3: ganggang teh ning sisi-sisina nyeba nu bodas itu tah di
0: pasar. Nah bodasan teh sok ke beureum aya nama
1: teh. Oh ada yang bangga.
3: Pakai list,
0: berem
1: je list berem. Curang tu ya tekumah nyogang jika jalan provinsi.
2: Si mainnya mah ni mana mana
3: berem ya.
2: Kadang kadang mungkin tak jadi berem main.
0: Oh gitu. Tahu nak?
2: Pikir pikir nak.
3: List nak.
2: Nanti boleh jadi berem.
0: Oh gitu. Di wapindin itu nak?
2: Abimah oren.
1: Dari cacat aja.
3: Ya sama Kang Nage sabar asen mah di jalan teh.
2: Nangge apu di awi.
3: Pondok teuing gangna.
2: Naon?
3: Gang anu ka imah.
0: Terus kaya malam tidak kata noge ternyata ya, jadi acara syukuran serang doa bersama di malam tanggal 17 Agustus.
2: Oh ya obor geus
0: namanya. Terus diuramakan sok di makam pahlawan gitu. Terus pawai obor gitu.
1: Pahlawan.
0: Sanes Mang Pidin.
2: Sarang Ahel. Alun-alun.
0: Terus nah, namun malam malam 17 sana biasa kan ngeband seni gitu ya, malam Minggu biasanya kan. Nah, dinten Minggu nama sok jalan santai nih kan.
2: Musim ayo na umur.
0: Eh, teka punggur ge osok
2: jalan santai. Kampung teh nya.
3: Teka punggur jalan santai.
0: Teka punggur.
2: Capek
0: sama Mang Pidin mah.
3: Osok osok biluan jalan santai kan teu sadar gitu.
1: Tidur.
0: Teng jalan rusuh Mang Pidin.
2: Ya Abi Mas harus jalan santai maraton. Jamis Banjar.
0: Nih ya.
2: Oh pun. Wih na enjing na jam sak kapi sapa.
3: Na ojek wih na gede nya.
2: Bos.
0: Nah tadi emang. Nah tadinya jalan sehat atau terus pagi-paginya kita kan ada siangnya pawai. Pagi-pagi.
3: Pagi kade.
0: Nah.
3: Pagi-pagi.
1: Untuk musim sumbla.
0: Dan tak apalagi saya.
2: Pagi ah, sampai pagi net.
0: Pawai teh pakai pakaian adat,
2: ya.
0: Terus kostum unik, anu meriah, bukan nama anu teh ke di ayah ayah, weh, balodornya di bodorkan.
1: Tapi anu awak ke nya, bahkan pakai awak ke bisa jadi mana, jadi pakai baju biasa, pakaian biasa, tapi ada nggak datang.
0: Entah mana 17
2: ada pemocongan yang sering main.
0: Entah mana rek lebaran tak beli baju aja.
2: Ada baju dulang.
3: Adat-adatan aralus.
0: Adat-adatan. Ayo nama adat-adatan lagi canggih. Yang status.
2: Kayak paman pawai, udah
3: nikah umur
2: pitinya.
0: Tuh anu kriwet jika kembar, kembarnya.
2: Sane sih mah.
1: Kerehan
2: dah. Ayah kena patu lapan tali sarang tali sepatu.
3: Kembar sih.
2: Sapi tu beda indung.
1: Samantha.
3: No iya mah tina batu, abi mah tina cadas.
2: Cicing iriwas ya.
0: Lejengi kangi Kang Agung.
3: Lejengi.
2: Eh Kang Agung, kumah dama.
0: Alhamdulillah. Oh lainnya.
2: Amin, atur nuwun Kang Agung. Nama Kang Agung, sing damang sehat.
0: Nah ini Wapidin men 17-an sok ngiringan naon Wapidin?
2: Di antawisna panginten perlombaan-perlombaan.
0: Ya lombaan naon gitu.
2: Lomba balap kurupuk, teras engke anunan anu lempang barengan limaan teh geuningan.
3: Bakia.
2: Teras men
1: pisang limaan do.
2: Eh limaan ya limaan.
1: Lu panjang pisang.
2: Tujuh lenye. Teras poli anu angge ieu anggenan angge terpangan.
0: Oh itu bal poli ku terpang gitu.
2: Sare sarung biasa.
3: Da bakia mah wewena. Laki nama Mas Kiang.
2: Mung biasa upami upacara ini enjing nama abi. Sok kasiangan wae ugah jam 11 biasa.
0: Oh gitu. Abdi
2: libur.
0: Kunaon?
2: Bobo.
0: Da emang pasti libur tanggal 17 mah teh.
2: Patahan upacara anak.
3: Tara upacara
2: meureun. Upami bawe alegorisme biasa we. Janten babagi.
0: Ah gitu. Tegeun dihias ge.
2: Di sarungan ya wongkol.
3: Untuk takut istri.
2: Sambil dikeresekan alungkeun we kana wadah runta.
1: Tuh, asa akeh kumaha jarak?
2: Akeh kan. Ai si akeh mah biasa
1: nanti. Banyak.
2: Ayo. Ai mana yang 17-an? Sok

0: naon wae di lembur itu.
1: Ah naon wae nu mampu.
0: Ayo nama cina juara menang newak beritnya.
1: Untuk newak kucing. Jeng lauk.
0: Lain nang pernah hari nama nempo si Akeo nyiluan naik iya naik naon
2: jambe.
0: Jambe. Di terus depan handap nak. Anjir nih kespejetnya jadi di gulai.
3: Bus.
0: Lu semua jangan kemana.
1: Apal terpang di handap
2: pernah. Si Akeo di handap lu naik si Akeo.
1: Lain. Apal terpang di handap anu naik naik WKB. Ngelehan.
0: Mending pun AWW para pahne ini nih.
2: Ini AWW tage.
0: Lain
3: saya tanyakan ke orang menang naon kalau tahu belum kan hadiah kan iya cenderung itu teko plastik jadi dapat tutup naon
2: lain teko seng
0: jawab pernah murah gak tidak tanggal iya nantinya kayak bahagia lama
3: tanggal well cenderung.
2: Terus saur Kang Anggung, alhamdulillah cenah sehat. Nah, salam nah, kanggo ya. Kang Doyok, cenah wae balade.
1: Wow, balad.
0: Cara cara Kang Bin.
1: Sehat dah.
0: Hai sugan teh Agung.
1: Agung ya.
3: Gimana teh cepetir aya di Malember.
2: Oh, ya, tiga nama ya. Terus Wapidin pernah teh jadi nuju bola.
3: Pokoknya mah saya isi ya mah. Babauan, pemecetan pasti pernah mah.
2: Jangan ya tahu. Gis gede ya kaker letiknya sama pernah tahu pakai baju polisi nih kan.
0: Oh pamilai acuk polisi mah can pernah.
3: Acan dulu seteh.
0: Acan. Beri itu nama jadi iya ang nama yang nanti. Ay nurse nurse nih. Harus
2: kebut. Oh. Medis.
0: Medis. Jangan medis bahwa ker SD.
1: Awena medisna. Astagfirullah.
3: Ai nu paragi di Karaceli di Kanada dagangna teh make naon?
0: Anu ieu pon teh ya.
3: Periksa di
0: pariksaan. Di pariksaan mah ieu naon perhatikan ieu naon make
1: baju. Periksa jantung ning gitu tah.
0: Tina selangan, Ang. Tina selangan di parti water pass teh. Ieu gitu. Ai ulona. Ai ulona mah make kai. Terus ujug ka teh nu badak teh aman, Pak.
3: Pas pariksa teh jantung teh kukuh.
0: Nah, pas SMP, SMA sana mah.
3: Kata ke SD.
0: SD, ay SMA mah jadi
3: dokter. SMP lah
0: tuh. Oh, SMP mah rencana bencongan mah. Lain nyanyi menir sih apa ulamanya di gelung tuh di make up gini yang disangka nama awe emang dah gelis
1: hanya kalau foto nanya mun ayah
3: mah nyanyi menir itu masih ribu hajir
1: sejak tahun
0: wardah
2: di ruksak kok ya
0: karena yang begini
3: wardah bobogaan
0: saya aja boga itu wardah
1: boga tujuh
3: itu SMA Semea
1: jadi nama.
0: Ya sih karena tiap pangna pasal semea mah orang jadi
3: bebencong.
0: Bencongan.
1: Terus dia sak kumpul.
0: Aikadir nama jadi ngiluan pawe-pawe gitu gini ya kena mobil.
1: Oh, pawe
0: aneh kar mobil.
1: Naik kelas eta mah rada naik kelas.
2: Jadi supervisor.
0: Iya. Jadi sana
3: setengah kan mobil ke pawe
1: opo. Hari deng tung tung nah.
0: Tentu nama kadir nama jadi si
1: CEO.
0: CEO keripik pingset.
3: Keripik kaca.
2: CEO. Atau CEO dirinya
0: dah. Ayo anu aktif aja kami di depan jelas sekarang taruna.
1: Pernah apa pengantenan enggak saya nanti pilihan? Pernah.
0: Oh pernah.
3: Pengantin awena sah.
0: Sebenarnya iya pengantin awena. Pengantin
3: jadi pemajikan lagi.
0: Kita itu 17-an.
2: Ya 17-an itu kan SMP gitu.
1: SMA. SMA.
3: Dan gitu dong yang nak urang kapal dong yang eta. Dari ukur pengantenan pawai gitu
2: bakal tinggal ini.
0: Langsung di ruang dah banget.
2: Waduh, bahaya. Tapi iya waktu satu saya
0: masih kena resep kene.
1: Ntar kayak arek di etakan kuting naik dia ngobrol ke.
2: Agus susah masih ayah kene.
0: Ayah kene omon.
3: Karena kayak ngobrol ke nuntun.
0: Oh pas misalnya malam Jumat.
1: Bisa mana lamun teu poho.
0: Malam Jumat. Kudus ya didongengkeun pas mun teu kuaing mas.
3: Lupa tingnya
0: kan. Pas dina hari hana.
2: Boleh jangan ngomongin sadayana.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nudipigandrung nudipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atawa nepi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis, propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju katarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Spesialis anti penyakit kronis, ya alpa propolis. Khasiatnya berlapis-lapis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan. Bagian katilu puhiji wilujeng ngadangukeun sor.

0: ngedahar daging anu nyawaan, kasep. Kitu cek layang Sumbi ngabejaan ka anakna yen tuang daging nu nyawaan teh ukur sawaktu-waktu mun buka puasa keur dayang Sumbi mah. Urang nyadioskeun deui kaayaan Sang Kuryang nu aya di tengah leuweung luang liwung alias di leuweung tutupan teh. Isukna Sang Kuryang teu kapok, geus kencling deui wae init ngan ayeuna mah teu mawa gonewa jeung jamparing. Lantaran manehna teu niat moro di imah oge aya keneh daging manuk meunang kamari. Poe ieu mah Sang Kuryang teh ulin leuleumpangan bari tetaekkan kana tangkal kai, boh kan tangkal kai anu gede, boh tangkal kai anu leutik, balap lompat jeung si Tumang. Si Tumang dihanap manehna kakawayangan di leluhur cina tangkal kai kana tangkal kai anu sajena. Tak itu Sang Kuryang teh ngalatih awakna harita teh supaya bisa luncat jauh. Atuh puguh we antara Sang Kuryang jeung si Tumang bangun anu gumbira nakaranan. Dayang Sumi jeung Bi Umi oge geus teu bisa nyarek sabab kitu karesepna Sang Kuryang teh. Ari Dayang Sumbi lamun geus reureuh sok ngareuyeuh deui puasa, rek puasa sok bebeja heula ka Bi Umi supaya Bi Umi ngareti bisa nyayagikeun anu dibutuhkeun jeung nyingkahkeun anu dipantrang lamun Dayang Sumbi keur ngalaksanakeun puasa.
1: Bi Umi, aya naon nyai? Kuring ayeuna puasa deui, Bi. Lilana 7 poe 7 peuting. Moal ngadahar daging anu nyawaan, Bi. Moal ngadahar sangu, moal sare peuting. Mangga atuh nyai, mangga teh teuing. Ari Bibi mah nyomponan we kana sagala keprojeanana di mana Bibi dibutuhkeun nyai eta teh.
0: Tembal Bi Umi, kitu biasana atuh Bi Umi geus teu kaget deui da memangna Dayang Sumbi teh sok tirakat bae. Maksudna keur ngabeberah hate sok ngadeluk ninun estuning taya kabosen, malah beki lila teh kalah beki pinter, beki ahli geus taya nulih kana nanaon lamun geus ninun teh. Sora Barera jeung Lusi geus biasa patemalan jeung sora manuk mepeuskeun kaayaan peuting anu sepi jempling, maklum dipileuweungan atuh. Kitu jeung kitu we saban poe teh Dayang Sumbi mah. Nya tapi kahiji mangsa Dayang Sumbi nyarita ka Sang Kuryang bebeja yen rek buka dina puasana. Pok Dayang Sumbi ngomong ka Sang Kuryang nu jadi anakna anu keur ngadaweung dina Bang Barung bari ngarawutan jamparing.
1: Ujang anaking,
0: aya naon Bu?
1: Ibu hayang ngadahar daging uncal, Jang. Hayang daging sato anu sukuna opat, daging uncal sato anu sukuna opat, Jang.
0: Kitu cek Dayang Sumbi, tapi geus cukup jadi isarah pikeun Sang Kuryang nganung harati yen ibu nate nitah moro. Mangga Ibu, enjing mah abdi bade moro uncal ieu teh. Kitu tembal Sang Kuryang.
1: Tapi mangga hade sing hati-hati jeung waspada. Ulah moro uncal anu keureuneuh kade. Pilihan anu ora keneh nu lintuh.
0: Mangga, siap Bu. Abdi tangtos bakal ngestokeun pisan kana kepala ibu.
1: Nya sok atuh ka ditu.
0: Kacaturkeun isukna, rebun-rebun keneh Sang Kuryang geus singkil. Singkil camparing geus ti soren, gonewa dijingjing, teu poho mawa endong jeung pesobalati. Pemeh init amitan heula ka ibuna. Ibu, abdi nadawidi bade mios ka leuweung ngala uncal Bu.
1: Bral kasep sing hasil nu dimaksud.
0: Jeruut Sang Kuryang turun kaburuan terus ngareret. Anabre si Tumang geus kupat kepot ngadeukeutan. Geus ngarti deui atuh mun Sang Kuryang nyoren gonewa hartina rek init moro. Tumang, anjing melong we harita teh bari kupat kepot buntutna. Hayu, urang moro deui Tumang. Urang ngala uncal. Si ibu hayang daging uncal cenah. Kitu. Bral miang si Tumang nuturkeun paneuri. Teu kacatur di jalanna kocapkeun bae geus tepi. Sang Kuryang ngaran neg di hiji memunggang. Panonna melong kalandeuh naksir panyumputan uncal. Panon poe keur meujeuh na nyorot mani bengras cahayana hibar nyaangan buana. angin leuweung ngahiliwir nebak kana dangdaunan. Sorana pating korosak awor jeung sora sasatuan leuweung anu gede nu deutik patemalan harita teh. Dina kaayaan keur kitu, uncal teh keur meujehna barijil karunegla ngumpul di Tegal Jukut ngado nyaratuan bari moyan. Nya di dinya babari milihna uncal mana anu rek dialana. Sang Kuryang lila mikir geus kitu pok ngomong ka situ Mang Estuning cara kajalma bae. Tumang, ayeuna kami rek megat dina mumunggang itu tuh, tumang tuh, tinggal itu tuh tuh. Anjing ningali kana mumunggang disada mah henteu, tapi ngarti eta anjing teh. Tah, maneh kudu ngagebahkeun uncal anu keur nyaratuan di Tegal. Gebahkeun, beregeun ka dinya. Engke ku kami rek dipentang ku jamparing. Nya, ngarti teh tumang. Anjing memang cukup ngarti. Kitu ceuk Sang Kuryang bari tanyak tunjuk cara ka jalma. Ari situ mah geus ngarti nyaho kana kekecapan Sang Kuryang. Atuh terus lompat ku kurusukan kana bala situ mang teh Estuning teh kepaur wan tuning. Geus biasa atuh harita teh. Sang Kuryang seuri leutik bungah nanyo situ mang anu ngarti pisan. Nyaho kana kahayang dununganna. Sang Kuryang nyabut campaling hiji disiagakeun bisi aya uncal mabal. Keun sia. Lamun aya uncal nu lintuh dipapak ku panah ye ku kuring. Kitu pokna terus taki-taki milihan tempat anu berenah sedangkeun situ manggeus jauh ti Sang Kuryang. Lompat di nu bala terus manting mata kreuwas, terus manting ngagogogan. Di tempat nubala teh kocapkeun uncal-uncal anu keur nyaratuan reuaseun ngadenge anjing ngagogog datuh cung kuluna carengkat ceulina rancung ngojalu dangah masangkeun tanduk kawas anu hayang ngalawan gerobas gacreng gerobas gacreng. Situ mang luncat rek ngekela suku uncal. Nah pupuh uncal teh reuas gacreng luncat ka hareup beutek lompat mani apeng-apengan eta uncal. Nu sajen kagaruahkeun nanyo patuna lompat teh milu kabur jabasieun ku sora si Dumang anu terus ngagok-gok harita. Nya akhirna eta uncal teh paburisat patarik-tarik lalompatan nyalametkeun nyawa sewang-sewangan. Dina kaayaan kitu Sang Kuryang nangtung parimasangkeun jamparing. Panona awas netep kana uncal panah geus disiagakeun.
1: Iya.
0: Awas ye. Ye uncal lintuh ye. Sang Kuryang mani kekerot. Panona mureleng kana uncal anu keur lompat. Mani buteter lintuh bangun papal pisan eta uncal teh. Ari situ mah ngarti deuih. Terus manting megatan uncal mun reka kenca dipegat malik deui ka katuhu rek asup kana rungkun ti samer malik deui mani ngajaul beuki lila beuki deukeut ka Sang Kuryang. Rasakeun sia uncal ieu nu lintuh yeuh siut jepret konewa dilepas siut jamparing na leupas nyuruwuk klempeng kana uncal anu kadumpat trep nancep dina tetepokan eta uncal dina tetepokanana kali om kudi blak kebru uncal rubuh ngaguling. Benang sialah horse benang tumang. Aduh ade maneh teh gawe teh tumang ye. Sang Kuryang surak hatena sugema nenyo uncal ngacungkal benang ku jamparing. Sang Kuryang luncat muru uncal sanggeus tepi sres nyambut balati keresel uncal di peuncit harita teh. Ari situ mang kukur ringan ungas ingus ngabegeti terus ngagogog bari melong ka Sang Kuryang milu atoh jadi tunamah merenan lantaran moro teh hasil. Ayo ah hasil tumang ayo nama tumang ayo balik ah tumang yuk ayo ayo ayo ayo ah urang mawa yeuh daging uncal anu kacida lintuhna yeuh. Ceuk Sang Kuryang bari ngagandong uncal meunang meuncit kalawan dibawa balik ka saung keur oleh-oleh ka indungna nyaeta Dayang Sumbi. Situ mangnuturkeun paneuri nyisrik kalawan satia eta anjing teh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
3: Bu Enas.
2: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
3: 72.
2: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
3: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
2: Cineam Tasik ya, Bu?
3: Mm-hmm.
2: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
3: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
2: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
3: Lami terus 12 tahun.
2: Saat acana nganggo jamu tetes alpa propolis, ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
3: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh ayeuna ning.
2: Teh robihna nya.
3: Teh perobihan.
2: Ibu ayeuna nu jadi diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
3: Alpa propolis.
2: Ya, ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alpa propolis aya perobihan teh, Bu?
3: Aya, lambung tos teh aya, eno teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
2: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
3: Nembe hiji.
2: Nembe hiji
3: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
2: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
3: Mohon.
2: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
3: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
2: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
3: Mohon ayeuna ge panu bade ngagaleu deui.
2: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
3: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
2: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
3: Di opis. Sok pingkeun wayang sareng dongeng.
2: Tur nuhun ibunya, pidong ati abdi, saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis, mudah-mudahan tami sehat, ogi rezekina tami lancar, Bu nya.
3: Amin.
4: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20 hari
6: ya.
7: 20 hari ya, 17 hari
6: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Dua kali ya. Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
7: Dua tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini. Iya.
7: Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Cekcan kuriang beringa gandong uncal menang mencit kalawan dibawa balik ka saung keur oleh-oleh ka indungna nyaeta Dayang Sumbi. Situ mangnuturkeun paneuri nyisrik kalawan Satia eta anjing teh. Baranggo ka saung Dayang Sumbi kacida atau heunana. Bungah nenyo anakna mawa uncal teh. Gerok ka Bi Umi anu keur ngabuleh nyeupa.
1: Bi, Bibi, aya naon mangga Nyai? Itu si Ujang menang uncal Bibi. Geuwat sadayakeun wadah. Urang ngarecah daging uncal geura.
0: Cek Dayang Sumbi kacida atau heunana.
1: Mangga mangga mangga mangga. Aduh, ieu keur nyeupa Bibi mah ieu teh. Aduh, nikmat pisan ngabuleh nyeupa ieu teh. Ah, ieu jadi sisik geu. Aduh. Urang pikeun sisikna ieu. Aduh. Heeh, ya. Makanya karena paham ya teh. Manganya iya manga manga manga manga manga.
0: Cek Bi Umi ngojengkang kapawon. Nyokot nyiru jeng peso seket. Rek mantuan ngaracah daging uncal. Juta rurun kaburuan. Mapag sangkuriang anu jadi pahlawan. Kubrag uncal ditunda. Si tumang cumpagu gue. Sangkuriang hega karita teh.
1: Dimana moro teh Ujang?
0: Dayang Sumbi nanya bari marah main emongken ke bunga hatena. Biasalah jetegal jukut pamoyanan uncal bu.
1: Nyasukur atuh sok atuh gerah recah kadinya.
0: Mangga bu ah kera tumang maneh mah ke dibere ye tulangna atawa daging anu moal kapake. Nya sabar tumang ye. Anjing jongjon we nagog monjer mamah cicing we ukur merong kenyuara gitu anjing teh puguh atuh anjing ngerti eta mah lain anjing samarangan si tumang mah tetalang keprak ngercah daging uncal dibantuan ku Bi Umi malah Dayang Sumbi oge mantuan harita teh. Dayang Sumbi resepun pisan tuang daging uncal komo ati nama ti harita salila buka puasa ungal poe ngadaharan daging uncal sabab uncal hiji teu beak sakali. Sesana dipoe di jen kere pinuh dina hateup dipoe tepika kelang harita teh. Ari sangkuriang bungangang hatena munenyo ibuna ngalimet ngalimet ibuna ngalimet tuang daging uncal meureun asa kapake asa ditarimakeun kitu biasana. Antara indung jeng anak Dayang Sumbi memang jeng sangkuriang resep pisan kana daging uncal. Gancang na carita waktu teh terus maju mangsa telat nambahan ungal poe teu aya reureuhna sangkuriang teu aya deui gawena harita teh iwalti ulin kaleuweung tutupan kaleuweung luang liwung anu ayeuna dipercayakeun ka manehanna ku Kangjeng Raja kade cenah kudu bisa rumawat ngamumule ngajaga leuweung di karaman-karaman atawa jelema-jelema anu dek niat ngaruksak leuweung moro manuk kedahareun sapopoe harita teh jadi ulin ka leuweung teh moro manuk pikeun dahareun sapopoe. Dayang Sumbi nya kitu keneh kahirupanana teh henteu robah Dayang Sumbi mah waktu beak keur ninun mangsa beak keur tatapa ukur buka sakali-kalieun kitu jeung kitu antara ninun terus oge tatapa bukana mah ukur sakali-kalieun kakocapkeun kira-kira 4 bulan lilana sangkuriang teu moro uncal ukur ngalamanuk atawa kelenci sato leutik nu dagingna saeutik pangna teu ngala anu gede asa teu aya gunana sabab Dayang Sumbi nuju puasa tirakat tatapa berata puasa jeung puasa kitu pagawean Dayang Sumbi mah harita oge Dayang Sumbi puasana teh geus lila tara tuang daging anu nyawaan malah tara tuang sangu atuh pugu sangkuriang teh geus waas geus rindu meureunan hayang geura meunang parendah deui moro geus kabayangkeun waasna manah uncal menika ciri wae mun uncal ngajungkel sarta dina awakna nancep jamparing kabayang wae ku sangkuriang. Tapi kiwari eta hal teh ukur kari waasna lantaran anu menang di poro ukur bangsa manuk anu laleutik paling untung ge kasintu. Tapi najan kitu sangkuriang tetep sabar teu wani baha kana timbalan ti raja oge ti indungna. Dina hiji waktu Dayang Sumbi calik dina Bang Barung bari nyerangkeun sangkuriang anu keur ulin di buruan disaksian ku si Tumang nu nagog deukeut ti Hang Saung.
1: Sangkuriang anak ibu,
0: kumaha bu?
1: Poe ieu ibu rek buka tatapannya mungkas tirakat sabada nunda kadaharan teu ngadahar daging anu nyawaan kasep.
0: Sarajengna kumaha bu? Cobi kumaha bu? Sarajengna bu?
1: Tak ieu Ujang, ibu teh kuhayang teuing ngadahar ati uncal. Pantasna teh nikmat mun didahar jeung sanguhaneut. Ite menigis asa dina letah ite tekulantaran kitu junggera morok dei uncal sing menang ibu hayang ati na kasep pokoknya mah ibu hayang ati uncal kasep ite
0: cek Dayang Sumbi dari apisan atunya puguh we kawas anu mobok mangih gorowong nugara cadas mangih emas cek pada bahasa tema. Eker mah eker geslilah hayang moro uncal kari-kari aya panitah di ibu na sangkuriang teh. Atuh puguh we atoh anu taya hingga na hayang nyugumakeun nu jadi indung. Oge atuh kitu-kitu oge sangkuriang teh kacida taatna ka kolot sanajan katingalina bangor. Bangor teu beunang dicarek hartina teu daek cicing sangkuriang teh. Ucapan kolot dianggap undang-undang nu dibijilkeun ku raja. Tak itu ucap-ucapan indungna teh seperti undang-undang alias pelaturan anu ulah dilanggar. Nah, semangat teh teuing Kang Jeng Ibu, da abi oge geus waas hayang moro uncal ieu teh. Gampil nu kitu mah Ibu, bujeng-bujeng hiji atawa nepi dua sanaos ngalaolasan oge sangem abdi mah Bu. Jeuk sangkuriang rada ujub ayeuna mah dumeh eta boga angkeuhan yen manehna teh pinter ngagunakeun panah sarta boga anjing anu satia nyata si Tumang.
1: Teu kudu loba-loba teuing sangkuriang, hiji oge cukup jeung deui ibu mah teu hayang dagingna kasep.
0: Naha ibu nya palain naonna ibu
1: palain naonna eta uncal teh hayang soteh atina
0: atina
1: nya atuh mung dagingna mah keun bae dagingna mah teu meunang oge asal atina bukti.
0: Jeung Dayang Sumbi nandeskeun,
1: kumaha bu tadi teh? Nya sakali deui bisi poho ibu teu kudu dibere dagingna teu hayang dagingna mah uncal teh hayang soteh atina hartina keun bae dagingna mah teu meunang oge dagingna mah asal atina bukti.
0: Jeung Dayang Sumbi nandeskeun, aduh, sebab nggak ibu, jadi abdi teh kedah ngengken atina.
1: Nya, tapi omat ulah daging nulain, daging uncal, uncal hartina. Ngan ibu mual nggak dahar daging na, tapi atina.
0: Mangga, unjuk sumang nggak ibu. Ayeuna abdi nadawidi bade mios sejamoro uncal, bade diala atina. Kango tuangan ibu.
1: Nah, mual berang teuing koyak kieu kitu.
0: Ah mual ibu, da gampil ngala uncal hiji mah tuh. Teu kedah karu tebih. Permios bu, bi. Sangkuriang amitan ka ibu najeng kabi umi.
1: Nyabrar wae atuh. Dinoakeun ku ibu muga-muga sing hasil kalayan salamet. Kade buru-buru mulang mun geus meunang ulah ulin kamalinaan. Teu kudu sagala diala sangkuriang asal geus meunang ati uncal we. Buru-buru balik.
0: Jeuk Dayang Sumbi ngidinan ka putrana.
1: Sumuhun Ujang kasep. Brali nuangkeun ku bibi sing hasil.
0: Nuhun bi, permios bi. Harita kene sangkuriang nyokot jamparing jeung gonewana. Teu poho mawa peso jeung endong. Cut turun deui kaburuan. Red ka si Tumang, pok ngomong sumangetna karanan sangkuriang teh. Tumang, Demang, lain olohok gitu atuh Demang. Hayu urang init kaleuweung. Urang moro deui, Demang. Urang ngala uncal. Kangjeng ibu palai tuang ati uncal cenah. Cegug. Cegug. Cegug. Si Demang ngagogog buntutna kupat kepot. Kirini ngarati kana ajakan Sang Kuriang. Atuh geus kitu mah bral miang. Ngajugdug kaleuweung pamoroan uncal anu geus matuh harita teh. Dayang Sumbi bungah atina socana neuteup ka ingkang putra anu angkat sajangestokeun kana pamenta ti tuang ibu ngagandeang bangun gagah teu nengludeung taya kasieun sasugrining eusi leuweung kawas anu geus taluk ka Sang Kuriang.
1: Tingali bibi, kumaha Nen? Tingali, tingali. Anak kuring beki gagahnya, beki wanian sarta taat yang satia karena pamenta nu jadi induk.
0: Cek Dayang Sumbi bangun reus soca mentrong ka Sang Kuriang anu beki jauh harita teh.
1: Laras Nyai, bagja cenah menan kagungan putra teh. Nya kagungan putra kitu. Nya teu nyalahan. Saur Ibi ieu mah Sang Kuriang teh pipahlawaneun, pigagaheun. Ayeuna palantos ngabuktos apaan Nimas?
0: Tembal bi Umi manehna ge sarua ngarasa deueus lantaran ti saprak aya Sang Kuriang di leuweung asa haneuteun teu nungelis teuing teu asa jauh ka batur mana komo sanggeus Sang Kuriang nincak rumaja gede wawanen loba kabisa teneng ludeng mata kreus
1: sadiakeun samara sing loba bi engke mun si Ujang menang ati uncal pasak singeuna. Kuring rek buka, rek rasa keni mata hati uncal bi. Oh mangga mangga mangga nyai mangga mangga. Seueur samara mah ulah sarempang. Di dieu mah teu dideuweung. Tinggal ngali jeung tinggal metik. Ceuk asa teh mah kitu. Seueur samara mah.
0: Kitu guneum caturna Dayang Sumbi jeung Bi Umi anu pada-pada suka bunga boga bebenteng boga tameng dada boga gunung pananggeuhan. Sang Kuriang jadi anelan, jadi kemang harapan, anu jadi indungna.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
4: Bu Enas.
3: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu linggi di palihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik, ya, Bu?
4: Mm-hmm.
3: Ibu punten kawitan kageduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
3: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
4: Lami tos 11 tahun.
3: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teu aya yeuna ning.
3: Teu robihna nya.
4: Teu robihan.
3: Ibu ayeuna nu jadi diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teu, Bu?
4: Aya, lambung tos teu aya, eneh teh tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya nu teh sareng natuur.
3: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe hiji.
3: Nembe hiji alhamdulillah.
4: Kadua sareng bade ayeuna.
3: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya.
4: Mohon.
3: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
4: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
3: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sasihatna saranti abi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
4: Mohon ayeuna ge embun bade ngagaleh deui.
3: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
4: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
3: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
3: Ternuhun ibunya. Bidong hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
4: Amin.
5: jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
8: lebur ya.
7: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah. Sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin, amin. Ya,
7: gitu. Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
8: Amin, amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: atuh nadayang Sumbi jeung Bi Umi anu pada-pada suka bunga boga bebenteng boga tameng dada boga gunung pananggeuhan sang kuryang jadi anelan jadi kemang harepan anu jadi indungna kumaha anu diupatna harita teh sang kuryang kebat lumampah ngajugjug ka tempat pamoroan uncal. Di tengah jalan geus kabayangkeun rek milih uncal anu gede tur lintuh anu sehat supaya atina gede pikeun nyugmakeun indungna nyaeta Dayang Sumbi. Lah, moal hese lah ngala uncal sasiki mah tetek nu kitu mah pasti ayeuna teh keur beujeuhna maroyan bari nyaratu. Pan kari milih tah. Kari mentang ku jamparing. Cek hate sang kuryang bari jongjon leumpang ari situ mangisrik panerieunana ngicrik we anjing teh satia pisan jeung satuhu ka sang kuryang ka mana-mana teh teu weleh milu situ mang mah panona poe moncorong di tebeh wetan cahyana ca angambengras lir bengras na pangharpan sang kuryang langit lenglangan taya aling-aling taya mega nung halangan jauh karepi hujanen anggang kana picedemen ari teh tangkalan angrajeg jangkung gede tangkal kai ting belegbeg gede luhur aya anu sagede beuteung munding pucukna henteu kaciri bakat ku luhur-luhurna eta tangkal kai. Areuy hoe pajaje cucukan areuy cariu ngaguyun balungbang jeung dungkrang remet ku areuy jeung kakayon paroek mata keueung pantesna teh panonoban bangsa oray anu mararatih sakapeung eta sang kuryang manggih guha nyarang kedong ka jero taneom pika keungeun panonoban bangsa maung atawa sato-sato sejen anu garalak tangkal caringin geus carangotan tiara ngarang kadak dauna ngaguyun pangulinan bangsa monyet jeung lutung tapi eta kabeh pikeun sang kuryang mah geus teu aneh sabab meh unggal poe di sorang unggal mangsa kapanggih geus teu asa-asa deui rupa-rupa sato geus kanyahoan puluhan rupa manuk geus kapanggih ku sang kuryang. Tapi harita sang kuryang ngerasa kaget. Dijar meneng-meneng-meneng. Kitu mencek bahasa wayang mah, bahasa dalang mah. Nya harita sang kuryang ngerasa kaget. Lantaran geus leumpang jauh, tapi teu aya sato hiji-hiji acan anu kapanggih. Manuk jempe, teu aya nu kadenge. Biasana mah manuk julang jeung rangkong ngajarentul dina dahan kiara anu luhur. Tapi harita mah eueuh sapotong-potong acan. Manuk sejen anu sok reuteum dina tangkal wa ayeuna mah cempling taya hiji-hiji acan. Tapi teu matak jadi pikiran pikeun sang kuryang mah da manehna boga keneh pangharepan. Di Tegal Cukut pasti loba uncal keur maroyan bari jongjong nyaratuan. Tapi barang gok kanu dituju sang kuryang colohok bengong asa teu percaya kana tetenyoanana lantaran di Tegal Jukut rehe simpe comrek tiiseun ka bina-bina teu aya anu katenjo aeh nah beurang teuing kitu nya kamarana uncal teh tumang mana teh cicing wae atuh hek teangan gebrig-gebrig ka ditu ngagogok-ngagogok atuh kelak cicing wae ngagogok wae teh ngagogok henteu deui maneh mah nutur-nutur bari melong kamarana nya uncal teh eueuh kamarana nya duh tering kitu atuh sarehat atawa malas nyalumput ceuk sang kuryang manehna mimiti ngerasa heran lantaran geus sababaraha kali ulin kadinya tara elat sok aya wae uncal anu ngulampreng tapi harita mah eueuh sapotong-potong acan. Ari situ mang cumagung katenyona bangun hoream teu aya sato anu kaambe teu aya anu matak narik kana atina malah mun teu melang ka sang kuryang mah jiga nanti hayang hees situ mang mah hayang goler weh bakat ku hoream-horeamna cumang lain cicing mah atuh ucap kicep butak letak kulal lel kalau ngehegake tarik maneh mah coba teang kana rungkun itu tuh nah kamarana uncal teh mana jemping-jemping tingki atuh. Cek sang kuriang bari nunjuk kana rungkun. Cekung situ mah ngagogol. Serebat lompat. Kurobas. Kaceleng loruncatan bari manting ngagebahkeun uncal atawa satu naon bae anu kapangih. Manting tuluy ngagogogan diperbah dinya teh situ mang teh. Tapi aneh, harita mah jempling teu aya anu bijil. Eueuh anu bijil. Taya manuk-manuk acan. Situ mang bulak-balik sababaraha kali. Blus kana rungkun, bijil bari ngagogog. Gaceleng, blus. Bulak-balik haben bulak-balik, tapi taya sato sejen anu bijil. Sang kuriang nempokeun bari gogodeg karasa heran atuh. Naha manis simpe-simpe teuing? Taya sato anu ngulampreng. Pok sang kuriang nyarita sorangan harita teh. Aduh, aneh. Aneh pisan ieu. Naha leuweung tebet jadi kieu? Aing teh ngimpi atawa ngalinur? Pilaku bisa ngiles sakabehna. Eta dang daunan kawas nu pego. Beda aku tebarisa ngomong. Angin leungit deui. Manuk-manuk eueuh nu disada. Na kamarana nya? Aduh. Keur kamarana ieu? Sato eueuh. Dangdaunan oge jempe, angin oge nepi ka sepi. Sang kuriang tangah ret ka kenca, ret ka katuhu. Nitenan kaayaan di jero leuweung. Tetelah teu nyalahan. Lain uncal wae nu teu aya teh monyet jeung lutung oge nu biasana sok tinggurayang harita mah teu aya hiji-hiji acan ciga nu nyumput buni dinu caang. Ongkoh nyumput tapi teu katingali. Jiga aya anu ngalindungan atawa ngaheureukeun atawa dipake ilmu halimunan. Tugu sang kuriang gogodeg. Terus nyalukan si tumang, kurubas. Puncengi si tumang geus aya hareupeun sang kuriang. Napasna ngahegak, bangusna rada ngabudah, tadaning si tumang teh capek kamina bina. Tumang, yeuh, urang ka beulah wetan, tumang. Sugan wae di ditu mah tu aya. Jeuk sang kuriang bari malik terus rempang maju ngetan. Maksudna rek muru hiji Tegal, paranti pangulinan Banteng jeung Meleuweung. Situ mang klayan satia nuturkeun ka sang kuriang sakapeung sok ungas ingus susukanan aya nu kaambe tapi taya bajing-bajing acan di leuweung teh estu cempling diiseun jalan rempe teu kadenge sora-sora acan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa

0: Iya mah.
1: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun nganggo naon, Bu?
0: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilandongan ku Alpha Floris. Alhamdulillah.
1: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alpha Propolis aya probihan naon wae Bu nu karaos?
0: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Ieu teh nyarari upami guga bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge aya nama tiasa lancar deui biasa nama kan pemimapah asa gararejeun lutut teh aya nama wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
1: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha Bu?
0: 345.
1: Upami ayeuna status konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
0: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 aya alhamdulillah tos kantun 85 deui.
1: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur Bu nya?
0: Mohon alhamdulillah.
1: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
0: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
1: Ibu uningan Alpha Propolis di manten Bu?
0: Di radio.
1: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga Bu?
0: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sa kecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabet, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alpha Floris setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
1: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezekina ge tambi lancar Bu nya.
0: Mohon.
1: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: Dua kali ya?
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya? Nah, ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. sekali lagi

0: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat.

0: Umang klien Satia nuturkeun ka Sang Kuriang sakapeung sok ungas ingus susuganan aya nu kaambe tapi taya bajing-bajing acan dileuweung teh estu cempling diiseun jalan rempe teu kadenge sora-sora acan saterusna Sang Kuriang terus asup ka jero leuweung go kanu dituju Sang Kuriang ngajanteng dina catang bari nulak cangkeng nitenan kaayaan di dinya panona nyapu sagudeureun eta tempat susukanan aya sato anu temong tapi anger rehe comrek jempling tiiseun pisan teu aya anu kadenge teu aya anu ngulampreng aneh na kunaon tuh mangnya aneh pisan ieu mah kamarana nguncal teh eta banteng oge meni simpe pan biasa nama di dinya teh sok ngadonnya ratu jereng kanu legok kurubas lempang dinubala dituturkeun ku si Tumang Sang Kuriang kebat lempang ka tetarwetan meakeun kepenasaran tapi kengahegak bakal ku cape kesa ngucur masihan awak tapi boro-boro uncal taya cadeh-cadeh acan padahal leuweung anu geus disorang teh kacida legana biasana mah bagong ge kudu we geus mangi sawidak mah hari tamah istuning teh hiji-hiji acan nya akhirna reg Sang Kuriang eureun deui diuk dina catang bari ngahuleng mikir jerokna keranan si Tumang cumpagu gue gigireunana panona rada treret susukanan aya udageun tapi tetep jempling teng Sang Kuriang ngalamun kacipta kulamunanana Sang Kuriang harita sato-sato nu aya di eta leuweung kabeh ngungesi kanu jauh eta ngungsi na dina bayangan Sang Kuriang teh meureun parindah kanu anggang kawas aya anu ngabejaan yen kudu arincah pindah tempat manuk-manuk kalabura paluhur-luhur monyet-monyet rehe arindit murut tempat anu jauh neangan nagara anu anggang kitu deui bangsa uncal jeung menyangan mencek jeung peucang kabeh pindah ka tempat anyar eta nu dilamun ku Sang Kuriang. Sang Kuriang ngusap beungeutna pok ngomong sorangan. Aduh, mustahil Tumang. Nah, anehnya mustahil pisan mun pangeusi leuweung ngadadak sirna siga anu nyumputkeun atawa jiga kabur leuweung teh gede ieu teh gede leuweung teh piraku tapi ka eueuh nu temong hiji-hiji acan biasana oge bajing-bajing wae mah unggal ngalengkah pasti papangih keun sia disaksalaku aing mah moal kagok moal kabalik mun can meunang ati uncal tunggu ibu Sang Kuriang bakal menang ati uncal. Jung Sang Kuriang nangtung singkil deui tacan beak pangharepan. Memang si Sang Kuriang mah memang kitu. Istuning manehna mah tara bosenan, tara cehan, tara babari putus asa. Kekeh lamun can karais mah kumanehna teh. Istuning teguh pengkuh dina tujuanana. Komo deui ayeuna sasat ngemban timalan tituang ibu, kijeng ibu. Anu kumanehna didama-dama kacida pisan dihormatna dayang sumbi teh indungna teh mana temen erana meureunan lamun teu bisa nyumponan pamenta nu jadi indung Tumang hayu ini deui wayahna ulah capek urang maju ngidul ayeuna mah nyobaan urang mapai sisi walungan yeuh pasti di dinya mah uncal teh keur ngalinum di walungan sabab hawa na mimiti panas yeuh jeung Sang Kuriang bari terus rempang deui ari si Tumang ngicrik paneuri nuturkeun ka dununganana korobas kanu bala cileng ngaluncatan balumbang sakapeung dongkok sakapeung nyuaykeun dalamu leuweung sakapeung miteskeun regang nu garing Sang Kuriang estuning taya kacape terus rempang bari neangan sato alaeun tekung si Dila bras ka sisi walungan eta sora cai seah ngaguru kadenge na asa mata keeng asa geuman ngan sora cai anu kadenge awor jeung sora angin anu nebak dangdaunan tapi tapi taya sora sato anu kadenge. Aduh, kunaon ieu nya? Jadi kieu aneh. Leuweung sakitu lagana, tapi ieu sasatoan jika nu ngaleungit. Para gesang kuriang eureun.
1: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios sang kuriang kaberangan karangan Kiliksa bagian katilupu hiji urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Nyalindung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat.
1: Tah, iya iki.
0: Kalayan asma na Allah nu kagungan sifat murah, sifat asih.

gunung hejo lemok tutuwuhan rajegna hejo lemok dan daunan rajegna tutuwuhan sur-sur cai nu harera marga satwa di sarada manuk gede manuk letik pasliwer kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes gaya sanes ipa tempatan tenya eta pertapan parewana di alas Saptarengga. Eyangna Pandawa Kurawa anu kakasih abiasa anu parantos purna bakti tilas raja nagara Astina anu dina waktos ia kasumpingan putuna ku anjeng panengah Pandawa Arjuna kalih buyutna kakasih Raden Gatot Kaca. Sami tungkul hamari kelutat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamor sang begawan. Watak wantos begawan abiasa tutuwong samanea. Mangno satru sing manu trahing kusumah teti sing andana wiri. Trahing dewa kamanusan. Tutas tina didikan rohani kalayan jasmani saciduh matu sakajap nyata.

0: di kakawat daling lisan mekaten pengantikan itu. Ayahku bagja kansa.
1: Kurang masukku.
0: Dina poe ieu kadatangan incu ti puseur dayeuh Amarta.
1: Sumuh pun eta kulang ngalayat
0: buyut Gatot Kaca. Yap ka hareup incu buyut. Kula sono ieu. Tapi no damel kaulan eyang. Wayah dalem Arjuna nampi kana pembagi. Kalayan unyuk sumanga ngahaturkeun semasung kemuka kunyuk panjenengan. Puja stuti hidup ditarima ku dua leungeun kensa katuhu simpen pulungi ati undihing mastaka. Atur nuhun. Kalihna ti eta hapunten we tina naon rupiha katamelaran.
2: Oh atuh. Pantes we ngaran-ngaran geus dipercaya.
1: Duh, leres.
0: Geus muncul di tengah-tengah masyarakat matangtuna oge meureun sapopoe teh keur kapentingan nagara jeung bangsa. Oh, syukur.
1: Seur pisan kagiatan panjenengan.
0: Kalayan nyangakeun panglayat nuhun. Oge baktos ti sadayana para putu buyut anu aya di puseur dayeuh.
2: Nuhun, nuhun, nuhun.
0: Sajabina ti eta aya hal-hal anu bade didugikeun eyang.
2: Hong hong hong.
0: Ya puyut ka hareup Gatot Kaca. Ka hareup anaki.
2: Puyut dalem Gatot Kaca nampi kana pembagi. Kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun semasung kemponyuk panjenengan pangeresa uyut. Nyangakeun panglayan uyut.
0: Nuhun, nuhun.
2: Oge, jajab irama paman rupina aya hal-hal anu bade didugikeun ngeunaan kajadian di puseur dayeuh.
0: Cikan atuh. Kumaha bejana di puseur dayeuh teh loba nu demo cenah. Hareng-heng nak kudedengean dina waktus ayeuna di puseur dayeuh. Moal henteu, moal henteu. Sabab ieu teh mamala tina urang poho bodo balanga.
1: Cilakana teh kulat.
0: Malah beh dieuna pisan mah urang dina ngajalankeun roda pamarentahan teh jigana mah loba teuing keur kapentingan diri pribadina. Lumatak di mana rupa-rupa ajab anu tumiba ka ieu nagara bongan saha.
1: Leres
0: cing. Bongan saha eyang. Katerangan
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti nya.
5: Mohon.
4: Teh Siti teh mana ling kita?
5: Di Cihideung.
4: Cihideung Cigaru nya. Desa
5: Mekarmukti.
4: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uyahan ka dieu teh?
5: Dua katilu aina nya.
4: Mohon. Panyawat teh anu karaos naon teh?
5: Sok cangkul.
4: Mohon.
5: Leuleus riut.
4: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawat aja teh.
5: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
4: Kelenjar getah bening.
5: Asam lambung.
4: Teras.
5: Teras deui.
4: Tadi teh seueur nya komplikasi panginten teh nya.
5: Seueur pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
4: Nungse mohon.
5: Ieu naon teh perih ieu teh.
4: Patuangan teh.
5: Benjolan pan ieu seueurnya.
4: Sabar hiji benjolan teh.
5: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran janten 7.
4: Tah ayeuna kan.
5: Ayeuna mah
4: kumaha teh ayeuna?
5: Lah kitu alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Tos aya karaosna.
4: Tos aya karaosna nya.
5: Tos leuleus lah kitu teu nyeri deh.
4: Teu nyeri enanya.
5: Teu nyeri alhamdulillah.
4: Tak sabar alami gak rupanya mbak teh?
5: Di 2012
4: ini 2020 berarti sapul usumnya?
5: Iya, tos lami.
4: Tos lami. Tapi alhamdulillah sering saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya?
5: Alhamdulillah, ayah karosna gitu.
4: Wow. Seer
5: anu karosna gitu. Soca ini bengras ningali. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Iya, tos te ayah, cangke, tos hilang gitu nya.
4: Ayah namanya.
5: Seernya pun anu karosna.
4: Alhamdulillah.
5: Tos biasa, iya weh gitu. Ngan ayah kena benjolan kantun salit day.
4: Salit day nya. Insya Allah mudah-mudahan.
5: Ya, mudah-mudahan nya.
4: Mohon laras. Ayah kesan deh, teh kang ngomit dan kang undang supaya sehat seperti tos teh kita.
5: Upami ayah nugaduh penyawat seperti tos abdi.
4: Cobian apa gitu nya?
5: Cobian weh. Tos karos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah sare atna iya.
4: Ayah karos nanya. Alhamdulillah. Gitu. Sehat salamina itu nya.
5: Mudah-mudahan ya. Nyuwunkan pidoana mudah-mudahan ya ku sare atna landong. Sim abdi tiasa damang ya ku sare atna nya.
4: Mohon amin amin amin. Hatur nuwun teh nya. Mohon maaf.
3: Baraya Radio Peace.
6: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
8: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya.
9: Iya.
8: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
9: Yang kedua.
8: Yang
9: iya.
8: Kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya.
9: Iya.
8: Ibunya itu maaf namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi.
9: Iya.
8: Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Oh,
9: biasa sebelah.
8: Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
9: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
8: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
9: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
9: Amin. Amin.
8: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: sahabat sehat keluarga Anda.
0: Terus berbeja yen iruk sakna dunya teh ku pola-pola manusia. Tah eta geuning. Dau. Da ieu teh sabenerna mabongan bangkong. Bongan bangkong kacai teu dimanikeun, bongan hirup loba ngabohong pasini teu dijadikeun. Leres. Bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti, bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati ta eta poncina mah. Ya. Leres kaula nu kajadian naon dipuseur da yeuh teh. Kajadianna teh pusaka nagara lambang kaagungan nagara Amarta aya nu ngiwat eyang
2: layang jamus kali musada aya nu ngiwat.
0: Tu geuning.
1: Eta geuning. Sugih ka teh aya kitu.
0: Boa-boa ulah wakanya lahkeun bangsa ta. Pangna meureun, pangna eueuh aya nu mawa teh boa-boa. Eta eusi na layang jamus kali musada teh meureun dijieun isi mungkul.
1: Dipangplangkeun teh wungkul meureun teh yeuh.
0: Dipangplangkeun wungkul meureun. Heh? Sok geura urang udag ku kanyataan naon ari eusi na layang jamus kali musada lambang teh naon. Ayat 5 perkawis nyata pancadharma. Dharma nu kahiji percaya kanu kagungan ta. Lamun ngudagkeun percaya kanu kagungan saha nu kagungan urang teh. Teu aya deui angin nu kagungan urang sadaya Allah jenenganana ta. Yakin percayana, yakin temang-mang, teu yakin, yakin. Lamun yakin jeung temang-mang percaya kanu kagungan cing inget anjeunna maha dina sagalana, maha uninga, maha tingali, hujeng hinga lengkah wujud manusia kana utekna ati uningaeun. Kunaon atuh sia sok bararohong wae.
1: Kunaon sok jalalir wae.
0: Nya. Dawuh kaula nu kade boa-boa ilah yang jamus kali musada lambang kagungan negara aya nu ngiwat teh teridoeun meureun ngan ukur dijieun lambang wungkul, ngan ukur dijieun seremonial wungkul, ngan ukur dipangplangkeun wungkul di unggagang. Nanging ieu teh kieu eya cing cing cing. Dina nalika wengi rebo. Tengah wengi teh aya nu lebet ka Karaton Amarta. Ai mulangna ti Karaton teh rib-rib sagala digemol. Si Horeng eta teh si Cepot, anakna Kakang Semar Badranaya. Tuh, burun si eta nu nyokota. Jadi naroskeun ka dieu teh ieu mah bilih. Bilih naon? Bilih jurig anu nyiliwuri setan sumaramah kelong anu newo-newo. Anu bakal ngadudomakeun antara pamingpin jeung rakyatna. Nah, ieu teh leres anak si Semar Badranaya atanapi asli na. Si Cepot atanapi ieu teh trik pangindra jala anu ngadonya muni mangrupakeun si Cepot.
1: Cobi.
0: Heuh teangan heula. Pangikeun geuning eta da si Cepot mah puguh alamatna geulin. Leres heuh.
1: Taluntik we.
0: Taluntik heula.
1: Taluntik sasar heula.
0: Nanging ayeuna teh da aya wartos tinu ngalasulu. Kumaha si Cepot teh sanes mulang ka tumaritis tapi lebet ka leuweung ti Brasara. palih kiduleun ieu leuweung malihan pun lanceuk maka Kang Bima parantos ti payun apruk-aprukan ngudag-ngudag si Cepot tah geuning heuh sok pangikeun heula cing nepi ka beunang kumaha urusanana naon maksudna tanyakeun ka si Cepot asli jeung henteu na bakal kaciri engke di ditu bener ieu bisi fitnah ke ka anak Semar upami asli anak Semar nyata si Cepot nu malingna apan aya hukum sabara bulan tah pikeun nu maling tapi meureunan tangtuna oge kudu ngaliwatan heula pamariksaan diproses heula kakara mun si Cepot menang hukuman anu leuwih berat hiji bukti dua pengakuan tilu saksi sanaos anak Semar sanaos pawongan ai kalakuan kitu mah ku kaula maka berat hukumanana tah pek jalankeun lamun hayang nyaho asli jeung henteuna eta si Cepot tanyakeun ka ahlina sabab nitah teh kudu ka ahlina saha Kresna sabab ai Batara Kresna mah boga gamar leupian boga ogan songkala nya eta bas bisa ningali saha nu sabenerna aduh leres iya Gatot Kaca keune atuh emang di kanagara Duarwati hidep mah susu le bapa hidep anu keur neangan si Cepot ayeuna
2: sae sae paman
0: wayah dalem ayeuna padeka nagara Duarwati we rupina bade naroskeun kumaha kumahana heh pek tak kitu we teh eyang mah rupina ayeuna keneh bade ngajug-jug ka nagara Duarwati nepangan Raka Batara bra mudah-mudahan angsal nama rampung daun tutas pangan dika brah

este le da ya mamá. Ganera ya lo monormi, me tiene raya.

0: panengah Pandawa kalih Gatot Kaca mandeng satengahing marga. Gatot Kaca,
1: kaulah paman.
0: Wayah nawe kasep, ieu teh lambang kagungan nagara teh hiji titipan ti karuhun urang.
2: Leres.
0: Perlu diteangan
1: ti malang.
0: Naha eta si Cepote malingna teh aya nu nita sasat buburuh taliti lamun pangi
1: diestokeun bawa
0: mang de ka nagara Dwarawati kasang tukangna naon ieu naha si Cepot asli atawa lain mun beunang buru-buru bawa ka puseur dayeuh
1: diestokeun
0: mang ayeuna dek init ka nagara Dwarawati.
1: Saya nama tu dijajah pulaui kuputra ngangge jalan awang-awang.
0: Ken bae dak mang oge aya kanaraan.
3: Aya ke
1: kanaraan. Kanaraan naon paman teh di nukieu?
0: Mang boga kanaraan ngaranna teh kuda Arba Puspa. Ari eta kuda teh di mana diperlukeun bakal datang asal hate mang nyalukan. Yakin bakal kontak kana hatena eta kuda mang kuda pusaka tutunggangan Dewa Soparta kapbaheula. Nya kuda teh nepi ka ayeuna bisa dicalukan di mana perlu geura pindah ka dieu urang calukan kumaha?
1: Saepeun.

0: Kumar?
1: Kamar tos itu tak punya.
0: Lebih kak. Katingal nafku putra temang tetara miwara ngarir. Kumaha maramana na itu paman.
1: Lugi kamar tos itu tak punya.
0: Iya mah. Tekung si maraban mang mau usaha manena we. Arba puspa. Waduh, nemalan pangintun paman.
2: Mun sara urang makulan cenah teh kitu.
0: Bagea. Kaula dek najug-jug nagara Duarwati panganteurkeun. Hayo buru-buru anterkeun arba puspa. Waduh, leres pisan ngartos pawan.
1: Ngartos ade.
0: Hebat, ieu kuda luar biasa. Toba. Awan. Push. Hampura arba puspa hampura. Cilebet teh kana dada. Naon paman?
2: Hampura teh dibejaan kumaha? Tadi ge pan dibere beja teh kitu ieu kuda teh ka antelan anu lian mah mungeun.
0: Ieu mah khusus samangeun pangin. Yo jebet teh deuli tu. Lamun lain jompo kuda paman.
2: Sakit tu Gatotkaca
0: saya paman. Mudah-mudahan yang saja masa pada yang buat putra Gatotkaca maksud wilayah Kang Jerama.
2: Bra.
0: Gus.
2: Iya man, diheureuyan atuh deui.
1: Kang ngajakeun.
0: Nyeri atuh na paman.
2: Arjuna panengah Pandawa maksa dengan jug-jug negara Dwarwati tunggang jarana.

Raden Gatotkaca ningali Arjuna parantos sidik masalamet kalayan parantos ngambah jumantara. Regreg pakeuh maksad milarian. Rama nanyaeta Arya Bima anu nuju ngudag-ngudag Astra Jingga. Maksan melesat ka Geganawiyati. Gatotkaca nampi pansen milarian trik pangindrajala nyaeta Astra Jingga. Saderenge pun lumampah ka Geganawiyati lajeng Gatotkaca ngepreksoten merak ngibing sosodela.

pahipun Raden Gatotkaca anu milarian ramakna nyaeta Arya Bima. Mudak-mudak Astra Cina salaku bapa maling anu lebet kaluweung ti prasara kitu kaayaanna. Ari ieu Arya Bima memang parantos katingali Astra Jingga di udang-udang kapalih wetan ujung-ujung aja di belah kulon. Di udang kapulon ngadon aya pecenghul belah kidul. Di susul kakidul ngadon hahaleangan belah kaler. Atu ieu Bima tungtung namah jadi ngahurun balun kutulang kitu kaayaanna. Nafsu ngaguduk-guduk amarah teu kawadahan. Ieu wong edan si Cebos.

0: astrasinya kayak mau gendeng.
1: Loh, kayak bocah cilik.
0: Diudang ke belah wetan, kehalangan belah kulon.
1: Laras.
0: Diudang ke kulon, pecenghul belah wetan.
1: Pecenghul belah wetan.
0: Diudang ke wetan, gus ayah di belah kalir. Diudang ke kalir, gus rumah kidul. Mua asa-asa benang disasak wajibnya.
1: Laras kalian putrin.
0: Nganung harti bener sieta anumali.
1: Tantos.
0: Gisik wajibnya.

0: Surabaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete menuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon lupa miling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Tak kumaha teteh sarang sena ngalat landong alpa propolis penyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang sena ngalat landong alpa propolis alhamdulillah nama penyawa lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Iya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya,
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: Dua kali ya.
7: Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya.
7: Dua tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain.
7: Ya. Ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini. Iya.
7: Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Si Astra Jingga kaya wong gendeng. Mun benang malaya hampura seri sasaak waing awakna. Omo bari jeung ngaku rumasa maling layang jamu sekali musada. Diudag ka bola wetan tegas aya di kulon. Diudag ka bola tongo. Dilebak kuring ngising. Ai di deukeutan si maledog gulu. Luar biasa mangganing si eta mah laweun deui. Wah, si eta mah laweun di budak.
1: Sapraptane pun Raden Gatotkaca.
2: Kumelayang diawang-awang ningali kahanap aya ramana nuju ngajentu. Lajeng

kita tadi siap. Sadayana. Lumayan tenepangan heula Eyang Uyut abiasa sareng Paman Arjuna. Balain si jenet. Kang Jirama Paman nuju ka nagara Dwarwati maksan ngawartosan Uwa Batara. Iyo. Kumaha parantos pendak si Cepot? Geus. Ngan ripuh, Yai. Maksana. Diudag ke belah wetan, ayah di belah kulon. Capek aing nanya kudun ka itu ka dieu. Diarep-arep tita tadi. Sae. Sawius. Kang Cingrama antos di dieu urang giringkeun si Cepot. Manawi lumpatna ka dieu. Pangihkeun. Mun pangih tong aya hampura kodaran teu sigebleg.

0: Sastra jingga mah senang-senang istuning. Aya di leuweung ngarasa betah. Sanajan bari jeung nuju di udak-udak. Kitu pageuh dina pamadeganana. Geus ditanggung jawab jeung rasikona.
1: Kitu anaman usah ulah ngaripatkeun sejenna
0: Kang. Ngaran-ngaran dewek jadi bangsat.
1: Jadi puronan geus. Heh. Ah jadi puronan akan dina mah.
0: Puronan di mana we hirup yang sana. Keur di teangan kudunungan marukana dewek teu apal meureun keneh ancep
1: eta kudaek tukar sokot ka barang
0: ngahaja dewek teh ieu nyokot layang jamu sakali musyada teh euy mancing maranehna supaya dara ratang ka dieu.
1: Oh kitu ah Kang, dari tanggung jawab panaman
0: atuh da keuheul aing mah.
1: Kesal kumari akang we keuheul
0: ieu layang jamu sakali musyada teh ayeuna dengan ukur dijen cocoan. Padahal eueuh deui hiji-hiji na nagara anu ngabogaan lambang kaagungan nagara teh lintang ti Amarta. Tapi ayeuna teh euy pamarentah teh kawas kacang lupa kulitna.
1: Kacang lupa kulit kumari Kang. Kacang lupa kulit kumari.
0: Heeh, peke pikir teu bisa pisan mertahankeun budaya-budaya nu aya di urang. Sedengkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban. Budaya urang geus diluli-luli, budaya deungeun asup ka urang teu bisa nyaring deui.
1: Filter.
0: Heh eta pan kaituna teh mamalana teh cudog-dog tinggal. Tuh. Muni era dewek mah penyebut reformasi ge era. Da salah kaprah atuh da reformasi teh tere kembali formasi ka asal manuk keuning manuk kur aya ribuan mah di luhur ngabringning. Aya sakelompok nu misah. Tah balik deui ta kana eta kana kelompok nu gede ta eta disebutna reformasi. Kembali ka semula. Sok lamun balik mah ka semula nya eta kana sili asah, sili asuh, sili asih da aman atuh teh.
1: Moal bade dengean.
0: Moal loba dedengean, moal harengheng.
1: Bener. Kudu nyapekeun ka polisi.
0: Nya. Kitu. Alhamdulillah pan dina peuting ieu gudang garam gawe bareng. Sareng di pos di lapang Trikarya Sukamukti Kecamatan Sukawening Garut ieu teh pokalna kula warga besar IPOSKA Ikatan Pemuda Pemudi Ojek Sukawening anu disesepuhan ku Bapak Yana Sibli anu peuyeuh teh geuning. Gawe bareng sareng PT Gudang Garam anu disesepuhan ku Bapak Yuyu.
1: Bapak Yuyu anu ageung
0: sareng dinararagami eling Maulud Nabi jungjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain mieling lahirna wungkul tah anu kudu dipieling unga menit unga detik teh anu dipilahir ku Nabi naon?
1: Leres dipilahir.
0: Nya eta DP-DP hanap asor tawado nyaahan deudeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajahit kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun ta eta nu dipilahir ku Nabi geura sok geura pieling unga menit pigawe ku urang salamet ta jelema kitu. Bakti sosial nyepitan masa anu seueurna 149 murangkali Deudeuh teuing kasep. 200. 200 genep. 250 genep. Ima si Ewone salah nulis. Mudah-mudahan anu di sepitan murangkali sadayana cing jadi jalmi anu saroleh.
1: Amin, amin.
0: Atu ieu tugas mulia tukang ojek sadayana Palanjang Yusua arageung milikna.
1: Amin.
0: Nya. Salamet dunyana, salamet akhiratna.
1: Amin.
0: Boh kulawargana, boh putra-putrana. Dek pupujeuh we kadé dina jaman kiwari. Bakal leuwih harengheng cing waspada yeuh. Dina waktu-waktu ayeuna urang jadi bangsa teu kaopan teu payaan, kagetrik saeutik breng, kagore saeutik breng, pangwangunan anu geus aya ge diruksak. Cing, musyawarah mupakat teh hayang nyaho.

0: Ur kadeuleu aya kasalahan sorangan numpuk dina irung sorangan diancap ulah sakali-kali deui teh kalakuan kitu teh
1: moal moal sakali deui rada panggungna ge panutupan ieu pan rek ka Inggris
0: ayeuna teh jaman kasurupan jelema teh
1: kunaon nya kan nya jelema teh jeung ayeuna kaluban
0: aya aturan barudak SMP cingkererebeg aya aturan pagawe pabrik kasurupan kabeh meureun hayang naik gaji teteh.
1: Hayang naik gaji kana subjuri.
0: Heeh, tah sagala rupa ge cing saimbang batur kasurupan ku jurig atuh urang kasurupan ku rahmat pitulung Allah. Cing surup di mana urang kasurupan teh dina

0: Ayo jeng dewek mah nyambung wae acung. Heeh. Kita syaraya agama tecing nyerap ieu mah dipiheulaan urang numelaan agama salah tetatu urang cing salamet dibelaan ku agama agama teh nyalametkeun tetep di dunya nepi ka da urang mah objekna nya lamun urang dibelaan ku agama tah hirup teh bakal guna keur kapentingan nagara bangsa hirupna beragama dabongan hirupna beragama tuh anti riweuh cinta da ieu mah hirup beragama gara-gara papasayaan digugulukeun ongko cinta damai sabab naon aya nafsu mah dangaranna ge nafsu gunung oge hayang ngaleg-leg sidik kita barang teh wujud teh sensitif teuas keneh hulu doma grepek silai teungar tu tihang listrik beung munur heula sateker kebek jebet da moal teu jengker
1: bener
0: tapakuraneun teh doma teh si horeng dina eta doma oge aya tanda-tanda kaagungan
1: Allah
0: tuh genep rebu, genep ratus, genep puluh, genep ayat, hampir 835 ayat anu tungtungna mun maneh mikir mah atawa untuk orang-orang yang berpikir tuh nah ayo urang ayo aturan kadewek ayo nu tatanya cing cina mang cepot abdi teh hirup teh poekeun poekeun teuing bari tengah poe teh ngomong gitu teh si horeng meureunan apan penerang teh dina wujud teh agama panur teteh Allahu nurun Allah nu kagungan cahaya kahirupan cahaya rupa-rupa
1: cahaya kahuripan
0: kahirupan atuna haji lemabetna abdi teh poekeun-poekeun teuing jeung ieu teh nya pantes aya ku kitu teh mah da teu mikir teh akibat poek pikir naon bedana jeung nu lolong onaman sok daekan usaha nah aya nu beuntak nu poek
1: nu lolong onaman daek-daekan sapi
0: nu lolong ti kampung laleumpang duaan mapai-mapai jalan satapak ngajug-jug ka hiji lemur teu karasa capena da pugu aing numpak ojek eta hujan angin dodar gelap tayap pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeunteung nu penting mah asa nepi ka tempat anu dijugjug rek ngalowok anu ngora suga nu kolot teu nyaheun
1: luak
0: atuh pan kitu lih moal aqua engke leunan
1: anu usaha
0: alah ampun aing kita tah nya
1: bener kan
0: nu lolong duaan pa iring-iring kieu rek ka kota maksudna mah rek usaha nu lolong di hareup mawa iteuk kitu tah nu lolong nu tukang nguntang kana tak-tak nu hareup maklum jalan ti kampung rungkaring ka dina gawir aya tangka kalapa pandang ka kalapa mah sok conong kitu tetap pelengkung peleteng pan aya nu beuntak mah leumpang teh kitu dengdek ka malibir da ka deuleu nu lolong mah lempeng we kitu tah bletuk sirahna teh kana tangka kalapa aduh cenah euy ceuk nu lolong nu tukang teh naon cenah euy ngabletuk sirah aing tidak gor cenah euy cing neuleu atuh sia cenah tuh goblok kapan aing teh lolong jadi sarua jeung sia.

0: sadar teh.
1: Tuh. Kana naon cenah teh dagor teh? Teuing cenah. Dicabakan teh. Oh, tangka kalapa. Nyaho ti mana cenah sia tangka kalapa? Pan aing mah kungsi beunta baheula. Masihna cara sia cenah tiba-tiba mimiti lahir. Aing mah baheula ceu cacingeun. Aing sia mah bangbungeun. Lain cenah deuleu cenah kaluhur aya kalapaan eueuh. Goblok, apan aing teh lolong. Ada pasti cenah tangka kalapa sia gede kieu mah loba. Kalapana mau telebut cing atuh cenah naik aja hayang nginum dewe ka naang tempoan heula cenah tu kusia ka tu bisa nembogana apa naik teh lolong ai heueuh nu lolong mah coblak e duaan duaan bok sobat teh sok atuh cenah kumana tungguan di handap ulah handap penting tangka kalapa bisi katinggal. Rada mundur cenah saeutik. 2 meter. Bre, ke diuk ke kieu ngadagoan meureun. Aya nu saurang jot tereke nu lolong teh. Angseron, angseron. Teu nyaho tangka kalapana teh urut kabentar guludu. Pandugul eueuh naon-naon. Barang ngangseron kitu eueuh naon-naon koleang. Muka handap. Aya marukana nu lolong nu handap nu nungguan marukana nu murang teh kalapa. Tah geus we hiji euy. Ugu baturna nu ngelepek teh. Meureun bakating ku jeri madal rag-rag di luhur ngiihan maneh. Ai cekihna teh ngucur ta ka handap kana lahuna nu nungguan. Heeh. Ai ceuk nu lolong nu handap tadi. Wah, pupus euy. Lebar cenah euy ah. Syuruput tinggi dikenyot. Wah, anjing geus kolot di makalapana asin. Mugo si Kiih urang nyai. Aduh, ampun. Makalapa kumpulan. Tah, nu matak lamun lolong ku agama, mun eueuh agamaan dina diri hirup teh bakal netek semplek ninjak semplak. Kitu salah kieu lah. Tuh, nu matak ka kiai kajengan teh ulah ngajarawuhan teuing deukeutan. Eta teh nu mawa obor. Nya milu kacaangan ku urang ka kiai ka ajengan. Ayeuna mah da geus loba. Jadi pangna aya wayang golek teh baheula kulantaran eueuh kiai, eueuh ajengan. Kumaha ieu carana nyebarkeun agama Islam? Kitu sejarahna teh. Aya we dagang kitab Ramayana Mahabharata dah ieu urang pake alat cenah ieu dina jaman animisme dinamisme teh baheula anu nyembahna kana patung aya kayu gede disembah aya batu kajentu disembah jadi nyembahna teh hong awilaheng awi gene pitali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
3: Ibu Aya Dede.
2: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
3: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
2: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
3: Ngajahit.
2: Ayeuna yuswa saberapa taun Bu?
3: 48.
2: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
3: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
2: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
3: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
2: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
3: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
2: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
3: Alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
3: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya nanaon.
2: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
3: Di radio.
2: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
3: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya,
5: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas memang.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya,
5: udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan
6: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
6: Ketiga.
5: Tiga botol, Bu ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya,
5: ya, Bu ya. Ibu merasakan
6: iya,
5: sendiri gitu kan ya.
6: Enggak iya,
5: penanya perubahannya nyata gitu,
6: nyata,
5: Bu ya.
6: Iya.
5: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini.
5: Ya. Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum
6: iya,
5: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Oh, datanya hujan jampean anak gitu mah nih. Syarmat hong weh nih. Nya baheula para wali teh cenah hayang mati maneh jajampeanana hoyong sok genti ku ieu tah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sok apalkeun nepi ka syahadat tuh teu karasaeun padahal nyebarkeun agama Islam. Nya cenah ta'ud cenah bismillah cenah syahadat nepi ka ayeuna aya keneh teh jelema teh.
9: Aya keneh kan.
1: Peledug pan mulu menyan. Yang ngakeun ieu ka emah anu
9: kakaruhunanu.
1: Tah digenti we ku kiai teh. Tah genti cenah jajampeanana ku ieu numetak geuning ayeuna aya urang Islam.

0: Teresep mah selera sama atu. Itu cik aing oge. Umatak cing waspada permana tinggal sidik tabligh amanah patonah tepake. Warisan teteh euy ti luhur urang ti Rasul. Hah? Numatak tong sok ngahina batur hirup mah. Aing nepi ka era kieu ye duh. Kenang dikeploskeun. Era kudu mangmayarkeun ku gudang garam ku budak barudak ojeg. Asa dikumaha keuneh aing asa dipopokan welu.
1: Kaula dendam ulah dicokelan teuing.
0: Aing dendam mah dek mah.
1: Anak teu diomongkeun deui panunggeus manunggeus.
0: Ah acan. Heda kudu genah atuh gamelan kenang sagala rupa teh teh kudu surup teh apan kudu ngagigi sanajan beda-beda ayeuna bonang can puguh pan tukang peking bisa ngabonang peking bonang gener gamang kenang ketuk rebab pan beda-beda tetapi di mana geus brung sararea ngalagu disebutna ngalagena we kaituna kadengena geura sok

nu protes. Nu demo teu aya. Da syuruk. Ngagigi. Coba lamun ayeuna saron larasna teh Mataram, saron nu hiji Salendro. Kenang ka mana karep patokan. Bonang pun gitu deui geura sok, teu geuna.

0: Attends, c'est de l'eau.
1: Timiti sinen nepi ka kabeh teh garelo pan. Ya.
0: Benar kan?
1: Tuh, cek aing oge. Da diprotes teh ku sererea. Tah, dina ngajalankeun roda pamarentahan teh teu beda ti kitu, awut-awutan hirup teh. Teu surup, pantes loba di demo ge atuh. Da kudu syurup atuh. Ai nu dihareup teh saperti dalang gumantung kana sora nu ditukang. Teu bisa ka mana karep. Nya. Neng nong. Iya. Tuh, tetep kana teh dina barang teh. Kikinciran dina leuwih Koko Jayan di Muara.

Yang laras ayah pupuh 17 pupuh Moneki Nanti Asmarandana Pucung Durma Mas Kumambang Mijil Pangkur Balakbak Sinom Dangdang Gula

0: Mayarhuta angka indung bapana di urus di zaman letik. Lu. Can asmarandana alus teuing tu japati. Bulukna bodas lir kapas. Lucu talanan telenen ngadeketan ujang aman. Jeung teu eureun-eureun disada. Kur wok-wok kur geruk-geruk. Sing goreng teh menta parab. Ya. Tuli pucung. Lampah benter ku urang ulah ditiru. Odoh barang hakan cacing ngarengkol di santok. Tenyahon di jero aya usepan. Itu tuli balak-bak. Aya warung sisi jalan rame pisan nu meuli. Ayeuna mah digenti. Aya warung sisi jalan rame pisan nu mabok. Alah. Warung remang-remang. Nya. Cek aing oge.
1: Saprap tandep kunir Raden Gatotkaca semedia tuminak ingat.

0: mala llena. Ura, baru karena kumaha Malaysia jadi jelma jahat. Ura siapa?
1: Lu,
0: ini itu juragan aku, nggak haturkan semua haturan rawun.
1: Lu,
2: ayah anjir.
0: Udah. Tenyo ai.
3: Luas. Luas.
0: Bener sia nu nyokot layang jamu sekali musada.
2: Cumuhun.
0: Bener.
2: Muhun.
0: Di mana ini layang jamu?
2: Aya di abdi.
0: Jeung saha sia nyokot?
2: Abdi wungkul.
0: Di titah ku saha sia?
2: Ah, nu teu maksud abdi we.
0: Eueuh nu ditah.
2: Teu aya.
0: Dek dijual.
2: Caneh.
0: Naon maksud jeung tujuan nyokot layak jamu sareng sana?
2: Hayang terang we, Klot.
3: Wah, untung teu bacos keneh.
0: Baik.
2: Alah, jadi bangsa teh kieu.
0: Udang sia. Sanajan sia pamongan aing ngapoes ti sirikna babarengan. Tapi ngalampahkeun kitu pikeun ngabuktikeun adil di nagara. Dihukum gantung sia weh.
2: Ya, ai parantos takdirna abdi kudu dihukum gantung memang. Eh, punten ieu kapangkeran?
0: Diuk sia.
2: Diuk.
0: Cai.
2: Tapi kan dikepung gitu, aing teu bisa ngejat euy.
0: Dihanap aya anak aing geus dibadamian si Anterja. Dek lompat ka laut anak aing kene si Jakatawang. Lompat ka mana sia?
2: Lompat ka kandang domba aya putra kene laleur hejo.
0: Edan.
3: Lompat ka laut.

0: Bahara menyebut Sima aing, Sima maung teh mati atuh. Aye nama teuing meureun geus eueu guntuan meureun maung teh.
1: Urang ajar sia.
0: Lah,
1: urang ajar.
0: Tang tos da abdi mah jalmi teh sakola.
1: Ngalawan-ngalawan we sia.
0: Cina, kumaha tuh ai kudu jempe da? Lawaneun. Nah kudu jempe ari abdi.

0: Etalah yang jamu sekali musada.
1: Yolah. Dari cocorokot yang kudu ayah hasilnya. Digebung atos, abisnya dijejak atos. Atau kudu ngahasilkan berarti ilah yang jamu sekali musada teh.
0: Dek dijual kanu harti.
1: Ya kuma abdi. Eta tos ayah di tangan abdi.
0: Dipaehan siya wai.
1: Mang, ayah butuh nyawa. Ngan bade naros kene abdi manaha itu butuh keterangan atanapi butuh nyawa.
0: Aing kudu narima.

0: mudak dipuntang dik dibanti.
1: Enggak nyangka kene ada laporan terus kieu mun buktina.
0: Wani eta. Tesieun sia modar.
1: Teu. Da baka kaalaman ku sadayana ge tong boro abdi nurik di podaran, nurik modaran lagi baka modar.

0: lain dibantingkan di tengah-tengah atuh ta pakuran ai gelang teh hartina buleun. Jadi cing buleut teh kan urang teh cing gemleng. Ulah paparingkelan peke gelinding mobil lamun pasagi. Da muatanana teh meureun teh turun teh barana nyol huluna teh. Moati brasare grepe. Buleudkeun tekad ai Candra bulan kirana caang ka HTT caangkeun. Lir caang bulan 14 caang Padang Narawangan teu geuneuk jeung teu meuleukmeuk. Ceuk kalimah jang jawokan teh mah ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah hurung mancur ing datulah nun Gusti nedap papadang ati nu ngadegna tungtung ati hurung tanding damar hurung moncorong tanding sarengenge ka dia bulan 14 caang Padang Narawangan. Nya.
1: Lain aja dog bae siapa darah kanya. Aing dieu.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Jenengan teh saha Bapak teh?
4: Bapak Ahmad.
3: Ahmad.
4: Bapak Ahmad. Alamatna Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi. Sateu acana ngaleueut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
4: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya.
3: Mohon.
4: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
3: Ya,
4: alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
3: Seep sabaraha botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
4: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan
9: kabur ya.
8: Pandangan kabur.
9: Iya.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin.
8: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.

0: ada sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
1: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
0: Amin.
1: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM.
4: Peace Radio.
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Ya.
5: Lain aja dong, bye. Siapa darah saja? Aing liur ni. Jing sok sia. Kurang usik jeung aing. Maksudna kuma? Gelut. Banyak ribut teh. Banyak ribut?
6: Ya. Yeah.
5: Abdi dek naroskeun ka juragan.
6: Naon?
5: Salaku naon di nagara?
6: Kaula Gatot Kaca salaku kaamanan negara.
5: Ngabutuhkeun naon ari kaamanan?
6: Ngabutuhkeun aman.
5: Nah, ngajak ribut.
7: Kayak tentrem.
5: Kumaha teh?
6: Kawajiban aing pikeun newak bangsat.
5: Bangsat naon?
6: Layang jamu sekali musada. Kurang ajar. Sok sia aya nyebuga ilmu naon.
5: Kuring mah teu boga naon-naon. Ai palay diadu mah jeung teu boga naon-naon, teu gebleg ka kenyos mah. Didinya kagungan ajian Braja Musti Braja Kalpalamatan Dentawisesa sok urang adukeun jeung teu boga naon-naon.
6: Sok sia. Sigir.
5: Hae. Aing teh daekan.
7: Dadak naon dadak naon.
5: Kagok aing mah lah. Bade diserang atau nepi bade nyerang?
6: Nepi kanang tanggih. Sok, aing serang.
5: Serang?
6: Iya, yes.
5: Saya. Nego heula.
6: Untung cecengilan segeuleuh aing.
5: Oh, dan geuleuh mah kitu biasa nage. Tong boro make jeung nu ngewa mah tong boro make jeung pangih jeung jelemana aya seunana ge sok dialungkeun.
6: Siapkan.
5: Sok.
6: Hei.
5: Au.
6: Kelo teu siap.
5: Ha, digebrag sakitu leuwas.
6: Sok.
5: Hei.
7: Aya bejana ge.
6: Maju.
7: Aduh.
6: Hayang nyaho siap.
5: Anjir. Eta gerakan kalau ngampih nepi ka kitu. Dewek dek ngarontok manehna ngagajleng dua dampak suku kana dada bari ngacang ka luhur. Aduh. Mun Depok dewek ngeplos tah.
6: Sok seturigeun.
5: Hei. Wah!
6: Ayo.
5: Ayo. Ayo. Anjir. Alah, anjir seueul itu.
7: Tapi teh gara-gara.
5: Lah. Cungcurungan karena batu, duh nyerina na taku deuleu. Jeung hayang seuri, hayang ceurik, hayang dahar ongko.
6: Woi.
5: Cepet-cepet bubuk kerbau.
6: Woi, joy.
5: Anjir, anjir, anjir.
6: Hayo.
5: Woi,
6: iya. Iya. Woi. Woi, woi, woi.
8: manehna mah latihan terus aya aing mah teu.
7: Dari mana kesempatan?
6: Dah, sama kitu ari eleh teh.
8: Elah.
6: Sok sia.
8: Oh, percaya sama gelut mah lah. Nya da ahlina manehna mah.
6: Woi. Woi. Woi. Habis dipusirkan takjian Praja Musti, Praja Kapal Matan Dentang Sesa Sabta Parungu Bajigiring Tapak Nengala Kurang siap
8: Balah
6: Hebat agan
8: Waduh
6: Nepi kata kerel-kerel
8: Hebatnya
6: Lain hebat Kalau begitu kaya jidun siapa
8: Tuh, menurut Ahmuji ini
6: luar biasa
8: hebatnya tuh yang ngaku ini mah
6: montong jasengiran wala hadiahkan lah yang jamu selalu sana cing sok siya ing canari matengelan kumaha karasana
8: ah, abdi mantara nengel ay gelut jago mah tara make jeung tutunga teteungeul. Di tengah mah jelema bareuh beungeus saminggu cageur deui. Saminggu cageur.
6: Kumaha
8: tah nu leuwih seukeut mah sungut tah. Sanget.
6: Kumaha
8: beungeut ceuk abdi di tengah ku agan gemek ngan ukur saminggu
6: ya.
8: Tapi hate.
6: Kumaha
8: sok sakecap hate nyerikna sataun mau cager
6: naon
8: palai badai nyubian
6: iya yeah.
8: Gatot kaca burut
6: goblok sia
8: ya ambak nyeri gen antep
6: tetep burut aibah
8: tak kena antep ayang nyaho
6: goblok sia
8: ya nyeri tetep berarti ya operasi gitu ah
6: waduh lebih kaki itu
8: nah ditambahan kita nyari itu bete
7: lebih tambahan
8: palai anu saja takna
6: iya yeah.
8: Benar
6: iya yeah.
8: Tega lara
6: tega
8: pati
6: tega
8: lulus
6: Allah ampun cepot
8: kita gelut mah
7: bari diuk bari ngopi
8: bari diuk bari ngopi jadi muang esang kunaon
6: asa jadi kapuk ka ibunan kapas ka hujanan
8: leles
6: yeah.
8: Tuang heula ka jeuh
6: aduh ampun sepot ampun ampun sepot leles sepot edan siot nepi kaki tu eta jago gebleng cing sok siya gunakan kain bangsat
8: palai
6: iya yeah.
8: Leles
6: wait

0: Kumaha anu katingali dina gambar lupian jeungna? Nu katingal dina gambar lupian ku kaula, yakin anu nyokot layang jamu sekali musada teh maneh. Hebat. Ae gambar lupian teh hebat.
1: Tayeuna deuk nanyakeun kana jenis ka jenisna. Nah bener eta layang jamu sekali musada teh dicokot ku maneh?
0: Ku abdi dibantu.
1: Di mana nyokotna?
0: Di Karaton Amarta.
1: Jeung saha maneh initna?
0: Abdi Wungkul.
1: Dibawa eta layang jamu sekali musada?
0: Dibantu.
1: Aya buktina?
0: Aya.
1: Mana? Cikan.
0: Iya. Layang jamu sekali musada anu dibantun ku abdi teh teh ieu.
1: Oh,
0: iya. Bari dicadak, anten teh teh sakutna tuna tuna. Henteu pami bari dicadak kumaha dibikeun?
1: Heur mah tak tuna di mana? Ta. Bukti geus aya.
0: Sumuhun.
1: Pengakuan maneh rumah sa nyokot.
0: Rumah sa. Rumaos.
1: Bebeja maneh nyokot layang jamu sekali musada?
0: Henteu.
1: Kula deuk nanyakeun aya nyokot teu bebeja naon hukumna?
0: Hukumna mah anu bogana mah teu jauheun. Nyarakeun ka ahli hukum.
1: Hukumna nyokot barang batur teu bebeja tur dipibana eta hukumna teu maot.
0: Maling,
1: maling.
0: Cumuh.
1: Rumasa maneh maling?
0: Henteu.
1: Tapi rumasa maneh nyokot teu bebeja?
0: Rumaos.
1: Ha eta teh maling.
0: Sanes.
1: Abong nu bodo.
0: Abong nu pinter. Nah naon aya nu pinter? Nu pinter teh aya penyakit. Naon? Sok kebalinger.
1: Nu bodo ge sarua.
0: Kandenan.
1: Sok?
0: Sok katotoloyo. Jadi agan sareng abdi teh sami. Eta-eta keneh.

0: tercocok.
1: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
0: Alpapropolis.
1: Saatosna konsumsi alpapropolis kumaha kaosna, Bu?
0: Bobot tibra, jantung tiis, ayeuna mah teu kadangu, teu aya naon.
1: Ibu uninga alpapropolis di manten, Bu?
0: Di radio.
1: Hatur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alpapropolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kokos rekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
4: Tetes mata, tes ma, ah ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
3: Wah, geningan seueur kasiapna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
4: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Nah, dan abdi. Sidik eta teh barang nagara, nu nagara cepot, sumuhun. Ayeuna diaku ku maneh. Mun dek naik banding mana?
10: Naik.
9: Kumana naik banding na?
10: Iya.
9: Abdi teh muli rokok. Nah teh nyambung kena muli rokok.
10: Dah muka nela tuh.
9: Muli rokok gudang gara merah. Buktikan merahmu. Gitu? Saatosna dibeli etaku abdi jadi rokok saha? Rokok mana? Dibantun ku abdi teh karorompok. Dibawa ka imah mana? Sok ke rokok teh dina sorolok. Sedengkeun eta teh imah teh parantos hak kagungan pun bojo. Seseratanana sartupikat atas nami pun bojo di imah saha tah eta rokok di imah pamajikan mane. Isuk-isuk sabada sim kuring jaring tina sare teras nginum si kopi sareng sena sim kuring nedak bala-bala ingat aya udud sim kuring dina sorolok dibantun ku abdi tebebeja takapun bojo.

0: maok lain. Kulantaran kuring teu bebeja cakana boga imah eta maok lain. Lain atuh eta mah beda deui jalanna. Ada ieu ge kitu. Kitu kumaha cepot? Abdi bade naroskeun dupi ieu layang jamu sakali musada teh nu saha. Nu nagara aya nagara teh nu saha, eusina nagara teh naon? Rakyat jeung pamarentahan. Syakur-syakur anu nyicingan eta nagara timimiti pupucuk pamimpin jeung rakyatna eta eta nu bogana ta ieu teh nu kuring na bakal disebut mao.
1: Pamarga nagara.
0: Itu si cepot, itu Kresna. Da lain mao imah. Barangna aya keneh can dijual. Jadi liur itu entong liur. Jadi dinya anu pinter kebalinger. Nah, dupi dinya raja mana? Raja negara Dwarwati urus ya, rakyat di ditu entong pipilun ka rakyat Amarta. Ieu mah antara kuring jeung pemerintah kuring. Mun eudeuk dinya jadi mediator. Ulah beurat sabeulah dumeh ka Arjuna, dumeh ka dulur, mangeunangkeun dulurna. Ta ieu oge atuh kudu dibelaan sarwakeun atuh. Ulah pamilih sistem, dumeh eueuh duit ti kuring keur nyogok. Ari nya mah Gusti Batara Kresna tugas maha tunggal pangaman dunya nonblok. Ulah deg-deg topi. Ta awut-awutanana di dunya teh bongan ieu teh blok-blokan hirup teh. Hebat maneh pot nya puguh atuh dari tanggung jawab kuring mah. Yai kaulanu boro mah lamun najong teh kasalira rek ditembak ku kaula ti dieu.

0: Sarang nalendra Prabu Batara Kresna bingung nu teu mangeh tungtung susah manah nu taya sudana kumaha ngahukuman jalma nu model kieu
1: ngandika
0: cepot
1: lah.
0: Jadi tetep eta teh moal ka dibikeun
1: moal
0: lain kandung harti rek dijual
1: sanes
0: ieu mah kieu we bisi maneh engke cilakakeun kaula bakal milu nyalametkeun maneh asal ayeuna dibikeun ka kaula sok eta layang jamu sekali musada
1: mangga dipasigeun ku abi
0: aya syarat digentian duit
1: sanes sanes udagan
0: naon atuh syaratna
1: biasa ngawaler kana pertarosan abdi.
0: Pertanyaanana
1: yeulah yang jamu sekali musada agan uninga naon eusina
0: cenah pancadarma
1: ai dharma nu kahiji
0: percaya kanu kawasa
1: percaya
0: oge kamanusaan
1: kamanusaan abdi rek naroskeun dupi anu disebut manusia teh numana
0: nah pandangan anjen kaula ucing
1: kadang-kadang jadi ucing
0: nah pandangan maneh kaula bagong
1: kadang-kadang manusia teh akhlak bagong dipake
0: nah maneh bisa nyarita kitu
1: margi ari bagong teh heuras beuheung hese ngalieu
0: ai kitu
1: jama dipapatahan ku itu ku ieu ku kiai ku ajengan ku adan ku rupa-rupa katerangan-katerangan aloh noyo dina kagorengan hese ngalieu heuras beuheung ai nu heuras beuheung kuring dek nanyakeun naon
0: bagong
1: sumuhun eta kadang-kadang kalakuan bagong jadi pake kadang-kadang jadi bajing bajingnya teh bajing luncat lagu ngeunah lagu bajing luncat ai kalakuan jelema
0: kawas bajing kumaha
1: nu luncatan di mana korupsi manehna diudag ka itu diudag anu ngudag ka kulon manehna aya di kidul diudag ka kidul manehna aya di beulah wetan disebut kucing-kucingan da puguh kucingnyaan diudag ka kaler aya hanapeun sasak disebut kucing-kucingan da puguh kucing budug
0: Jadi maneh nanyakeun teh
1: kene soal ka ketuhanan mah. Nani mah urang cokot universalna we. Ulah ningali bule, ningali hideung, negro atau kumaha we lah. Pokona mah manusia we ieu mah. Tah abdi rek nanyakeun mana manusia teh?
0: Heeh, ieu.
1: Tah eta mah dadana.
0: Naon cepot?
1: Mana manusia teh?
0: Nya ieu,
1: dadana eta mah.
0: Ari ieu
1: eta irungna panona ceulina buukna kulitna tulangna dagingna sungsungna balungna jajantungna atina bayahna tak manusana mana
0: kabeh
1: kabeh mah wujudna
0: nah cik maneh mana tuh teu geuning can taramat eta aya kamanusaan teh jadi pangna ku aing dicokot teh geuningan ieu teh bongana sia teh lain manusia. Aduh itu si cepot aduh itu Krishna
1: cing mana manusia jatuh itu
0: kuring teh hayang panggih jeung batur itu batur kuring teh mana itu
1: conong ting kadunya didinya ubudunya ngahina ieu teh para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesok budak era deungeun-deungeun mika deudeuh disebutna ge Batara tugas maha tunggal pikeun ngarengsekeun teu pikeun ngarengsekeun tapi cicing dipaehan siap wae
2: mangga aya abdi mah
1: Widian Raka Batara mangga akan dek mikir heula sakeun. Sok siap buka ilmu naon.
2: Ah, teu gaduh ilmu naon-naon.
1: Tunggu di dieu kuaing di podaran. Nyingkah dina harti Syah FSMR.
2: Mangga, moal nyingkah kuring.

Sastra Jingga. Liwat nista maja utama geus kaleuwihan Raka Batara geus ditunjuk-tunjuk ngawiwiran sia pusaka anu bakal bisa mutuskeun jiwa raga. Puluhan panah sia bakal nyasar kana tikoro bakal karancang sia awak. Rasakeun kurang ajar. Arjuna panengah Pandawa ngabar pusaka sasat Astra Jingga badai ditugas.

0: Aduh, oi diancam deui.
1: Jang pae mah mending kabur ge tu kan.
0: Mangkaning Arjuna teh jago temak.
1: Atak mending ningkah kabur kitu.
0: Murid Drona nomor hiji.
1: Nomor Wahid teh mah.
0: Nomor hiji pisana mah murid Drona teh asa mulia. Ari Asep Mulya teh kabogoh neng cucu.
1: Powerna teh eta.
0: Ulah kasinggung neng cucu ieu mah dari cucu ieu.
1: Bondono.
0: Ieu teh cucu bitan. Ieu teh cucu bitan.
2: Bondono na.
0: Jago temak Arjuna mah euy tong boro mah keujeung newak dewek nu sagede kieu. Baheula eta Arjuna jarak 10 km nembak reungit.
1: Beunang ka?
0: Teu da jauh. Teu beunang.
1: Aye ka maletis reungit.
0: Ya eta mah nyangakeun ne. Kuring mah rek ngabuktikeun mulya na manusia nepi ka perbah mana.
1: Oh kitu akang.
0: Dek ngabuktikeun pajar pitulung Allah teh cenah jauh. Padahal anjeuna parantos sasauran ngalangkungan firmana di mana wae maneh aya keur kumaha wae eling ka kami, kami ge eling ka maneh. Naon sababna? Sabab kodrat irodat geus aya di dewek. Kersa pangawasana jeung sajabatna ngan dewek teu boga naon-naon. Nyangakeun eda anjeun. Da ieu kakawasaan Allah teh pan awasna geus aya di dewek. Pikiranana gerakna nepi ka refleks ieu senjata. Meureun jalan 500 mah.
1: Tapi pananganna kaum
0: refleksna ileungeun oh geuning leungeun bakal ngajawab kana pertanyaan teh euy.
1: Oh kitu akang.
0: Heeh. Matak sungut mah kaput atuh.
1: Kaput ku bola we kaput.
0: Lain kaput ku bola tapi kaput teh ku lapad-lapad jalalah takbir, tahmid, tahlil. Padkurullah dikron kasiro dikir nu teu aya watas wangenna. Kabeh dalam likir. Nah ayaru nemok tu dikir teteh.
1: Dikir gitu nemok.
0: Ih jadi hotel jadi gedong teh hasil tina dalam likir jawaban leungeun.
1: Kadang leungeun.
0: Marukana ulah dianggap enteng.
1: Wah. Beunang mun teu sapat murid.
0: Mun teu sapat tong ditanya aing lamun keuna. Kari mula kacang turusna mah geus aya ye. Teu sangka teuing.
1: Kade, ulah coblak wae, kuseurkeun.
0: Lain mun ila lempeng kana ti koro deuh. Heeh. Wes.
3: Aranya
1: ade Kang, sakumpret.
0: Sakumpret. Curik teh papatong teh maning. Katipu ku pamulas sorangan aing.
1: Heeh.
0: Lain lumayan euy. Eta Arjuna mah jago tembak. Siap bawa ngomong wae atuh. Coba lamun lempeng seseukeut teh kana hulu. Untungnya buntutna ngejebret. Balang tabalang tacilaka jelema teh kitu balanga. Loh, ampun. Mangkaning ieu teh inventaris teh.
1: Kada bisi lagi inventaris.
0: Ieu teh pikeun ngajaga nagara bisi aya bancang pakewu.
1: Saya serangan di luar.
0: Oh ah, urang pulangkeun deui we bisi leungit.
3: Anu dunungan.
1: Kada hadir ketika.
0: Kendai kendai, baik ah. Lengit.
3: Wah, dia aneh nanti.
1: Leng, kamu dipakai.
0: Eta wae geuning aya nu ngala muni oh hari peut. Dekara komisi. Efek teh tulus. Boro atoh aing teh dicokot teh duitna ku aing da barang aing dijualan.
1: Kadeh
0: anjeun keun deui ku aing ah. Cileungit.
4: Yayi, taulan kumaha? Itu geuning kalah dipanggul. Raka Batara.
0: Assalamualaikum. Teu malan euy. Oh, dagaran-garan jelema geuleuh acung. Bade nyangakeun ieu kagungan cen. Etang deui we bilaya nu ical.
4: Aduh, kalah beuki pika iji deun.
0: Geuning hiji oge teu aya nu keuna cen. Naon? Hiji ge teu aya nu keuna kabdi.
4: Hayang siapkeuna.
0: Nya da hayang teu.
4: Tak geuning eta keuna sia.
0: Edah ngabodor. Dunungan aing ngabodor meuli teu rame.
1: Aing teh mah aya.
0: Karunya nanaon anjing jika dieu erek dagang kulkas mah.
1: Aing
0: teh mah era di timureun euy.
4: Yayi, kaulah nun mulih. Wih.
0: Marulih yo.
4: Wih, wih.
0: Eta kareusna nepi ka kitu eta jawaban ditanyakeun manusia nepi ka eueuh kaberek. Alah, Jang.
1: Kang.
0: Ngadaguan datang si Cepot ah. Ngadaguan datang si Dawala. Keur dipapageun ku Gatotkaca eta teh euy.
1: Oh kitu.
0: Heeh.

0: dalam paheta kacarius di leuweung aya denawa jangkung gede si Mardada dibarengan ku batur-baturna milarian Astra Jingga. Sami pamaksadanana pikeun ngarebut ilayang Jamus Kalemusada.
1: Hei, dulur-dulur,
2: inge.
1: Ayo, apruk ieu leuweung, inge mangga.

0: Jepot.
1: Siapa rezeki ini?
0: Dek buburu aing sabab geus dianjurkeun sahan bisa menangkeun si Jepot. Bari benang layang jamu sekali musadana si Cepot ka bawa bangke na dina harti bakal menang hadiah menang door prize. Dulur, ege ayo. Tuturkeun ai. Aya milik aing lamun benang teh mangaran si Copet.
1: Cepot.
0: Ja.
1: Cepot.
0: Oh, teh si eta.
1: Maboga
0: kabeneran pisan pamajikan aing teh hayang rak piring.
1: Tepiran.
0: Juga ne kabeuli heuh.
1: Kabeuli.

Ngenah lah berlekuk je. Ara duduk. Alah. Komo dituntut kicung mengenah pisan euy.

Yete syahal nu kudu diteangan teh si cepot euy. Wayahna kajo apruk rupana teh beungeut teh beureum baju hideung. Atuh eta mah gudang garam, lah eta mah udud atuh. Siap deuk diteangan ngaranna copet, cepot.

0: Yang ini dengan syakirin. Lama-lama.
1: Masalah sana saja.
0: Apa-apaan? Sahajal mana yang saya akan alak sekarang? Ngarana cepot. Jalma mana? Amarta. Raja atau rakyat?
2: Rakyat.
0: Lah, gampang. Jalma kaya, jalma balangsak. Jalma balangsak. Nah.

mana jalmana lepan urang teangan ayeuna ka mana ngaprakna engke kalebak ka itu malah kahanap sabaraha jalma sorangan ah gampang acak-acak sama saya balaga jalma oh nyetak itu dulu aya baladna eueuh sorangan

Capri, j'ai goblom dia. Halo. Ayo nyebut piring, wadah kahakanan. Duh, ampun ya.

0: aduh. Ya hoan ai nyebut Kali Pucang jalan ka Pangandaran.
1: Anjing.
0: Ai nyebut Garut jalan ka Samarang.
1: Anjing.
0: Ai nyebut bupati atasan camat. Ai nyebut lurah bawahan camat.
1: Anjing.
0: Benar ya lu. Jangan hese gua ini. Panon mata. Leungeun pandangan tangan, suku alat ngalangkah, beuteung padaharan, huntu alat barang.

0: makanan, aprak-aprakan. Alah. Nyebut bujur pantat. Nyebut kanyut tatangana palangkahkan deh anjing. Ai nyebut bool liang tai anjing anjing goblok kening becus ya teh anjing
1: katipu
0: sih katipu aing. Aduh ampun sia betes geuning eta. Aduh ampun geus ieu mah.

nanti hilu pinasti kersah yang wedi. Ya kersah yang wedi. Mapak bayak kenal

0: kamelaan maneh di mana sidang kaula bakagara.
1: Duh, da kitu agan mah. Ongkoh abdi teh diteken, ongkoh rek dibelaan. Abdi teh jadi lieur aya nu leutik mah teh agan kumaha ieu kawitna.
0: Pokona kaula panganyarita kitu teh geus pangih jeung nu nyokot layang jamu seuseuna.
1: Nah, atuh agan teh sanes tewak.

0: tapi kak jambul gede gitu. Lah, ayah makhluk gitu dulu. Lamun di urangnya ayah nuk itu rek dijen tukang main bola jadi kiper. Tapi kabrewes gitu.
1: Penggawa Honda.
0: Waduh, teu elehnya dunungan aing sora. Hari itu mah denger ieu mah gentem.
1: Saha ngaranna? Lan kaula Gatot Kaca. Aya ta? Gatot Subroto. Nanaonan sia.
0: Nanaonan da wala. Geus, jang loba omong sia teh wala.
1: Ari eta bener sia cepot.
0: Inggi,
1: cepot.
0: Astra Jingga.
1: Astra Jingga. Eta jelema anu ngaran Astra Jingga wayahna rek dipenta ku kaula. Hah? Maksudna naon?
0: Jelema eta teh Gatot Kaca bangsat deui. Nya eta geus nyokot layang jamu sakali musada. Coba kanu kitu euy geus nyahoeun. Nah, nasiban ari aing. Lacak atuh da cepot teh lacak. Nya, nah, iraha aing kabayakeun buah paok. Nah, sia. Geuning harita hayam tukang rebab dicokot. Da janji rek mere.
1: Anjeun ulah pipiluan urusan kaula. Ieu urusan nagara amarta ieu rakyat kaula ieu nu jahatna paribasana. Kaula anu hak lewatna. Anjeun ulah pipiluan. Pokona dibikeun nuhun teu dibikeun ku aing saha nu ngahalangan bakal aya mamala nu teu hade sing hareupan Gatot Kaca sampean. Apa kon wani marang aku? Wani teu ningapa ku lanang pelanang. Aji mula ditegah kalaya pada-pada. Benar dia. Rebah dadamu. Soba, dinulega. Ayo, suram rata, jaya merata. Maju. Cicing bon. Cicing di dia. Ulah kawana mana?
0: Dan ya, suram rata, jaya merata. Surakarta. Semarang Tegal Soreang.
2: Kirana ayang.
0: Lain kumaha itu nya euy nasiban aing nepi ka kieu ye.
2: Oh, kata kula
0: mah heureuy. Oh.

sakapeung masok arah ku ayana romantika kahirupan. Sabab rupa-rupa kajadian pasti teteh nu kadenge ratusan jutaan kajadian teh. Sanu teu kadenge. Nu teu tepi kana ceulik kuring. Tabeuki ebreh weh di dieu kuring mah hartina dunya teh ieu. Na ieu nu rek tepi beurat kumararane. Sabab urang sararea hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas araga ditinggalkeun nyawa maot meureun disebutna. Kawas nu rek lalanggeung we hirup teh atuh. Ai teu ancurum ka nu kieu heula lain deui di dunya deui. Da loba ieu jiwa raga teh kasucian bet kapangaruhan ku urusan duniawi. Lain ulah dudunya, da dunya mah kudu diteangan. Ikhtiar. Ngan ieu hate ulah beurat teuing, jadi kudu sigar tengah hirupna. Dunya akhirat teh apan lahir batin, heeh.

0: Boten. Awas sialin hiji awas.
1: Loba Kang Gusti.
0: Lawala.
2: Abdi.
0: Aping lanceuk maneh. Syahanggaranna maneh hei satria.

0: itu aing geus lieur aya.
1: Anu penting mah lesot teh aing mah. Heeh.
0: Goblok ceuk euy. Ngeunah seutik mah euy. Loba-loba ting hayang utas enek-enek.
1: Lah. Naon? Enek. Enek mah leuleu anu sok cicing deket dina panto mobil geningan Bandung Bandung Bandung.
0: Kenek ajik nu kitu mah.
1: Oh, si geus digenti.
0: Ajik teh. Coba heula ge kenek teh mah.
1: Alah.
0: Hebat euy.
1: Menta eh.
0: Naon?
1: Hebat meungeunah teh teri goreng. Aya hebat munding.
0: Babat ajik.
2: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh
3: di
2: Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit. Tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat tos beres. Tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayeuna aya perobihan di landonganku Alfaporis. Tos meser 2, ayeuna meser D2 jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfapropolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos daraya tos nyirangan.
2: Ada konsumsina kumaha Alfapropolis?
3: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
2: Uninga Alfapropolis teh di mantan Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfapropolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser Alfapropolis ka radio Unaspropolis. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sate asana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Hatur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Pak.
1: Nah, ya alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di ayat kanu badan rada raosin gitu. Iya, raosin inti nama lah.
2: Ibu, kumaha ninggal Bapak saat asna konsumsi alfa propolis, Pak?
0: Ya, katinggal nama sehat, alhamdulillah gitu nya. Aya probian gitu. Tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
2: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
2: Bapak, penggunaanna kumaha Pak sa dijunten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
2: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
2: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nak gitu khasiatna.
2: Hatur nuhun Bapak jeng Ibu, pidong ati abi, mudah-mudahan atas na konsumsi alfa propolis tambih sehat, rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat gaduh lambung.
1: Muhun.
2: Asam urat, darah tinggi. Seueur we kitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten acan mah nu ieu na mah tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan kamana wae, Bu?
2: Ya, atosnya ka ieu, ka puskesmas gitu.
1: Aya perobihan teh?
2: Atuh we, ka perobihan mah aya nu juga leueuh we. Data nama upami tos tengah leut banyak itu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teh?
2: Atos aya sakedik-sakedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Muka karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean cegah raos gitu tuh sadai iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nana terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah terus perobihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe iya nembe kedua itu.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol keseberapa, Bu?
2: Di botol kali juga atas ayah kita yang nama kita karawas nama.
1: Muhun, ibu eta sadi dinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan nu sanes kita tiasa keinspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng ibu Oca, ya mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: ngatoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha bu karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasa nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya naon.
0: Ibu uning alfa propolis di manten bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bido ati abdi, mudah-mudahan bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan Didieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we.

0: itu sarua bate.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
0: Aduh, teu kiat dugeun ka naon pingsan saurna teh dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teu 20 dinten.
1: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Alfa propil.
1: Bapak saatosna nganggo alfa propolis kumaha karaosna, Pak?
0: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameleun kitu nya. Tuang oge na dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
0: Namanya Obet, tilu dinten panyawa teh atos ararita duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
0: Kurang nambah sabotol ge teh iya teh saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
0: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
0: Ya, konsumsi teh enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, tonton pada bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
0: Mun, si abdi kitunya, khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
0: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
0: Alhamdulillah, amin.

0: Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Saya dengan Bapak Junaidin.
2: Bapak Junaidin?
3: Iya.
2: Alamatnya?
3: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
2: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
3: Yang kedua
2: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
3: Untuk ibu saya.
2: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
3: Ibu Darsi.
2: Ibu Darsi. Umurnya?
3: Umurnya 64.
2: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
3: Tinggalnya di sebelah.
2: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya keluhannya gitu Pak?
3: Matanya perih, gatal dan berair.
2: Oh, berair, merah.
3: Merah ya.
2: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
3: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
2: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
3: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
2: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
3: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
2: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan, yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
3: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
2: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
3: Amin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasa ngaganggu alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya, Cuk. Cobian gerak. Insya Allah, karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya, tes, Cuk.
4: Tetes mata? Tes ma? Aini, Cuk. Insya Allah, tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, Cuk.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados kitu nya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teteh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 aliran nanti mobil
1: weh. Berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna ka dawih deui. Da terasek dugikeun ka tos direrenan ka rumah sakit nya ka wiyo geus sing tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugikeun ka naon pingsan saurna teh dugian kaki itu maka kepingsan lah dirawat oke okay, itu dua keng 20 dinten.
1: Ayo na bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saat tos nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna pak?
2: Alhamdulillah ayo na teh jantan segala rupi bujeng kan rupi dameun gitunya tuang oke okay, nah dan sariuk kop temuhun atau alhamdulillah ayo na teh tiasa barang dabal deui tiasa ameng tiasa alhamdulillah gitu.
1: Mohon alhamdulillah
2: namanya obet tilu dintan panyawate atau ararista duka kemana dah
1: Pak Umid saya seberapa botol ayo na pak
2: kurang namanya sabotol gitu acan iya acan saya
1: jadi terus karaos siat na panya
2: nah, alhamdulillah
1: kumaha konsumsi na pak
2: ya konsumsi mate ending ending genep tetes siang genep tetes tonton pada bobo genep tetes.
1: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat seperti bapak, mangga pak?
2: Mungkin, si abdi gitunya, khusus nanti keluarga abdi, pesan ke wargi-wargi anu, garaduh panyawat, enggal meser ke garaduh ulah lami ting, kedah dihengalkan ke bujeng seepun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ke Pak Umid. Mudah-mudahan saat tos konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat rezeki nanti tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma aini panasahan namina
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo tes ma aini teh tos sabaraha botol?
5: Nembe sabotol. Nembe satengahna.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus sadamang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi konsultasi tahu ke dokter teh tak aya harapan.
5: Mohon. Dan sebenarnya teh faktor usia oge akan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
4: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha?
5: Anu ningali keneh, anu teu ningali mana kiri.
4: Tos nganggo tes ma ini kumaha pak karaosna?
5: Siapa nanti nganggo tes ma ini nama oge satengah botol. Anu tadi nganggo black teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
5: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi mesertes ma aini alasan geuning anu tadi tos ngegeblek oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha?

0: tinggi. Seereh gitu.
1: Seernya, iya panjang atau seberapa lami, Bu?
0: Tos apa ngenten aja nama nu, ya nama tos lami, tos ayah pengenten karena satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes alfa propolis, ibu kantos pengobatan ke mana wae, Bu?
0: Ya, atosnya ke iya, ke puskesmas gitu.
1: Aya probihan teh?
0: Atwe, ke probihan nama ainu juga leuk we. Data nama upami tos teh ngaleut mah nya kitu deui we.
1: Beningan. Ibu acara teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?

0: Nah, gitu untuk singkong nyut ting, ayah nama terserada sakinten, gitu karena masak oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seer probihana bunya.
0: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya bu?
0: Nembe, iya nembe K2 itu.
1: Nembe K2 nya karaos hasiatnya di botol ke seberapa bu?
0: Di botol K3 atas ayah kita sa, iya nama kita karaos nama.
1: Mohon, ibu eta sadidinten konsumsinya kumaha bu?
0: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana?

0: 0800-6860-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saya teh, Bu.
1: Sareng ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos sapagalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngajabot tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Ibu pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diharikeun ngago naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan ngago dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna ngago jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui, ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah, Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243, ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah, jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mohon. Ibu, kumaha cara konsumsinya, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesan teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak, ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya, sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya, Pak, ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak, boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. nggak perih, nggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
5: Iya.
4: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh ya Bapak umurnya berapa sekarang Kak?
5: 67 mungkin.
4: Oh, 68. 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak, asli.
4: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima iya, kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin, sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh tinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 saat aliran hati nu mobil we.
1: Mohon berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dahui deui, ka terasek teh dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh sampai tos siap mangdan faktor kitu sarua bae teh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh kiat dugin ka nang pingsan saurna dugin ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane obet tilu dinten panyawate atos ararista duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang nambah sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin, amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, mun amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Sakit lah
5: sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai pakai obat tetes mata SMA ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan, enggak pering, enggak berair.
5: Enggak berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
6: kali
5: ya.
6: Iya.
5: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Kak?
6: 67 mungkin.
5: Oh, 68. 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 21 RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Tapi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang kitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atau kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu atau sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan

aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

kasih. Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: baru saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asa tiada lagi.
0: Dipancarkan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kembali.
0: Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK? Pada pagi hari ini kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program manajemen kolbu pagi hari ini di hari Selasa di tanggal 11 di bulan Agustus 2026. Telah juga memasuki hari yang ke-28 di bulan Safar 1448 Hijriah.
1: Di waktu mengenang roh.
0: Bersyukur sahabat MK, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga penuh dengan kebaikan, menebar kebermanfaatan untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Moga syukur.
0: Insya Allah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini akan ditemani sahabat siar Anda Zaini Fauzi. Kembali akan bersamai Anda hingga 1 jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita menyimak ilmu yang insya Allah akan disampaikan pada pagi hari ini bersama gurunda kita, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Dalam mendidik jiwa.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu juga sahabat MG dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MG pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MG FM Yogyakarta, 104,5 MG FM Dabosingkef, 104,9 MG FM Subang, 92,1 MG FM Solo. Ada Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Litung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasino di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailok di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lainnya ingin menyambung siarkan program ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027.
1: Putus asa tiada lagi.
0: Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami melalui WhatsApp ataupun SMS sahabat MK, menyampaikan laporan kualitas siaran pagi hari ini, juga menyampaikan doa-doa terbaik Anda. Silakan boleh Anda sampaikan di pagi hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: Penghapus dosaku.
0: Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang akan kami sampaikan di pagi hari ini.
1: Waktu mengenang rahmat, nangkan rahmat terasa di.
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AA Gym dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Sahabat MKI, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Diri dari segala dosa yang...
0: Sahabat MKI, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427530 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Sebelum terhubung langsung dengan gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang insya Allah pada pagi hari langsung dari Masjid Al-Hadi Serua Tangerang, kami sapa anak terlebih dahulu sahabat MK yang sedang menyampaikan kualitas siaran juga doa terbaiknya di pagi hari ini. Seperti ada Ibu Reni dari Cikarang, selalu menyimak MKFM setiap harinya di Cikarang, terdengar bagus dan jernih. Buat guru-gurunya dan guru-guru serta semua jamaah, semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada Ibu Saprah dari Perum Samurai Cianjur yang alhamdulillah juga suara MKFM di edisi hari Selasa pagi ini di Perum Samurai Cianjur dapat tersimak dengan baik. Menyampaikan salam silaturahim dan doa terbaiknya buat semua guru-guru, kru sahabat siar yang sedang bertugas, semoga semuanya sehat-sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada Ibu Citra dari Ciamis yang alhamdulillah siaran radio terdengar sangat jernih dan mencerang jelas sekali. Ibu cerita dari Cijantung Ciamis menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat setiap pendengar radio dimanapun Anda berada dan juga kepada seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin. Allahumma amin. Moga syukurku. Dan alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung bersama gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.

0: dan
1: Allah yang Engkau terima. Lindungi ya Allah pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang baik, maaf ya. Ada kejadian yang seharusnya menambah iman dan amal soleh kita, yaitu tentang bagaimana bahaya tulisan. Kita mendengar Indonesia ini heboh oleh seorang yang wafat, yang sebelumnya sempat sakit, berobat, lalu 8 jam merasa belum ditangani, menulis curhat di sosial media, kemudian dikomentari oleh sebagian orang. Pasien tersebut wafat, innalillah wa inna ilaihi raji'un, mufassir lahu wa ampu wa fihi mufu'anu. Tapi kita dengar dampak dari komentar di medsos tersebut.
2: Yang mengeluarkan segala daya

Karena tiap orang kan punya bakat, kemampuan beda-beda ya. Ada jalan besar, siratal mustaqim. Nah, jalan tol besar ini diisi jalan-jalan kecil. Ada yang mendekat kepada Allah karena dia senang tahajud. Ada yang sangat dekat dengan Allah karena baca Quran. Ada yang sangat dekat dengan Allah dengan sedekah sambil mengamalkan yang lainnya. Kalau gini-gini kira-kira apa kesannya? Hah? Kalau ada orang gini-gini apa kesannya? Ngajak berkelahi ya. Hati-hati menyimpan tangannya karena itu juga cerita banyak tentang isyarat kita. Lanjut. Jadi santri ini bisa baik atau tidak, Allah yang membuat baik atau tidak, tapi Allah melihat niat sungguh-sungguh tidak, melihat ikhtiarnya sungguh-sungguh tidak, doanya sungguh-sungguh tidak. Di sini kuncinya. Orang bisa berubah karena paham, dan yang kedua karena mujahadah mengamalkan ilmu, mujahadah mengendalikan nafsu. Jadi gagalnya seseorang jadi baik karena tidak paham agama, lemah pemahamannya. Dia mungkin tahu tapi lemah pahamnya. Yang kedua, lemah jiwanya, dia kalah oleh nafsu. Itu tuh. Jadi santri yang sebanyak ini nanti yang sukses dan yang tidak sukses itu kelihatan dari bagaimana berusaha paham dan bagaimana bermujahadah mengamalkan ilmu serta mengendalikan hawa nafsunya. Jelas? Makanya belajar itu bagus tapi tidak cukup. Harus ada mujahadah. Allah melihat. Allah menyaksikan kita nih seperti sekarang.

Allah. Allah tahu siapa yang cuma dengar saja. Allah tahu orang yang ini apa nih, saya harus catat nih, saya pengen paham ini nih, nanti ayatnya apa. Allah melihat itu. Yang sesudah belajar ini membuka lagi catatan, membuka Quran, merenungkan, Allah menyaksikan santri yang sungguh-sungguh. Saya mau mengamalkan ilmu misal. Hari ini Al-Hujurat ayat 11 ya. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yasakhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhun. Hei orang-orang yang beriman, jadi ini perintahnya buat yang beriman. Janganlah satu kaum mengejek, mengolok-ngolok, merendahkan satu kaum yang lain. Ini di kalangan orang beriman ya. Karena boleh jadi yang diejek itu, yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengejeknya. Wala nisa dan wanita, nisa perempuan, jangan mengejek, mengolok-ngolok, merendahkan wanita lain, karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik di sisi Allah daripada yang mengejeknya. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalim. Jadi sekarang kita tahu nih, pelajari, oh yang sangat dilarang dalam ayat ini pertama mengejek, mengolok-ngolok, apakah warna kulit, apakah bentuk tubuhnya. Hey, nut, hey, hitam, hey, rancung, apa aja yang bersifat mengejek, merendahkan, ini terlarang dalam Islam. Jelas? Jadi yang melakukannya dosa, akan ada balasannya, bakal mengundang musibah. Juga jangan saling mencela dan jangan panggil memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Makanya yang manggil temannya dengan nama binatang, nauzubillah, Allah dengar tidak? Kira-kira berpahala atau berdosa mengundang kebaikan atau mengundang musibah? Itulah sebabnya di pesantren ini yang kata-katanya tidak baik, dia banyak melakukan keharaman yang dilarang oleh Allah. Itulah sebabnya kenapa santri yang kata-katanya tidak baik tidak boleh naik kelas, karena melakukan perbuatan yang tidak disukai Allah. Tapi dia hafalannya banyak, tetap tidak bisa naik, karena berarti tidak diamalkan. Benar? Tidak boleh mengejek, tidak boleh saling mencela, tidak boleh panggil memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Itu Al-Hujurat ayat 11. Pegang ini baik-baik ya. Mungkin anak-anak ini tidak dengar berita tentang ada nakes, nakes itu tenaga kesehatan, yang pernah menulis di media sosialnya mengomentari orang yang curhat karena pelayanan kesehatan belum sesuai keinginannya dan orangnya meninggal. Lalu dikomentari dengan mengejek, dengan mencela,

dengan mengolok-ngolok. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui setiap tulisan. Hasilnya sekarang dihujat banyak sekali orang, dipecat dari kantornya, ditangguhkan sekolahnya, dia menjadi orang yang tidak disukai banyak sekali orang. Karena apa? Karena tulisannya, ya. Tulisan dengan lisan sekarang jadi sama karena ada di zaman seperti ini. Makanya orang-orang yang tidak bisa jaga lisan dan jaga tangannya akan banyak musibah. Apalagi yang menulisnya berjilbab. Ini sedih sekali karena harusnya kalau berjilbab karena iman, semestinya sudah lebih bagus akhlaknya. Kalau orang berjilbab karena mematuhi perintah Allah, seyogianya bukan hanya menutup rambutnya, tapi juga menutup dirinya dari perkataan buruk. Tapi AA dengar dan AA simak, mereka sudah minta maaf juga secara terbuka. Ini karunia Allah. Salah, kemudian minta maaf. Kita harus memaafkan, jangan sampai kita yang mencemooh. Kemarin menghina, sekarang minta maaf. Loh, jadi kita tuh sekarang yang zalimnya, ya. Harusnya kita tidak boleh mencemooh. Kalau orang salah, minta maaf, maafkan. Kalau kita mencemooh, jadi kita yang salah. Jangan mengolok-ngolok, mengejek, panggil-memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Apakah bentuk tubuh, warna kulit, suku, masa lalu, atau status sosial, orang tuanya. Tidak boleh. Tidak ada. Orang yang melakukan, suka mengejek, suka mengolok, suka saling mencela, suka panggil-memanggil, gelaran buruk. Orang yang seperti itu sedang mengundang musibah menimpa dirinya. Jelas? Jadi sebetulnya musibah itu siapa yang mengundang? Di antaranya apa yang mengundang musibah pada diri kita? Apa saja? Suka mengejek, mengolok-ngolok,

Fir'aun itulah orang-orang yang kata-katanya tidak baik. Santri mau milih yang mana? Meniru Rasul, meniru Abu Jahal. Ah, dia mengejek saya, dasar Abu Jahal. Sama, ya. Tidak boleh. Bagaimana kalau ada orang yang berkata tidak baik kepada kita? Surat Al-Furqan ayat 63. Coba dibacakan. Ada yang sudah apa belum? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kalau ada teman, ada di jalan orang yang ngomongnya tidak baik, ada di rumah perkataannya tidak enak, balas dengan perkataan apa? Yang sama? Tidak boleh. Ujian dari Allah kalau ada orang yang bicaranya dari istri, dari suami, dari orang tua, dari mertua, dari anak, dari teman, dari orang yang tidak dikenal, ngomongnya tidak enak. Ini ujian bukan? Allah tahu tidak? Kalau ada orang yang berkata tidak enak kepada kita, Allah tahu tidak? Tahu? Izin Allah bukan? Sebagai apa? Jawab, ujian. Harus lulus. Jawaban dari perkataan tidak baik adalah qalu salaman. Bukan kita mengatakan salam-salam, bukan begitu. Tapi mengatakan sesuatu yang membawa keselamatan, meredakan emosi. Kalau kita tidak sanggup diam, maka pergilah dari tempat orang tersebut tanpa harus berbantah-bantahan. Ya, kalau ada santri yang akhlaknya sedang berusaha baik, belum bisa mengendalikan, ngomong nggak enak, dah diam. Bisa dikasih tahu haram perkataan itu. Tapi kalau enggak, ya udahlah. Diam, jangan jawab, pergi. Senyum. Siap? Apa yang tidak boleh? Mengejek, mencela, dan panggil-memanggil dengan gelaran buruk. Hukumnya apa kalau mengajuk ayat ini? Haram. Haram itu dilakukan dosa, tidak dilakukan berpahala. Jadi nanti ya, kalau santri yang tidak mau berubah kata-katanya, cenderung nasibnya sial, jelek, hidupnya tidak akan tenang. Orang yang perkataannya tidak baik, hidupnya tidak tenang, selalu galau, resah, cemas. Orang yang perkataannya jelek, dia tidak akan punya teman. Paling temannya itu adalah yang sejenis jeleknya. Lalu apalagi otaknya jadi kurang cerdas. Karena orang yang perkataannya jelek, pikirannya juga cenderung jelek. Tidak bisa mikir jernih. Orang yang perkataannya jelek, cenderung zolim. Menyakiti orang lain. Dan setiap kezoliman, dengar anak-anak, kalau kita menyakiti orang lain, zolim, dengar ini baik-baik ya, maka orang yang dizolimi itu doanya mustajab. Kita bisa binasa nih, bisa celaka karena kata-kata kita nyakitin orang. Dan orang yang disakiti mengeluarkan doa, doanya jadi musibah berlipat. Nyakitinnya saja dengan kata-kata udah mengundang musibah, belum lagi doa orang tersebut. Tapi kalau kita disakitin, jangan doa jelek, ya. Ini maksudnya kalau kita nyakitin orang, terus orang itu berdoa.

doa, kena tuh kita. Tapi kalau ada orang berkata tidak baik kepada kita, jangan doa jelek. Doa yang baik saja. Ya Allah, ampuni, tolong agar lisannya lebih terjaga. Doa baik, karena doa kita mustajab. Kalau orang perkataannya jelek, sholatnya cenderung tidak khusyuk. Loh, kenapa orang yang ngomong jelek, sholatnya tidak khusyuk? Karena kita bisa khusyuk itu kalau ditolong oleh Allah. Nah, sedang orang yang ngomongnya jelek, tidak disukai Allah. Makanya santri-santri yang lisannya bagus, terjaga, hati-hati, itu bisa lebih khusyuk ibadahnya. Apalan lebih mudah khusyuk. Orang yang bicaranya jelek, susah hafal. Kalaupun hafal, susah mengamalkannya. Dan orang yang perkataannya jelek, nah, tidak disukai Allah. Jelas? Jaga lisan. Bagaimana rasanya sesudah pesantren ini program jaga lisannya serius? Apa yang dirasakan? Lebih enak? Acungkan tangan yang merasakan perubahan dibanding sebelumnya. Cung, bebas. Ya, boleh. Oh, bagus. Ini tidak merasakan? Jangan kepaksa ya. Baik. Apa yang dirasakan, Nak? Han? Suka azan dulu? Suka azan melulu? Oh, tapi harus waktunya ya. Ada. Makasih. Ya, siapa yang mau menyampaikan? Ya, Dek. Nah. Hati lebih tenang. Apa? Oh, Masya Allah, lingkungan lebih nyaman. Di asrama enak kan? Tidak ada ngomong jelek. Ah, bagus. Nah. Lebih kondusif maksudnya gimana? Ah, lebih terjaga dari hal sia-sia. Ya? Oh, lebih mudah hafal. Ya, karena kita enggak gini. Kalau lisan terjaga, Allah suka tidak? Suka. Allah kan mendengar setiap perkataan kita. Tahu apa yang kita lakukan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah maha mengetahui dengan teliti apapun yang kamu lakukan, ta'malun. Seperti sekarang ini Allah sedang melihat kita, tidak? Allah menyaksikan pertemuan ini di atas. Selama Allah melihat, tidak? Adakah tempat kita bisa bersembunyi dari Allah? Apakah kita ditemani malaikat? Tidak. Mayal tiju min qawlin illa ladaihi ibun atis. Tidak ada satu patah kata pun yang kita ucapkan, melainkan ada malaikat yang mencatat. Jadi irit bicara, ya. Apa santri belakang rasanya, perubahan apa di pesantren, di asrama? Cung, dihitung sampai tiga. Satu, tidak ada. Baik, kalau tidak ada berarti semua santri akhwat berdiri ya. Enggak galak itu, sudah selesai zamannya ya. Nanti sesudah ini berdiri. Ya kan, kalau mau keluar dari masjid masa sambil duduk. Bagaimana rasanya di suasana di asrama akhwat? Sesudah program jaga lisan ini intensif, ada perubahan?
acungkan tangan yang merasa ada perubahan. Tidak ada perubahan? Ya tidak apa-apa ya. Setiap tidak ada perubahan kah? Kan? Acungkan tangan yang merasa ada perubahan suasana. Satu, dua, oh hanya tiga yang acung. Ya, mungkin gak ngerti pertanyaannya ya. Dibalik, acungkan tangan yang tidak ada perubahan. Ini tambah gak ngacung lagi. Ya sudah lah ya. Daripada capek-capek nyusahin orang yang ini aja. Apa nak? Hah? Ini baru ya? Santri baru, apa yang dirasakan bedanya di rumah dengan pesantren? Waktu lebih terisi, baguslah. Udahlah, saya gak usah nyape-nyapein, santri mikir ya. Siap ya. Terima kasih sahabatku, Ustadz Mulyadi akan melanjutkan acara ini ya. Tolong kepada semua yang menyimak medsos saat ini, berhenti menghujat para nakes yang sudah minta maaf. Karena boleh jadi mereka sudah diampuni Allah dengan banyaknya yang mengatakan tidak baik berguguran dosanya, kita dapat pelajaran. Kalau kita menghujat berarti apa bedanya? Mereka sudah minta maaf, kita tidak minta maaf kepada mereka. Tanggung itu dosanya nanti. Dan musibahnya juga bisa kena dari berbagai jalan kepada kita. Karena kita menghujat juga. Kalau kita tidak menyukai orang menghujat, jangan hujat. Karena dilarang dalam Islam. Itu ayatnya tadi sudah disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabihi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla silki wal wafa. Asyadu an la ilaha illallah wa adahu la syarika lah. Wa asyadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiya wa la rasulah ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur dan milik Allah. Salam wa salam. Semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita. Teladan hidup dan kehidupan kita. Uswah dan kedua kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu, dimanapun berada kita sudah menyimak tausiah dari guru kita Azim yang berada di Masjid Darut Tauhid Serwa di Tangerang Selatan ya. Kita akan lanjutkan, masih ada waktu kurang lebih 15 menit atau 18 menit ke depan. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, akan melanjutkan tanya jawab, membahas beberapa pertanyaan yang kemarin belum sempat terjawab karena waktu kita terbatas, dan ternyata masih banyak sekali, mungkin baru sebagian juga ya. Nah, ini ada yang menarik, ini pertanyaan dari Ed the Andi Yulia ya, ini di IG nampaknya ya. If you fry in the wrong direction of the Qibla and on release it later, what sort of you do Ustaz? Nah, ini pertanyaannya bagus ya, dari Ed Andi Yuli. Ya, mungkin di luar negeri pakai bahasa Inggris ya, kurang lebih artinya jika kita salat dengan arah kiblat yang keliru dan baru menyadari belakangan, sebaiknya bagaimana Ustaz? Ya, jadi menghadap kiblat itu adalah bagian dari syarat salat ya. Kalau kita tahu kiblat lalu kita menghadap tidak ke arah kiblat, maka salat kita tidak sah, salat kita batal begitu. Tapi bagaimana kalau tahunya belakangan, kita berada di tempat yang kita tidak tahu kiblatnya, maka tetap salatnya sah

Ya, fa'inama tuwalu fasamma wajhullah. Dimanapun kau berada, kemanapun kau menghadap, di situ ada Allah. Jadi memang bagi yang tahu mengarah kiblat itu, ketika tidak tahu jangan sampai kemudian kita tidak sholat. Ah, saya ini nggak tahu nih lagi di luar negeri, tidak tahu mana kiblatnya. Ah, nggak sholat aja ragu daripada sholatnya nggak sah. Sah tetap kemanapun mengarah kalau memang kita tidak tahu. Ya. Nah, terhadap sholat yang sudah dilakukan tadi, bagaimana? Apakah mesti diulang? Tidak. Ya, tidak diulang, tidak apa-apa. Mau diulang boleh, kalau masih ada waktunya. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Kita sholat duhur dan baru tahu ternyata pas sholat asar, sholat duhur tadi salah kiblat. Tidak usah diulang. Karena sekali lagi, kemanapun kita menghadap, di situ ada Allah. Ketika kita tadi sholat dengan mengarah kiblat istihad kita ataupun karena pendapat kita saja karena tidak tahu, maka itu dinyatakan sah sholatnya. Begitu ya, ya sahabat The Andi Yuli yang ada di luar negeri, nampaknya ini juga masih ada pertanyaan karena kemarin pembahasan kita tentang sholat qobla subuh ya, dari Ed Bambang Rudianto 5893. Likewise, can the tahajud prayer still in performed when the time is approaching down? Nah, ini pertanyaan dari Bambang Budiarto ya. Demikian pula kata beliau, apakah sholat tahajud masih bisa dilakukan ketika waktu sudah mendekati subuh? Nah, jadi pertanyaannya, apakah sudah waktu menjelang subuh tahajud masih bisa dilakukan?

waktu subuhnya tiba. Kalau sudah tiba waktu subuh, maka sudah selesai sholat subuhnya, tidak sholat subuh lagi, gitu ya. Maaf, sholat tahajudnya sudah masuk subuh. Jadi kapan waktu tahajud sampai sholat subuh tiba? Nah, ketika sholat subuh tiba, azan subuh berkumandang, maka tidak sholat tahajud lagi. Apa yang dilakukan? Yang kita bahas kemarin, sholat qobla subuh. Sholat sunatnya adalah sholat qobliyah subuh. Begitu ya, sahabat Bambang juga yang ada di luar di sana. Ada yang resen, Pak Hasdianto Rosid.

0: apa ya, mau konfirmasi saja terkait dengan Kablia Mbak Dia gitu ya kemarin, sebelum sempat kemarin. Jadi
1: ya,
0: tapi ketika apa ya, izin dari guru kita ya, guru kita juga di sini pernah menyampaikan bahwa untuk Mbak Dia itu untuk niatnya ya Ustaz, ini untuk konfirmasi saja pembenaran ya, gitu ya.
1: Ya.
0: Maaf ini sekali lagi. Jadi disampaikan bahwa untuk Mbak Dia subuh dan asar itu kan tidak ada pasangannya, tidak ada kabliannya.
1: Ya.
0: Terkait dengan niatnya itu cukup menyampaikan misalkan untuk subuh itu usalli sunatan fajri rakaatain ila ta'ala. Jadi kita tidak menyampaikan usalli sunatan kablia karena itu tidak ada pasangannya, tidak ada Mbak Dia kabliannya, cuman kablia saja gitu kan. Begitupun dengan asar. Jadi sunatan usali asri rakaatain ila ta'ala. Kita tidak menyampaikan menyebut niat usali sunatan kabliya asar. Nah, ini yang saya mau konfirmasi dari Ustaz ini, apakah memang seperti itu? Artinya ini cuma mencari pembenaran saja dari apa? Artinya kan kalau pendapat beberapa Ustaz itu lebih bagus lagi. Izin Ustaz sekali lagi, jadi kecuali untuk yang misalkan duhur kan ada pasangannya, itu bisa diniatkan usali sunatan kablia duhur karena nanti akan ada pasangannya gitu Ustaz.
1: Baik.
0: Gitu aja Ustaz, jasa kumulakair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan tujuan menguatkan hati. Artinya niat tidak termasuk rukun, juga tidak termasuk sunnah. Kalau kita melihat dalilnya, apakah ada sunnah membaca niat atau rukun membaca niat? Tidak. Tapi berniatnya itu adalah rukun. Jadi kalau sholat tanpa niat, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau melapankan niatnya, itu menjadi pilihan. Ada yang melakukan, ada yang tidak. Dan ini masih ikhtilaf di negeri kita, gitu ya. Jangan sampai kemudian menjadi ribut antara yang membaca usolli dengan yang tidak, begitu. Nah, itu Pak, terkait niatnya. Nah, apakah membaca niatnya mau qobliyah subuh atau qobla fajar atau sunnah fajar, itu boleh. Sepemahaman saya demikian, gitu ya. Nah, ini kan gak ada pasangannya, benar. Tidak ada ba'da subuh dan tidak ada ba'da asar. Sehingga saya lebih yakin dan lebih tentram membacanya sholat sunnah fajar saja, itu silakan. Ya. Tapi kalaupun qobla subuh juga tidak dilarang ya. Karena sekali lagi bacaan niat itu, bacaannya itu tidak termasuk kepada rukun. Tetapi yang rukun adalah berniatnya. Dan niat itu dalam hati. Niat yang dilafadkan itu hanya pada melaksanakan umrah atau haji. Labbaikallahumma umratan. Itu namanya ihlal niat ya, mengucapkan niat yang dibarengi dalam hati. Namun niat di dalam sholat itu mayoritas ulama mengatakan tidak termasuk kepada bagian rukun atau tidak termasuk sunnah. Talafud bin niat, sebagian membaca, pendapat yang membaca untuk menguatkan lafad niat saja ya, lafad itu untuk menguatkan hati, jadi bukan hanya lisan, tapi dengan dibacakan lisan hati lebih kuat niat untuk salatnya. Begitu Pak Ardianto ya. Baik, Ibu Puji silakan Bu. Ibu sudah resen juga, Ibu Puji yang ada di Zoom silakan unmute Bu.
1: Terima ya. Kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang bertanya Ustaz, apakah ketika kita bersujud, telapak tangan itu, kedua telapak tangan itu, apakah yang termasuk harus mengenai lantai gitu Ustaz, sama halnya dengan wajah? Kan kalau kita sujud katanya wajah itu tidak boleh ada yang menghalangi gitu, jadi harus mengenai sajadah langsung gitu. Nah, baik. Sementara secara umumnya mukena di Indonesia gitu kan tidak semuanya yang seperti kalau misalkan di daerah gitu ya Ustaz ya, ada yang khusus tangan. Kalau kita kan yang lebar gitu, jadi kayaknya susah gitu untuk langsung menyentuh

0: memberikan doa-doa terbaiknya. Ada informasi yang akan kami kembali sampaikan di kesempatan pagi hari ini, sahabat MG.
1: Kerana takutkan siksamu.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan.
1: Dari segala dosa yang
0: DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Asa tiada lagi.
0: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Rahman.
1: Sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa mengunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: Kembali menyapa sahabat MK yang sudah menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini. Selanjutnya ada Ayang Alin dari Cimareme
1: 102,4 FM Radio P.
2: Radio P.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados siteunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung maintenya asa atas nariren ya wae nyanak mobil maintain teras kanu ya lutut janten kumah itu aduh nyarari nah tetiasa kumah langkung-langkung di atas nanggung sabar kintal gitu nah teras atas tetes naik kanu iya kanu pundak tinu pundak tenyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat iya tuh seberapa lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 saat aliran latino mobil, weh.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu gitu nya, teh acan aya ieu apa proposal ya. Nya ka ageur wae eta da mang sa dinten ka dituna ka dawi deui, ka terasek teh sugikeun ka antos direrenan ka rumah sakit nya ka ieu teh acan tos siap mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka naon pingsan saurna teh dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teu dua kang 20 dinten.
1: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisa duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang bae sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mate enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
2: Mun, ke abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garadu ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jam.

0: tahun.
1: Bener 8.
0: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
1: Ngawit nate diabetes, dugi ka 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
0: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: 5 sasi.
0: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
1: Karaosna lesu, terus sampean tinggletor ari wengi teh, mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
0: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes alfa propolis kantos ka mana wae, Bu?
1: Kada kantos genep ulihan. Kelas ku herbal.
0: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar kanggo naon, Bu?
1: Kanggo alfa propolis.
0: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua?
0: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sakupingkeun ieu dina radio Pis, si Amis.
0: Mohon.
1: Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kayak iklan. Habis saya kata aji, mi barang meser kepon lancet.
0: Ibu, ayah pesan te kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepertos ibu. Pangga, Bu.
1: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepertos abdi. Mangga maleser alfa propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi je tos damang.

nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini ya? Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocok nya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawa teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karawas na gitu.
2: Reaksi na. Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Karena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan eta bisa disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak ieu teh.
2: Majeng sehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sepertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatna jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur muter gitu sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
0: Mak atasna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, seueur probihan nya mah nya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kitunah hatur nuhun. Ya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, ai kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo alfa propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis? Probihan naon wae dirasa ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teparah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam. Tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?

0: Polis bapak jantan tapi sehat, rezeki tapi lancar banyak.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.